0: pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
1: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
0: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 300 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan Haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jamaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusna, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bin, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, kurang 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, mungkin lah. Itu jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto, dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna yang merusakkan masyarakat itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan berbincang bersama narasumber kita, yakni pecinta sepak bola dan owner Warkop Cuan ya, Andi EKF. Terkait topik kita, strategi UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia. Oke. Saya coba membacakan jadwal Piala Dunia, panggung Piala Dunia yang telah siap ya. Ini dilansir dari laman FIFA, laman resmi FIFA pendengar, yang akan bertanding dalam waktu dekat ini. Ini jam tanggal 12 ya. 12 nih hari Jumat. Jumat depan ya pendengar. Dimulainya ada Meksiko sama versus Afrika Selatan di grup A nih, di Stadion Meksiko City. Jam 2 nih, aduh. Ini jam 2 apa ya? Jam 2 dini hari nih ya pendengar. Kemudian ada di hari yang sama, ada Republik Korea dan Ceko di jam 9 pagi. Ini di Stadion Guadalajara. Kemudian ada di tanggal 13-nya, di hari Sabtunya, tahap pertama grup B, Stadion Toronto. Ada Kanada versus Bosnia dan Herzegovina. Kemudian di jam yang sama, itu di jam 2 pagi ya, di tanggal yang sama ada jam 8, Amerika Serikat versus Paraguay. Ini grup D, Stadion Los Angeles, pendengar. Nah itu kurang lebih dua pertandingan yang udah siap tuh, yang udah siap dihelat ya di minggu depan pendengar. Anda bisa ngecek panggung Piala Dunia apa saja yang akan tampil, kemudian grup favorit Anda kapan. Anda bisa mengunjungi website resmi fifa.com. Di situ sudah tertera jadwal dari panggung Piala Dunia yang udah ready di minggu depan ya. Oke, baik. Ini kalau info dari salah satu stadion di Piala Dunia 2026 khususnya di Amerika Serikat, ini ternyata memang ada protokol yang harus dipatuhi terkait dengan penundaan, yakni terkait cuaca ya, yang amat memungkinkan karena di gelaran 2026 ini cuaca selalu dikhawatirkan begitu ya. Ini adalah badai petir pendengar, penyebab utamanya nih. Amerika Serikat memang punya protokol khusus soal badai petir ini ya. Kalau melihat gelaran Piala Dunia antar klub tahun lalu yang sekaligus menjadi ajang pemanasan Piala Dunia, di tahun lalu terjadi banyak penundaan terkait cuaca dan ini protokolnya ya. Karena badai petir biasanya dihentikan dan ditunda 30 menit jika terdeteksi petir dalam jarak 8 mil atau sekitar 13 km. Pertandingan bisa kembali dilanjutkan jika tidak ada petir dan jangkauan tersebut dalam jendela 30 menit. Namun jika petir terdeteksi dalam jendela waktu, maka perhitungan dimulai lagi dari awal. Wah, dengan kata lain penundaan 30 menit dimulai lagi sejak dari petir terdeteksi kembali. Baik pendengar, ini Piala Dunia 2026 akan dimulai Kamis minggu depan kalau waktu Meksiko, atau Jumat dini hari jam 2 tadi ya, itu waktu Indonesia pendengar. Ini edisi pertama melibatkan 48 tim, bertambah dari biasanya 32 tim. Sudah buru-buru nih saya ya untuk melihat pertandingan ini. Walaupun memang saya belum ada jagoan yang saya unggulkan gitu ya. Saya biasanya baru punya jagoan ketika saya melihat beberapa pertandingan dan punya feeling gitu tertentu. Oh, ini nih kayaknya juaranya gitu. Nah, tapi
kita nanti akan ngobrol-ngobrol juga bersama salah satu pecinta bola. Karena di perhelatan 2026 ini banyak negara-negara yang baru yang ikut andil ya. Ini pasti lebih seru nih.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Baik, pendengar, TVRI adalah pemegang lisensi resmi official broadcaster untuk siaran Piala Dunia 2026 di wilayah Indonesia, yang akan menyiarkan 104 pertandingan secara penuh yang dapat diakses secara gratis oleh publik melalui siaran terestrial digital. Untuk hak siar TVRI memang hak siar nasional ini ya, yang eksklusif untuk menayangkan seluruh pertandingan dari babak penyisian grup hingga final, dan free to air masyarakat secara gratis menggunakan antena UHV. Untuk memastikan tayangan berkualitas tinggi, Anda bisa melakukan scan ulang pada set-top box atau TV digital Anda. Aturan kalau nobar, bagi Anda yang akan nonton bareng secara komersial di kafe, restoran, atau area publik, wajib pendaftaran kegiatan dan membeli lisensi melalui TVRI. Proseduralnya ini dilakukan secara online dengan memindai kode barcode resmi atau mendaftar di situs web official broadcaster. Biaya bervariasi tergantung pada kapasitas tempat dan lokasi. Sebagai referensi, sebuah warkop di Malang dikenakan biaya 11 juta untuk skala komersial mereka. Selama acara, penyelenggara wajib menaati 16 syarat ketentuan resmi FIFA, termasuk pelanggaran iklan judi dan diwajibkan mengantongi izin keramaian dari pemerintah daerah serta kepolisian setempat. Selain TVRI, pemegang lisensi juga bekerja sama dengan mitra over the top OTT platform streaming, sehingga pertandingan bisa diakses luas juga oleh masyarakat. Pendengar, Anda bisa cek sendiri di laman TVRI ya, jika ingin mendapatkan lisensi resmi agar bisa melayangkan, dan terbagi dua, komersial dan non-komersial. Ini tergantung usaha mana yang Anda miliki ya. Oke, saat lagi tepat pukul 8, Sumeneb menyapa. Kita akan berbincang-bincang mengenai hal ini, mengenai geliat UMKM, preparasi juga untuk nobar, seperti apa atmosfer, animo masyarakat mengenai hal ini. Bersama Teguh Anovantrian saat lagi jam 8, yang disiarkan langsung juga melalui YouTube kami RRI Sumeneb Network.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum meningkatkan kepedulian kelestarian alam di tengah ancaman musim kemarau. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan termasuk menjaga ketersediaan air bersih. Memasuki musim kemarau, ancaman kekeringan mulai menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sampang. Meski hujan masih sekali turun, masyarakat diimbau tetap waspada karena kondisi tersebut tidak menghilangkan potensi berkurangnya ketersediaan air pada bulan-bulan mendatang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus dan berpotensi berlanjut hingga September. Kekeringan tidak hanya berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi sektor pertanian, peternakan, dan aktivitas ekonomi warga. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi termasuk proses penetapan status kekeringan sebagai dasar pelaksanaan program penanganan apabila diperlukan.
3: Dan untuk menghadapi kekeringan ini, hebat-hebatnya dalam penggunaan air bersih. Ya kenapa? Karena otomatis kebutuhan air bersih kita kan selamanya kita butuh air bersih. Takutnya sampai terjadi kelangkaan sumber.
2: Di tengah ancaman tersebut, kata Hozin, kesadaran masyarakat untuk menggunakan air secara bijak menjadi sangat penting. Menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga keberlanjutan sumber daya air agar tetap tersedia bagi kebutuhan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
1: Tim bola voli putra SMKN 1 Sumenep berhasil menjadi juara turnamen Gemafia Unira berlangsung di Pamekasan, Madura. Selengkapnya disampaikan oleh Familia.
4: Tim bola voli putra SMK Negeri 1 Sumenep berhasil merengkuh gelar juara dalam turnamen Gemafia Unira yang berlangsung di Kabupaten Pamekasan. Prestasi tersebut dipastikan setelah mereka menumbangkan tim tangguh Mandua Pamekasan pada babak final dengan skor akhir 3-1. Turnamen regional ini diikuti oleh 24 tim voli tingkat pelajar dari seluruh wilayah Madura. Selain

0: meraih juara umum, tim tersebut juga menyabet Best Libero dan Best Setter. Pembina bola voli SMK Negeri 1 Sumenep, Kagianto, menjelaskan bahwa jalannya pertandingan final berlangsung sangat ketat dan timnya sempat tertinggal di awal laga sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan.
1: Artinya di tim kedua itu di tim cadangan, kami kan memainkan tim cadangan dengan berangkatnya ada pemain yang berangkat ke Pro Pulih Pantai. Ya artinya dengan perolehan kejuaraan kemarin, anak-anak tentunya memiliki motivasi sendiri sehingga untuk pertandingan berikutnya akan mungkin memiliki modal yang kuat, modal mental yang kuat. Berjuang lebih baik di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
0: Kagianto menambahkan bahwa hasil positif ini menjadi pencapaian luar biasa sekaligus kejutan. Karena kompetisi pemain yang diturunkan pada turnamen ini merupakan tim pelapis, mengingat tim utama sekolah sedang memperkuat kontingen Sumenep untuk Piala Wali Kota Surabaya. Pihaknya berharap kemenangan ini dapat menjadi modal penting untuk regenerasi atlet voli di SMK Negeri 1 Sumenep, serta menjaga konsistensi prestasi di turnamen-turnamen berikutnya.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumedap.net. Kita memasuki Sumedap Menyapa Deep Talk bersama saya Tago Anovandrian, dan pada hari ini hari Jumat 5 Juni 2026. Dan pagi ini akan kita akan membahas strategi UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia. Dan sebelum membahas hal ini bersama dengan narasumber kami nanti, kita simak terlebih dahulu tanggapan masyarakat berikut ini.
2: Saya Aditya, memang dalam kesempatan nomor Piala Dunia ini memang bagus untuk UMKM, bisa gelar nonton bareng. Apalagi kan TVRI sekarang kan menggratiskan pendaftaran kunobat. Tidaknya dengan nonton bareng nanti juga dapat menaikkan pendapatan. Yang penting ikuti syaratnya.
3: Saya Oding. Kalau menurut saya, Piala Dunia sekarang ini jam pertandingannya kurang bersahabat, terutama bagi pekerja. Tapi saya rasa ini tetap menjadi peluang bagi UMKM atau fasilitas umum untuk memanjakan pecinta bola dengan menyiapkan sarana nobar.
4: Saya Nur Muhammad, biasa dipanggil Nur, asli Sumenep. Kalau nonton bola, saya sebenarnya memang suka dan sangat merasa seru ketika rame-rame. Dan biasanya saya pasti nyari tempat nobar karena di situ rame-rame. Dan saya rasa ini sebuah momentum bagus buat UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia menaikkan omsetnya. Pasti banyak pecinta bola yang nobar nanti pas Piala Dunia dan bisa juga bermanfaat terhadap UMKM itu.
1: Ya, baik pendengar, nonton bareng mungkin ini menjadi salah satu momen ya untuk memaknai Piala Dunia ini biar lebih meriah dan juga mendapatkan atmosfer bagi para pecinta bola yang khususnya ada di daerah seperti di Sumenep sendiri. Dan bagaimana nantinya Piala Dunia ini bisa dinikmati bersama-sama dengan keseruan dan juga beberapa pertandingan yang pastinya sangat ditunggu oleh para pecinta sepak bola di Sumenep sendiri. Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan pecinta sepak bola dan juga owner Warkop Cuan, Bung Andi Eka Fantri. Dan Anda juga dapat bergabung melalui jalur telepon di 662-317 dengan kode area 0328 serta di WhatsApp Pro 1081-335-101. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan untuk update berita terkini bisa mengakses aplikasi RRI News. Dan kita telah bersama dengan Bung Andi Eka melalui jalur Zoom. Kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum, Bung Andi. Ya, Bung Andi, halo.
5: Halo.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Bung Andi ya?
5: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Oh, oke. Okay. Bung Andi, ini kan sudah sisa berapa ya? Sisa 10 hari lebih lah untuk hampir-hampir 10 harian ini Piala Dunia untuk 2026 yang akan berlangsung di Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Nah, mungkin bagaimana sih Anda melihatnya, antusiasme para pengunjung di warung kopi Anda ini, apakah sudah ada letupan-letupan dikit, gimana kek, apa mau nanya, ini ada nobar atau tidak ini?
5: Sebenarnya udah hampir 2 bulan yang lalu, Mas.
1: Iya.
5: Jadi dari timnas D itu udah, itu udah banyak pertanyaan pelanggan-pelanggan itu udah, Bang, ada nobar nggak nih untuk Piala Dunia? Ya, tetap, insya Allah tetap ada nobar lah, istilahnya seperti itu. Udah jauh-jauh hari, istilahnya jemaah Warkop Cuan tetap menanyakan ada nobar nggak nih di Cuan, seperti itu.
1: Gitu ya.
5: Antusiasnya luar biasa loh, pokoknya Mas.
1: Luar biasa ya. Nah, memang ini kan memang yang ditunggu juga dan menjadi peluang bagi UMKM seperti warung kopi dan komunitas lainnya juga. Nah, mungkin ada persiapan khusus dah untuk Piala Dunia kali ini di Warkop Cuan, karena ini kan edisi 4 tahunan yang sebelumnya juga di tahun 2022 di Qatar juga. Nah, mungkin untuk edisi kali ini nih seperti apa, Bung Andi?
5: Persiapannya sangat khusus ini sebenarnya, Mas Ago, karena dengan di 3 negara terus habis itu di bagian negara Amerika ya. Jadi yang jelas jam tayangnya pun juga cukup cukup menantang juga bagi kami.
1: Nah, itu ya.
5: Yang untuk memanjakan memanjakan teman-teman people di bola-bolamannya ini. Jadi ya itu kita juga harus menyiapkan tim di Warkop sendiri untuk mengantisipasi gimana nanti jika ditayangkan di jam-jam yang lumayan agak krodit lah.
1: Iya.
5: Jam
1: kerja ini. Justru ya.
5: Jam kerja justru seperti itu.
1: Iya, iya.
5: Itu sih persiapannya. Hmm. Kalau untuk yang lainnya pernak-pernik segala macam masih kita siapkan semuanya untuk memeriahkan seperti itu Mas Agok.
1: Oke. Nah, mungkin Anda kan sebelumnya sudah sering nih di menggelar nonton bareng atau apa nonton bareng baik timnas maupun event-event tertentu seperti Piala Champions kemarin. Nah, mungkin ini efeknya seperti apa nih bagi Anda selaku usaha di warung kopi sendiri, ini peningkatannya seperti apa efeknya dari?
5: Ya, betul. Apa namanya ya, karena ini olahraga masyarakat
1: paling,
5: banyak ya.
1: Paling dan populer lagi ya.
5: Populer banget, ditunggu banget. Jadi ini jadi magnet tersendiri untuk warkop, untuk apa namanya menggait ya para gila bola mania ya. Akhirnya jadi customer gitu Mas Agok ya. Dan okay. Dan momentum ini sering kita
1: manfaatkan
5: apa namanya,
1: ya.
5: Sering manfaatkan kita ya. Ini kan jadi kayak champion kemarin, nanti malam insya Allah kita timnas dia akan menayangkan juga melawan Oman. Itu jadi banyak juga yang menanyakan customer kita, jadi sangat signifikan lah,
1: sangat signifikan ya.
5: Untuk UMKM.
1: Berarti memang dampak perekonomiannya juga nyampe ke daerah. Yes. Nih ya.
5: Betul.
1: Nah, sebelum kita melangkah jauh bagaimana Anda mengelola Warkop ini untuk nantinya memberikan layanan tambahan di momentum Piala Dunia, nah, Anda melihatnya sendiri seperti apa nih? Tim jago Anda nih dulu, sebelum di Piala Dunia nanti nih, sebelum kita melangkah jauh nanti pembahasannya ke ini. Mungkin ada tim jagoan, bukan di nih, nanti untuk di Piala Dunia 2026 nih.
5: Iya, kalau lihat tim jagoan saya ironis juga ini, tim Belanda ini. Waduh, nggak tahu dah Mas Ago.
1: Iya.
5: Kita panjang lebar nih tim Belanda nanti.
1: Company kita ya.
5: Ya itulah tim Belanda, moga-moga coba lah bisa unjuk gigi nanti ini iya, di Piala Dunia 2026.
1: Nah, mungkin ini mungkin salah satu pertandingan yang mungkin ditunggu oleh Bukandi ya nanti. Nah, mungkin yes. Dari pelanggan lainnya mungkin sudah ada sounding sendiri. Nanti pertandingan ini harus disiarkan ya, harus nonton bareng ya, harus apa? Kita harus bisa rame-rame gitu. Mungkin sudah ada sounding-sounding sendiri dari teman-teman pelanggan ini.
5: Banyak Mas Agok, banyak ya. Terutama ya itu ya. Mungkin banyak pendukung negara masing-masing dari Asia juga, euforia dari Asia itu kan juga banyak yang merindukan lah yang bisa unjuk gigi di Piala Dunia 2026 ini. Jadi mereka ingin tahu banget, tidak ingin ketinggalan gitu loh. Setiap momen pertandingannya sekarang udah merata mungkin Mas Ago ya. Kekuatan Asia dan kekuatan Eropa, kekuatan Asia juga tidak bisa dipandang sebelah mata lagi lah sama dunia. Itu yang mungkin yang didantikan sama penggemar-penggemar bola yang sekarang udah banyak memiliki favorit negara tersendiri di sekarang.
1: Oke.
5: Seperti itu.
1: Nah, jika melihat dari perilaku konsumen Anda nih, untuk menjaga kenyamanan dari konsumen sendiri dalam menikmati tayangan mungkin nantinya Piala Dunia 2026 sendiri, ini seperti apa Anda melihatnya? Apa yang Anda akan lakukan nih untuk menjaga kenyamanan dari para pelanggan dan juga lingkungan sekitar, terutama karena memang kita tahu bersama di sana areanya ada di pinggir jalan begitu ya.
5: Ya, betul. Itu juga tantangan yang terus kami persiapkan terus Mas Ago. Yang pertama kenyamanan, kalau kenyamanan di tempat kami itu kita cukup proper ya, karena kita lesehan ya. Dan kita tidak ada kursi di sana, jadi cukup proper untuk menampung banyak orang. Itu yang disukai sama ya, kami observasi ya, itu disukai sama penggemar bola. Euforianya dapat. Jadi itu yang kita pertahankan. Yang jelas parkiran ini juga tantangan bagi kami untuk memberikan efek apa ketenangan lah sama sama
1: customer,
5: customer yang menonton di warkop kami.
1: Mm-hmm.
5: Dan yang nggak kalah pentingnya ini adalah akses untuk nobar.
1: Mm-hmm.
5: Akses untuk nobar ini yang kita persiapkan juga untuk memastikan setiap pertandingan itu kita bisa menikmatinya dengan aman dan nyaman seperti itu, Mas Agung.
1: Sudah daftar, Mas Andi?
5: Sudah daftar. Ya. Saya belum lihat update-nya nanti nih.
1: Oh, nanti tinggal nunggu update-nya ya.
5: Iya, ya, okay. Review kayak
1: kemarin. Iya. Berarti ini ada nantinya juga pasti akan melibatkan pihak RT sekitar ya untuk menjaga kenyamanan dari
5: ya.
1: Warga-warga sekitar yang ada di lingkungan situ ya. Agar tidak terganggu gitu ya.
5: Betul, justru warga sekitar juga banyak menanyakan juga kok. Istilahnya juga ikut nimbrung di sana juga mungkin ya intinya mengamankan dan membuat nyaman lah.
1: Oke, kita tahan sejenak nih perbincangan kita. Jangan kemana-mana ya. Pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.
0: Sumenep menyapa.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, kembali pendengar di sesi Sumenep menyapa pagi ini, Deep Talk bersama dengan pecinta sepak bola dan juga owner Warkop Cuan, Bung Andi Eka. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kami melalui jalur Zoom. Halo, Bung Andi.
2: Halo.
1: Ya, masih di jalur Zoom kita. Nah, mungkin kita sambung lagi perbincangan kami tadi dengan Bung Andi ini. Bagaimana sih, mungkin ada kolaborasi, mungkin ada juga bagaimana Anda dengan pelaku UMKM lainnya juga ini, apakah saling menggandeng atau memberikan informasi terkait Piala Dunia 2026 ini, Bung Andi?
2: Kalau kolaborasi kita, kalau pelaku UMKM yang jelas sudah
1: ya.
2: Kita kan punya beberapa rekanan atau vendor ya Mas ya. Jadi yang penyuplai lah, penyuplai entah itu makanan ringan segala macam itu juga dinanti sih. Jadi makanya harapan kami juga bisa meningkatkan omset bagi mereka yang supplier-supplier kami sebenarnya seperti itu. Jadi sama-sama berimpactful lah ya.
1: Iya.
2: Nampak pendapat positif. Itu sih kalau yang lain mungkin kita berkolaborasi dengan komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas ini yang juga kita fasilitasi untuk
1: nonton, ya.
2: Nonton bareng nanti.
1: Nah, melihat peluang sendiri di momentum Piala Dunia nanti nih yang mungkin akan berlangsung sekitar beberapa hari lagi nih, untuk mengembangkan bisnis sendiri, mungkin apakah ini mungkin nantinya ada bisa nambah menu atau nambah supplier lagi untuk setidaknya ya menemani ketika customer ini menikmati tayangan pertandingan Piala Dunia, ada cemilan, nambah cemilan atau gimana nih, Bung Andi?
2: Beberapa supplier itu juga kita berkoordinasi dengan beberapa supplier, terutama yang top five supplier di situ. Namanya mungkin babak kualifikasi grup, mungkin ini tidak seberapa ramai mungkin nanti jika sudah lewat tahap selanjutnya, Mas Ago ya. Nah, disitulah koordinasi kita yang baik untuk juga tidak mubazir ya bagi mereka yang mungkin untuk pelaku UMKM yang benar-benar UMKM nih yang juga mensuplai ke kami. Itu kita butuh koordinasi yang baik. Jadi di beberapa pengalaman ya di perdelapan final ke depan kita nambah stok dan itu mesti sold out seperti itu sih.
1: Okay.
2: Cuma mungkin di babak-babak awal penyisian grup mungkin belum seberapa. Itu butuh koordinasi kita sih.
1: Iya. Nah, jika melihat dari pengalaman customer Anda sendiri ketika menyaksikan nobar yang sudah berlalu, seperti kemarin juga ada final Liga Champion, terus ada juga kualifikasi Piala Dunia. Mungkin ada cerita menarik di situ, Bung Andi, ketika para customer itu melakukan nonton bareng. Mungkin ada cerita menarik, sedih atau gimana, gimana ya, istilahnya melampiaskan emosinya ketika nonton bareng bersama ini.
2: Ya, namanya euforianya, apa namanya, itu juga udah dinanti ya. Jadi kalah menang itu juga udah jadi bagian kami melihatnya gitu ya. Yang jelas saya sendiri dengan tim internal terutama ya, tim internal itu menjaga agar suasana kondusif.
1: Betul.
2: Yang kalah juga, ekspresi yang kalah juga mungkin juga bisa berlebihan. Yang menang pun ekspresi menang juga bisa berlebihan. Yeah. Nah, di situ kita yang sangat-sangat menjaga di sana. Yeah. Itu jadi unik-unik Mas Agok di sini. Unik-unik.
1: Berarti memang karena ini.
2: Final, ya.
1: Iya. Dalam. Karena memang ketika emosi seorang pendukung sendiri nih, ketika timnya kalah pasti kan kecewa atau gimana, pasti belum lagi diledek sama lawannya nih, lawannya. Nah, itu kan perlu bagaimana menjaga agar tetap memberikan kenyamanan ya buat yang lain. Itu kan merupakan sebuah cerita ya di balik sebuah nonton bareng, gimana ekspresi, karena memang kubu pertandingan dua tim ini memang berbeda-beda. Ada yang saling ejek, ada yang saling itulah.
2: Betul.
1: Itu yang memang dijaga ya oleh
2: sangat dijaga.
1: Nah, mungkin seringnya komunitas ini berkumpul juga pasti kan memberikan cerita-cerita terkait bola nih, mungkin insight-insight tersendiri terkait sepak bola. Mungkin Mas Andi ini bisa melihat bagaimana sih insight yang diberikan oleh para komunitas misal yang banyak sering berkumpul di Warkop Anda ini untuk Piala Dunia sendiri? Sudah ya, ditampung kah?
2: Ya sangat tetap ditampung, namanya kita juga jadi tempat ya, tetap ditampung. Ya banyak banyak yang mendadak jadi tahu banyak hal tentang bola, ada juga yang jadi seolah-olah jadi dukun gitu. Banyak lah yang namanya customer ya. Namanya customer itu mungkin bentuk ekspresi aja Mas Ako.
1: Iya.
2: Yang jelas apa namanya ya? Apapun itu perilaku konsumen, pelanggan yang ini kita tampung semuanya inspirasinya. Okay. Mungkin kita dengan sangat bijak sebagai tempat, mungkin kalau ada inisiatif dari atau aspirasi dari customer yang Mas disediain ininya atau segala macam,
1: iya,
2: kita prioritaskan aja yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Okay. Seperti itu.
1: Nah, kita berandai-andai nih, ketika jika Indonesia di Piala Dunia tahun ini mungkin bagaimana nih Anda melihatnya? Mungkin ya karena kita tahu sendiri Indonesia dengan Amerika ini kan nggak mungkin kita bisa ujuk-ujuk berangkat seperti ke Malaysia. Nah, mungkin Anda bisa membayangkan nih ketika Indonesia ini lolos Piala Dunia 2026 ini, bagaimana sih euforia yang mungkin terjadi di Warkop Anda nih ketika nonton bareng memberikan dukungan bagi timnas kita?
2: Mungkin kalau Indonesia lolos Piala Dunia Mas Ago ya, saya membayangkan itu di Warkop teman-teman yang megang. Dan saya sama Mas Ago menyalurkan siarannya dari Amerika mungkin. Bersama saya mungkin ya. Dan itu benar, itu tahun 2025 saya sempat bermimpi ya, kalau lolos Indonesia kayaknya berangkat deh, nabung deh kayaknya seperti itu.
1: Urus paspor
2: itu, karena apa Mas Ago ya, itu luar biasa mungkin ya. Ini yang kita nantikan, insya Allah sih, 2030 mungkin ya.
1: Iya.
2: Siapa tahu. Jadi berdua zoom di sana nanti.
1: bisa kita janjian ini untuk.
2: Ya, insya Allah yang terbaik buat timnas lah.
1: Iya. Nah, berarti nanti ya paling terdekat ini nanti malam ya.
2: Nanti malam kita sajikan
1: di melawan Oman ya nanti malam.
2: Melawan Oman siap.
1: Nah, memang momen Piala Dunia ini menjadi magnet ya bagi UMKM sendiri, bagaimana bisa memanfaatkan momentum ini di Piala Dunia. Mungkin Bung Andi sendiri, apakah sudah mulai gembar-gembor di medsosnya dari Warkop Anda sendiri untuk bagaimana menarik konsumen?
2: Maaf, bisa diulang?
1: Ya. Ini kan sudah semakin dekat, mungkin pasti ada di media sosial yang dikelola oleh Warkop Anda sendiri, ini sudah mulai ada komen dari netizen atau apa, gimana nih Warkop nobar nggak kah gitu? Karena kalau kan tidak, karena tidak semua kan pengunjung kesana itu yang merupakan pelanggan tiap hari atau memang customer ininya loyalnya.
2: Iya. Kalau yang DM by WA by DM itu udah banyak juga. Terus kita sering bertemu langsung, berinteraksi langsung sama konsumen juga sering juga. Jadi kalau lewat media sosial kita memang belum ya Mas ya, belum, karena ini nanti sambil nunggu verifikasi juga nanti oleh hak siar mungkin ya. Hak siar ini yang dari TVRI mungkin.
1: Iya.
2: Itu juga nunggu untuk
1: verifikasi
2: apa, untuk nobar. Jadi itu persiapan kami, yang jelas kita udah siapkan semuanya, tinggal nanti gongnya baru kita up di media sosial seperti itu.
1: Nah, kalau memang ini kan dari pagi pertandingan dari jam 12 mungkin jam 12 malam hingga pagi, paling lama itu jam 11 siang waktu Indonesia Barat.
2: Iya, betul.
1: Nah, ini kan pasti berbeda dengan ketika pertandingan itu digelar malam hari yang biasanya menggunakan proyektor. Nah, mungkin alternatif tayangan untuk semisalnya nanti nobar ini sudah disiapkan juga, Bung Andi?
2: Yang jelas yang seperti yang kami katakan tadi, pinginnya kami itu tidak ingin kehilangan momentum untuk melihat ya. Jadi ya kalau nobar itu identikannya dengan proyektor gede gitu ya Mas ya. Proyektor dengan screen yang sangat besar. Cuman keterbatasan proyektor itu juga butuh persiapan yang agak matang. Makanya saya akan mencoba nanti kita menggunakan televisi ya. Televisi itu yang se-fleksibel mungkin, yang operatornya pun konsumen pun bisa gitu loh. Jadi
1: suka-suka konsumen mau, ya.
2: Iya, konsumen pun bisa remote-nya pegang aja deh, mungkin dikasih tali aja gitu loh. Iya. Jadi biar apa ya? Satu sisi biar memudahkan gitu aja sih, memudahkan konsumen untuk menonton dengan nyaman dan nyaman gitu aja sih. Okay. Itu mungkin alternatif selain nanti proyektor yang kita siapkan, screen yang besar kita siapkan, mungkin yang televisi itu.
1: Mungkin itu nih, bukan ini terakhir nih mungkin pesan Anda bagi pecinta sepak bola yang akan nantinya, semisal nantinya memang sudah di approve ataupun sudah diberikan izin oleh penyelenggara hak siar, pemegang hak siar ini, pesan Anda bagi pecinta bola yang nanti ingin menyaksikan Piala Dunia 2026 sendiri ini seperti apa?
2: Oke, sebenarnya bukan pesannya. Iya. Ya kita Yuvira bareng, jadi 2026 4 tahun kita sudah nantikan bersama-sama. Mungkin ini juga jadi momentum juga buat kita semua ya. Mungkin ini Piala Dunia terakhir bagi pemain top-top dunia yang sudah mungkin usianya 30 ke atas ya. Messi, Ronaldo, Lewandowski segala macam. Itu yang kita bisa nontonnya kayak ini yang terakhir deh.
1: Ini terakhir.
2: Itu 2030 kayaknya usia mereka udah hampir 50 deh. Gitu kan gitu ya.
1: Iya, 40
2: jadi
1: lebih.
2: Mungkin itu mungkin jadi benar-benar dinikmati lah. Yang jelas para gila bola mania ini tahu caranya menikmati sendiri idolanya masing-masing. Jadi dan rayakan kegembiraannya bersama, yang jelas nobar, jangan di rumah lah, jangan di rumah. Yang jelas ya. Ya, sekarang saya sesama pelaku UMKM banyak menyiarkan nobar juga, jadi teman-teman bisa memilih. Di warkop kami juga bisa, di warkop yang lain bisa, di tempat-tempat yang umum juga bisa banyak. Itu ekspresikan lah untuk menyambut Piala Dunia 2026.
1: Ya, baik. Terima kasih Bung Andi atas waktunya sudah bersama di Sumber Penyapa di pagi aku. Ini. Sehat-sehat selalu dan semoga yang sudah disiapkan untuk Piala Dunia 2026 nanti di tempat usaha Anda ini bisa berlangsung lancar dan juga mendapatkan izin dari pemegang hak siar sendiri. Terima kasih Bung Andi atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan pecinta sepak bola dan juga owner Warung Kopi Cuan, Bung Andi Eka, di mana tadi juga Bung Andi sudah menyampaikan bagaimana menjaga kenyamanan terkait dengan akses bagi para customer yang mungkin nantinya akan nonton bareng di warkop tersebut, dan juga bagaimana menjaga sama-sama menghargai bagi tim yang sedang bertanding untuk sama-sama bisa menikmati siaran Piala Dunia ataupun pertandingan Piala Dunia yang penuh dengan nantinya penuh dengan kejutan di tahun 2026 ini. Dan demikian Sumber Penyapa dengan topik strategi UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia bersama pecinta sepak bola dan juga owner Warkop Cuan, Bung Andi Eka. Dan Anda juga jangan lupa untuk tetap bersama kami di Sumber Penyapa esok hari di jam yang sama, dan jangan lewatkan piala siaran program Piala Dunia bersama RRI. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Sumedang Menyapa pagi ini. Tetap stay tune di RRI, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumedang Menyapa.
3: Pro 1.

0: 101.
1: Trivia. Trivia. Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedap.
2: Pendengar, trofi pertama Piala Dunia dikenal sebagai Jules Rimet Trophy. Trofi ini memiliki sejarah yang cukup dramatis. Pada tahun 1966 di Inggris, trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di sebuah taman. Namun, kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Kali ini, trofi tersebut dicuri dari museum dan tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Banyak yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu, FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

Disabilitas adalah kondisi yang dialami seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, disabilitas bukan berarti seseorang tidak mampu. Setiap individu memiliki potensi dan kemampuan unik yang bisa berkembang jika diberikan dukungan yang tepat. Disabilitas ada yang terlihat seperti gangguan fisik, dan ada yang tidak terlihat seperti gangguan belajar, autisme, dan kesulitan pendengaran. Masyarakat sering salah memahami disabilitas karena fokus hanya pada keterbatasan yang tampak. Mengenal disabilitas berarti memahami kebutuhan, tantangan, dan potensi yang dimiliki setiap individu. Selain itu, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan akses publik. Lingkungan yang inklusif sangat penting agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Contohnya adalah fasilitas ramah, disabilitas di sekolah, transportasi, dan tempat umum. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang disabilitas membantu mengurangi stigma dan diskriminasi. Dengan mengenal disabilitas, kita belajar menghargai perbedaan, membangun empati, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Setiap orang berhak dihormati dan diberi kesempatan untuk berkembang tanpa memandang keterbatasannya.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RN Sumenep.
1: Beredar di medsos Facebook unggahan MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat naik. Faktanya pendengar tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gambar asli foto tersebut mengarah ke pemberitaan di IDX Channel berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Gaet, pengusaha Cina bangun industri unggas yang dimuat Rabu 21 April lalu.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Dalam sejarah Piala Dunia, Brazil menjadi negara paling sukses. Brazil telah memenangkan 5 gelar juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Prestasi ini menunjukkan konsistensi luar biasa dalam dunia sepak bola internasional. Brazil juga dikenal dengan gaya permainan yang atraktif dan penuh kreativitas, yang membuat mereka menjadi favorit banyak penggemar di seluruh dunia. Hingga kini, belum ada negara yang mampu melampaui jumlah gelar yang dimiliki Brazil.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Sumenepnet. Saya Siti Aisyah, senang sekali bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI. Kita sudah ada di hari Jumat ya pendengar, dan saat ini kita berada di hari kelima bulan Juni 2026. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan yang sehat, kemudian juga mendapatkan berkah di hari Jumat ini. Pastikan Anda memantau siaran kami, baik yang di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, maupun juga yang di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Jangan lupa juga akses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenepnet. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita akan sapa dulu rekan-rekan yang bertugas pagi ini. Kita masih bersama dengan produser Faisal Warid, kemudian juga ada rekan Rukayah Zain, pengarah acara. Di gatekeeper Sumenep ada rekan Waisul Karni, kemudian di Sampang ada Muhammad Ishak. Di tim RRI Net kami, Anda ditemani oleh Septian Yuda dan Nuril Abrari, serta di teknik kita bersama dengan rekan Andi di RRI Sumenep. Kemudian ada Dita dan juga Mulis yang ada di Sampang. Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa langsung membuka telepon Anda masing-masing, sampaikan aduan dan juga keluhan serta informasi di sekitar Anda. Jangan ragu untuk langsung telepon di 662317 dengan kode area 0328 untuk Anda yang ingin telepon ke redaksi Sumenep. Kemudian juga bisa di 323554 untuk Anda yang ingin menelpon ke redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA Halo RRI 0811 334 5101. Di live chat boleh tidak, Mbak? Boleh sekali. Silakan Anda bisa gunakan juga live chat YouTube RRI Sumenepnet. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita akan review beberapa hal yang sudah berhasil mendapatkan solusi melalui program Halo RRI. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rasul di Kecamatan Kota Sampang. Beliau yang menanyakan soal Pak Hoirul apa Pak Rasul gitu ya. Beliau menyampaikan soal Polres Sampang yang baru saja merilis tim URC mereka atau Unit Reaksi Cepat, URC begitu ya. Masyarakat mengeluhkan khawatir tim URC ini hanya ada di wilayah Kota Sampang saja. Dan ini kami juga ucapkan terima kasih kepada Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo yang sudah mengirimkan voice note-nya dan memberikan keterangan pada Anda bahwa tim URC Sampang ini menyeluruh begitu di seluruh kawasan Sampang, kemudian mereka nanti juga akan menitikberatkan di area-area yang rawan terjadi tindak kriminalitas. Misalnya kalau kemarin sempat diinfokan oleh rekan redaksi Sampang di wilayah utara begitu ya. Nah, kemudian pendengar, saya juga ajak Anda untuk mereview pernyataan dari Pak Sugianto di kawasan Kalianget Sumenep yang beliau menelpon menyampaikan di jalan Sumenep menuju Kalianget khususnya di desa Kertasada. Ini sering ada kambing ternak yang dilepas begitu ya, dilepas liarkan atau tidak ditambat. Ini sudah mendapatkan konfirmasi langsung Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satpol PP Sumenep, Pak Fajar Santoso. Terima kasih Pak Fajar. Dan beliau menyampaikan ingin kerjasama dengan Anda dan juga pemerintah desa terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lebih lengkap lagi pernyataan beliau bisa Anda akses di rri.go.id. Terima kasih. Tampilannya ada di YouTube, silakan. Anda yang mendengarkan bisa juga sambil melihat kami di YouTube RRI Sumenepnet. Baik, langsung saja saya sapa rekan-rekan yang bertugas di redaksi. Ada rekan Rukayah Zain dan juga Ishak yang pagi ini menemani Anda. Rukayah, Ishak.
2: Iya.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Ais.
1: Hari Jumat yang menyegarkan ya. Karena masih ada di awal bulan nih, bagaimana? Apakah cuaca juga segar di kawasan Sampang? Mungkin saya ke Ishak dulu ya, Rukayah.
2: Ya, silakan.
1: Bagaimana kabar cuaca dulu, Ishak?
3: Kalau cuaca untuk di Kabupaten Sampang sendiri, cerah, secerah hati Ishak nih.
1: Waduh. Ais.
3: Betul, secerah karena tanggal muda ya. Jadi cerah-cerahnya ini ya.
1: Iya. Oh ya, bagaimana dengan info lalu lintas? Apakah perjalanan tadi berjalan dengan cukup lancar begitu ya, Zak?
3: Untuk kawasan perjalanan dari rumah, dari area kota melewati monumen, itu sementara masih aman, tidak ada lalu lalang yang mengganggu hingga sampai di kantor di Imam Bonjol ini, Ais.
1: Pasar, area pasar?
3: Kalau area pasar hanya hari tertentu saja yang padat di area kota, tepatnya di Sri Mangunan, tepat hari Kamis dan hari Minggu.
1: Jadi kalau hari Jumat ini cukup landai begitu ya?
3: Landai, kira-kira. Betul sekali.
1: Cuaca dari kemarin katanya cerah berawan, saat ini juga masih sama ya Isak ya?
3: Sama, berawan.
1: Oke, ada update apa saja dari kawasan Sampang yang masuk ke redaksi Isak?
3: Kalau update kali ini nanti kita hadirkan yang dimana Ais ada keluhan dari masyarakat, salah satunya Mbak Clara ya, orang asli kota Sampang, yang dimana dia cuma mengeluhkan saja soal tentang KTR atau tempat larangan merokok di salah satu area di alun-alun, salah satu contoh, dan tempat
1: KTR maksudnya kawasan tanpa rokok begitu ya?
3: Iya, atau apa? Betul. Kawasan tanpa rokok. Dan di ini transportasi umum, salah satunya odong-odong yang sering berjalan
1: melintas
3: di setiap malam ya, lalu lintas itu kan biasanya tuh ada musik tertentu saja yang diputar, selain lagu anak-anak itu ada video yang memang agak kurang pantas kadang muncul di salah satu odong-odong tersebut.
1: Oh, baik, coba kita ini melalui voice note, telepon atau WA, Isa?
3: Ini WA, cuman voice note-nya dari ini balasan informasinya dari Pak Samsul sendiri di bidang P2KP Dinkes KB Sampang. Okay, ini ada, baik. Nanti kita dengarkan bersama persoalan tentang aduan dari Mbak Clara.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Isak. Nanti ditunggu untuk update-nya. Terima kasih. Okay. Saya lanjut ke rekan Rukaya Zain di Sumenep. Rukaya?
2: Iya, Ais.
1: Ya, bagaimana dengan redaksi Sumenep? Kalau cuaca mungkin saya juga bisa lihat ya.
2: Iya, betul.
1: Cukup cerah ya hari
2: cukup
1: ini.
2: Cukup cerah hari ini.
1: Sama seperti kemarin juga ya. Pagi-pagi panas begitu.
2: Betul. Dan ini nampaknya memang sudah mau memasuki musim kemarau. Begitu, Ais. Dan ini ada di redaksi ada beberapa pertanyaan begitu. Yang terbaru ini dari Arif di Sumenep terkait dengan bagaimana kondisi cuaca untuk di perairan Sumenep. Karena saat ini cuaca tidak menentu, berarti masih ada yang hujan mungkin, Ais, di beberapa daerah.
1: Oke, terkhusus untuk wilayah perairan ya yang ditanyakan.
2: Betul.
1: Ya, ada lagi Rukaya?
2: Ya, nanti kita akan terus mengupdate berkaitan dengan beberapa informasi dari pendengar maupun masyarakat. Ini juga bisa bergabung ya di dua line telepon di 662317 atau di 665396, Ais.
1: Baik, ya, siap. Ditunggu untuk update terbaru lainnya, Rukayah, bersama dengan rekan-rekan di redaksi Sumenep. Baik, terima kasih. Dan pendengar serta pemirsa, pastikan Anda langsung telepon ya ke redaksi Sumenep. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya Rukayah Zain tadi, bisa Anda akses di 662317 dengan kode area 0328. Bisa juga melalui redaksi Sampang di 323554. Aplikasi RRI Digital, jangan lupa diunduh, kemudian dengarkan kami dari manapun Anda berada. Siapa tahu ada dari Anda yang mendengarkan ini mau segera keluar dari kawasan Madura. Nah, jangan khawatir, Anda bisa tetap mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
2: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
4: Ini
2: dia
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

Pernah gak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Masih menemani Anda pendengar dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa langsung telepon on air di 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Bisa juga di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA kami di 0811334501. Perlu saya ingatkan ya pendengar untuk WA yang barusan saya sebutkan terakhir tadi, bisa Anda manfaatkan sepanjang waktu. Jadi tidak harus Anda kemudian menunggu di hari Senin, Rabu, ataupun Jumat ketika Halo RRI tayang, kemudian Anda baru WA, tidak demikian. Tapi misal ada keluhan atau aduan, ada informasi di sekitar Anda yang penting untuk disampaikan lewat program Halo RRI, kapanpun Anda bisa gunakan WA tersebut. Standby 24 jam. Baik. Ya, pendengar, saya juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengapresiasi program kami melalui jempol Anda di YouTube RRI Sumenep.net. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Terima kasih banyak. Kemudian juga jangan lupa share sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Saya ke redaksi Sumenep untuk update terbaru bersama dengan Rukaya Zain terlebih dahulu. Rukaya.
2: Nampaknya ini kita sudah ada pendengar yang ingin bergabung di jalur telepon. Kita terima dulu, Ais.
1: Baik, terima kasih, Rukaya. Halo, selamat pagi. Halo, RRI. Assalamualaikum. Halo,
3: selamat pagi.
1: Ya, pagi. Selamat. Dengan ya, Bapak siapa?
3: Saya Dani dari Desa Cempaka, Pasungsongan.
1: Dani?
3: Gani.
1: Oh, Pak Gani di Cempaka, Pasungsongan.
3: Ya.
1: Ya, apa ini Pak Gani yang mau disampaikan di Halo RRI?
3: Ya, jadi sekarang ini kan saya sudah menanam tembakau. Mm-hmm. Yang mana yang ingin saya tanyakan ini, sekarang kan cuaca udah lumayan sedikit hujan turun, tapi apa akan berpengaruh nih kepada tembakau kalau sewaktu-waktu hujan lagi?
1: Oh.
3: Yang saya khawatirkan juga apakah bisa mengganggu bibit tembakau. Dan apa juga sekarang tuh ada bantuan bibit tembakau dari pemerintah atau bagaimana, yang ingin saya tanyakan juga. Dan mohon penjelasan juga mungkin dari dinas terkait jika ada.
1: Pak Gani ya. Ikut kelompok tani ya tapi, Pak Gani?
3: Ya.
1: Baik, jadi sudah gabung di Gapoktan, ingin tahu lebih jelasnya seperti apa begitu ya, untuk program bantuan dan lainnya. Siap, ada lagi Pak Gani?
3: Mungkin itu saja.
1: Baik, ya, terima kasih banyak Pak Gani sudah bersama Halo RRI.
3: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ya, terima kasih banyak Pak Gani di Cempaka Pasongsongan. Menanyakan soal ini ya, berkaitan dengan musim tanam tembakau, dikaitkan dengan cuaca yang beliau khawatir begitu. Memang ini sudah masuk di kemarau atau tidak, mungkin hal itu juga yang Anda rasakan ya, para petani tercinta kita di kawasan Madura. Kemudian juga tadi soal bantuan apa saja yang disediakan oleh pemerintah ya di tahun ini, apakah ada juga bantuan bibit dan lainnya. Baik, nanti kita tentu saja teruskan apa yang menjadi pertanyaan dari Anda. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Gani. Selanjutnya saya ke redaksi Sampang bersama dengan Ishak. Ishak.
4: Iya, Is.
1: Tadi Mbak Kelapa mengirimkan voice note ya, Ishak ya?
4: Iya, ini kirimkan lagi tentang voice note yang dimana salah satunya tadi KTR ya, kawasan tanpa rokok. Tapi ini yang voice note Mbak Clara kirim, kita dengarkan bersama. Persoalan transportasi umum, salah satunya bus ya. Kita dengarkan bersama.
1: Baik, jadi keluhannya ada banyak nih ya, berarti tambahan lagi ya Ishak ya. Siap-siap.
4: Betul.
1: Baik, kita dengarkan dulu, silahkan.
5: Astagfirullahaladzim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rini. Pengen curhat nih sedikit mengenai kendaraan transportasi umum. biasanya saya itu sering ikut transportasi umum nih Mbak Rin. Tapi banyak hal yang saya amati. Salah satunya itu kayak ada bapak-bapak merokok di depannya anak-anak. Dan itu sangat mengganggu banget gitu tuh. Kira-kira gimana ya Mbak Rin solusinya biar kita menggunakan transportasi itu secara nyaman dan aman juga. Nah ini lagi, saya pernah juga ya sedang ikut transportasi umum. Di sana itu memang disetel musik asik sih, karena lagunya lagu kebarat-baratan gitu. Cuma ada video klip yang muncul di situ dan itu kurang baik ya di pandangan anak kecil. Pas di depannya itu ada anak kecil yang melihatnya. Mohon tanggapannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembali ke Ishak. Ishak, ini berarti kita juga perlu menginformasikan. Jadi Mbak Clara tadi menyampaikan pesannya itu ke redaksi lewat Mbak Rini begitu ya, rekan redaksi kami. Kemudian yang dimaksud berarti di kendaraan bus umum ya, Ishak ya?
4: Iya, bus umum.
1: Tayangan yang kemudian dianggap tidak ramah terhadap anak begitu ya?
4: Betul.
1: Termasuk juga dengan kondisi angkutan umum yang harusnya bebas rokok, tapi ada kemudian penumpang yang masih merokok begitu
4: masih
1: ya keluhannya.
4: Merokok, betul. Ya.
1: Baik-baik. Wah ini sering kita temui ya.
4: Betul.
1: Sepertinya nggak hanya Mbak Clara ini. Baik, terima kasih. Ada lagi Ishak?
4: Dan mungkin langsung dikonfirmasi langsung dari Pak Samsul juga dikirim voice note dari Bapak Samsul Sidayat sendiri. Mm-hmm. Gimana? Kita dengar bersama ya, dua sekaligus langsung jawaban dari Pak Clara sudah langsung ditanggapi kita dengar.
1: Beliau ini sebagai apa?
4: Kepala Bidang P2P Dinkes dan Kabi Sampang.
1: Baik, jadi ini langsung dilihat dari sisi kesehatannya begitu ya untuk dikonfirmasi. Betul. Rekan-rekan redaksi. Hmm. Baik, kita dengarkan dulu pernyataan dari Pak Samsul Hidayat, Eskep Nurse. Terima kasih banyak Pak Samsul. Beliau Kepala Bidang P2P Dinkes dan KB Kabupaten Sampang. Berikut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Samsul Hidayat, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang mendengarkan menyimak kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sapa dulu pemirsa. Alhamdulillah, semoga pemirsa semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pertanyaan pemirsa tadi, alhamdulillah kami Dinas Kesehatan mengapresiasi pertanyaan ini, bagus sekali dan memang sebagai kontrol bagi kami untuk memberikan income kebaikan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya kami memberikan informasi bahwa KTR ini adalah kawasan tanpa rokok. Jadi peraturan yang kita buat di Dinas Kesehatan melalui Kabupaten, kita perbup sudah muncul di tahun Perbup 60 tahun 2025 dan Perda nomor 2 tahun 2025. Aturan ini alhamdulillah kami sudah lakukan sosialisasi kepada semua UPD, baik UPD khusus ataupun UPD secara umum. Bahkan kami alhamdulillah didukung oleh Kabupaten, Bapak Bupati, Bapak Sekda, dan kegiatan kemarin waktu sosialisasi ini bahkan dihadiri oleh semua kepala UPD. Cuman di sini di dalam kami menjalankan aturan ini, kami alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan sosialisasi sampai ke tingkat yang paling bawah. Karena semua lapisan masyarakat dalam artian di sini organisasi, kami sudah mengumpulkan, sudah memberikan sosialisasi. Bahkan kami melalui surat dinas kesehatan yang ditandatangani oleh Bu Kepala Dinas Kesehatan, kami sudah menghimbau kepada UPD yang sudah tersosialisasi dengan adanya perbuk dan perda KTR ini, semua UPD berkewajiban untuk membentuk Satgas KTR secara internal sehingga mempermudah kegiatan kita di dalam melakukan sosialisasi KTR. Kami tidak bisa langsung satu persatu, jadi kami melalui bertahap sehingga kegiatan sosialisasi ini bisa terlaksana dengan begitu. Karena intinya di dalam KTR ini kita tidak melarang orang merokok, tapi mengatur bagaimana merokok yang benar atau di tempat yang sudah disediakan sehingga tidak mengganggu perjalanan masyarakat atau secara umum. Terkait dengan siaran atau munculnya di sponsor atau di YouTube atau di pada saat perjalanan, mohon maaf, mungkin ini kami cuman membantu karena sifatnya ini kami menangani tentang informasi-informasi penyakit secara teknis. Cuman kalau untuk penyiaran mungkin kami berharap kepada pengguna penyiaran untuk lebih berhati-hati di dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Karena sekarang zamannya digitalisasi, sehingga kita tidak dirugikan oleh adanya penyiaran-penyiaran seperti itu. Sekira itu kami berharap dukungan dari masyarakat terkait dengan adanya Perbup nomor 60 dan KTR nomor 2 ini kita bisa melaksanakan bersama-sama. Semoga pemirsa semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insyaallah kita akan meningkatkan informasi kepada semua masyarakat. Selain informasi, kami juga akan bersurat dan menghimbau kepada semua UPD untuk segera melaksanakan Perda nomor 2 tentang KTR dan Perbup nomor 60 tentang KTR tahun 2025 dengan didasari adanya informasi kepada masyarakat tentang penempelan-penempelan bacaan-bacaan larangan tentang merokok di area umum. Terus kami juga akan melakukan koordinasi kepada semua tingkat penyiaran terkait tentang pelayanan dan informasi juga kepada masyarakat. Sekira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih untuk tanggapan atau konfirmasinya dari Bapak Samsul Hidayat Eskep Nurse, beliau Kepala Bidang P2P, Dinkes, dan KB Kabupaten Sampang. Saya masih dengan Ishak untuk mereview apa yang disampaikan oleh Pak Samsul ya, Ishak?
7: Iya.
1: Iya, jadi sebagai catatannya, ada satgas-satgas juga ya di internal OPD-OPD di seluruh lini pemerintahan Sampang yang sebenarnya sudah dibentuk untuk KTR itu bisa berjalan dengan optimal begitu ya, tadi kurang lebih.
7: Betul.
1: Ya. Dan beliau tadi sampaikan berarti ke depan dengan adanya aduan yang disampaikan oleh Bu Clara akan lebih detail lagi dan dimaksimalkan hingga ke titik yang dimaksud Bu Clara begitu ya, Ishak ya.
7: Iya, betul.
1: Sosialisasinya sampai ke kendaraan-kendaraan umum begitu barangkali ya.
7: Iya.
1: Dan Ishak, mungkin ini juga terkait dengan tayangan tidak layak anak, tadi sempat disampaikan oleh Pak Samsul bahwa mungkin tidak di bidangnya beliau begitu ya, meskipun tadi beliau juga berbaik hati untuk sekalian sosialisasi terkait dengan hal itu ya, tentang ramah anak, berarti ke depan perlu untuk dikonfirmasi ke pihak yang lebih tepat lagi begitu ya Ishak ya?
7: Betul.
1: Baik, ada lagi tambahannya Ishak?
7: Untuk sementara itu saja yang masuk ke redaksi Sampang AIS. Mungkin ditunggu saja sampai di akhir acara. Siapa tahu nanti ada kembali aduan yang kita dengarkan bersama.
1: Baik ya, siap. Terima kasih Ishak. Saya menuju redaksi Sumnap bersama dengan Rukaya Zain. Rukaya?
2: Iya, AIS.
1: Ya, bagaimana dengan update dari redaksi Sumnap?
2: Ya, untuk tadi yang berkaitan dengan pertanyaan dari Arif di Sumenep, bagaimana kondisi cuaca untuk di perairan Sumenep karena saat ini cuaca tidak menentu, ini sudah mendapat konfirmasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Trunojoyo Sumenep. Ini memang menghimbau untuk nelayan dan pengguna transportasi laut meningkatkan kewaspadaan menyusul menguatnya angin timuran dalam beberapa hari terakhir. Dan ini diungkapkan oleh Kepala BMKG Trunojoyo Sumenep Ari Wijayanto bahwa kembalinya pola angin timuran secara normal akan berdampak pada peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan di sekitar Madura. Dan menurutnya saat ini kondisi gelombang masih relatif aman untuk aktivitas pelayaran, namun jika angin bertiup secara konsisten, tinggi gelombang diperkirakan meningkat hingga kategori sedang. Karena itu BMKG meminta nelayan, operator perahu, dan juga masyarakat yang menggunakan transportasi laut untuk selalu memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan sebelum beraktivitas. Jadi mungkin lebih bisa mengupdate informasi dari BMKG Trunojoyo Sumenep begitu ya Ais, sebelum melakukan pelayaran ke sejumlah kepulauan begitu Ais.
1: Baik, berarti sesuai ya angin menguat di beberapa waktu terakhir ini begitu kah Rukaya? Ya,
2: betul. Dan mungkin fenomenanya tinggi gelombang itu naik turun begitu ya Ais. Jadi untuk para nelayan maupun masyarakat yang ingin menggunakan transportasi harus selalu bisa mengupdate informasi dari BMKG di Sumenep.
1: Oke, meskipun tadi masih relatif aman, tapi untuk anginnya memang lebih kencang.
2: Betul.
1: Di menurut pernyataan dari BMKG begitu. Untuk konfirmasinya kepada Pak Arif di kawasan Sumenep tadi ya.
2: Betul.
1: Yang sempat menyampaikan pertanyaannya. Baik, silakan Rukayah, ada lagi kah?
2: Ya, AIS di Seluler Pro 1 di WhatsApp tepatnya, ini sudah ada chat begitu dari pendengar. Ini selamat pagi, saya Kirana di Dasu.
1: Kirana.
2: Saya ingin bertanya, saat Idul Adha kemarin saya banyak mendapatkan daging kurban. Wah, dan ini sudah sekitar seminggu ini saya memasak daging kurban.
1: Waduh.
2: Dan ini saya pun sering kesemutan, leher juga terasa berat. Wah, ini apa ada hubungan dengan konsumsi daging ya? Dan kalau seperti ini, selain olahraga, ada tidak ya obat yang khusus untuk meredakan sakit atau pegal-pegal yang karena kolesterol? Terima kasih, Halo RRI.
1: Baik, ini terima kasih Kirana. Juga Mbak Kirana di kawasan Dasuk. Di satu sisi ini berkah kurban ya.
2: Iya, betul, Ais.
1: Seminggu masak daging
2: masak
1: kurban.
2: Masak daging terus ini, Dapat, Ais.
1: Dapatnya lumayan ini berarti.
2: Berarti banyak nih, Ais.
1: Baik, iya. Tapi memang apa yang disampaikan beliau ini juga penting ya, untuk menjadi himbauan kepada kita semuanya ya, Rukaya. Ya,
2: ya.
1: Jadi mengingatkan diri sendiri juga nih, untuk menjaga kesehatan di tengah momentum bulannya kurban lah. Masih bisa dikatakan seperti itu. Stok daging di freezer juga biasanya masih banyak ini. Dari Anda barangkali ya, pendengar. Baik, sebenarnya ada satu tayangan kami yang juga masih ada di YouTube tentu saja, bisa Anda akses di program Indonesia Sehat. Kami sempat membahas juga tentang ini. Jadi Anda bisa cari juga ya pendengar dan juga pemirsa, terutama Mbak Kirana tadi yang menanyakan, bisa juga mengakses edukasi bagaimana sih agar tetap sehat di tengah momentum banyaknya daging kurban begitu ya. Cari saja Indonesia Sehat edisi pekan lalu. Ini juga bisa menjadi referensi sambil lalu Rukayah akan menambahkan informasi bersama pihak terkait pasti ya.
2: Oke, tentunya kita akan terus mengupdate beberapa aduan dari masyarakat untuk kita konfirmasi begitu AIS kepada instansi terkait. Saya juga sudah mencoba untuk yang belum terkonfirmasi ini berkaitan dengan yang di Pelabuhan Kalianget ini masih saya coba menghubungi untuk dari Disperkimhub namun belum ada respon. Baik. Begitu Mbak Ais.
1: Pak Saiful ya yang ya, betul, sempat Pak menelpon Saiful ditambah informasi Pak Hendra Cipta kalau tidak salah ya.
2: Betul.
1: Baik.
2: Kita akan coba nanti dengan Disperkimhub. Kemudian juga ada tadi aduan dari
1: Pak Gani
2: di Campaka berkaitan dengan tembakau begitu ya Ais. Dan juga nanti yang Mbak Kirana mungkin bisa ditambahkan berkaitan dengan bagaimana mencegah kolesterol mungkin ya ketika sering makan daging.
1: Termasuk ini diagnosisnya tidak bisa sendiri apa bisa sendiri nih
2: ya.
1: Kan pasti pusing ini banyak penyebabnya. Apakah selalu kita menyalahkan dagingnya atau tidak?
2: Ya itu dia.
1: Perlu ini edukasi penting juga ya. Terima kasih banyak Mbak Kirana dan juga terima kasih banyak Rukayah Zain. Kita tunggu update-nya di sesi terakhir. Dan pendengar serta pemirsa pastikan Anda terus stay tune bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
8: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
9: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
10: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
9: Samo-samo.
11: Bunda, jangan main TikTok tarui.
12: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
11: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
12: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
11: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
13: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
14: RRI Digital saja, toh.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan kita sudah berada di sesi akhir, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk Anda bisa memanfaatkannya untuk bisa menelpon di 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep dan juga di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Saya terakhir menuju update ke redaksi Sampang dan Sumenep bersama rekan Ishak dan Rukaya Zain. Baik, ya, saya ke Sampang dulu ya, Ishak. Mungkin ada info terupdate dari redaksi Sampang, Ishak?
3: Untuk saat ini belum masuk ya, Ais. Belum ada. Mungkin hari Senin mungkin ada lagi, kita nantikan bersama. Baik. Tapi untuk informasi yang terakhir, masalah apa ini? Black Bolt ya, kalau tidak salah reklame yang kemarin.
2: Papan reklame yang dilaporkan.
3: Iya,
2: tapi
3: sampai saat ini saya tadi berangkat dari rumah, belum ada tindakan sama sekali dari pihak terkait ini.
2: Baik, berarti perlu untuk dikonfirmasi ulang ya?
3: Betul, baik. Mungkin hari Senin kita dengarkan informasi tersebut.
2: Ais. Baik, ya papan reklamenya masih belum ada tindak lanjut begitu ya yang Betul. Dilaporkan oleh pendengar di kawasan Sampang. Baik, Betul. Terima kasih Ishak. Ya. Saya lanjut ke Rukaya Zain di Sumenep.
4: Iya, Ais.
2: Iya, silakan Rukaya.
4: Iya, Ais. Kita sudah dapat konfirmasi dari Kabid Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep ada Rina Suryandari. Ini sudah mengkonfirmasi melalui chat yang dikirim melalui saya begitu Ais. Berkaitan dengan pertanyaan tadi Pak Gani begitu ya di Campaka Pasongsongan Ais.
2: Pasongsongan.
4: Ya. Ini diungkapkan oleh Ibu Yanda tadi, ini izin menjawab bahwa kalau tembakau ini masih kecil dan tidak terlalu deras dan drainasenya bagus, insya Allah aman. Intinya jangan sampai menggenang di lahan agak lama karena tembakau tidak terlalu suka air dan bisa layu. Dan yang penting juga jaga air, jangan terlalu lama air tergenang di lahan, begitu Ais. Kemudian juga tadi ada pertanyaan berkaitan dengan bantuan bibit ya Ais untuk dari pemerintah. Ini dikonfirmasi bahwa untuk bantuan bibit dari pemerintah ini ada di tahun ini dan ada di 20 titik sekabupaten Sumenep. Begitu Ais.
2: Untuk mengaksesnya informasinya seperti apa?
4: Nah ini belum ada lanjutannya. Tapi ini juga ada jawaban lebih lanjutnya bahwa salah satu cara preventifnya buat bedengan agak tinggi agar akar tidak terlalu banyak menyerap air dan air hujan yang menggenang dan segera alirkan air hujan dari lahan tembakau keluar dari area pertanaman tembakau begitu Ais. Ini untuk yang di awal ya Ais, untuk yang berkaitan dengan bagaimana ketika tembakau itu agar tidak rusak ketika terkena air hujan begitu Ais.
2: Baik, berarti beberapa solusi teknis ya, mm-hmm. yang Bu Rina sampaikan terkait dengan mengatasi musim, berarti sebenarnya sudah masa tanam Bu, bisa mm-hmm. ya. Mm-hmm, saya lihat di beberapa lahan ini petani juga sudah memasuki musim tanam tembakau, meskipun ada sebagian yang masih memilih untuk menanam padi begitu ya Rukaya. Mm-hmm, dan cuma tadi secara teknik kalau tembakau berarti ya diposisikan bagaimana agar tidak menggenang airnya dan lain sebagainya tadi. Kemudian untuk bantuan ada cuma betul. Secara detailnya
4: belum secara detail dikirim lebih lanjut. Nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut.
2: Kita
4: mungkin
2: akan review lagi ya.
4: Nanti bisa di kita lanjutkan di Halo RRI hari Senin begitu ya, Ais.
2: Baik, secara detailnya seperti apa untuk bisa diakses, tapi biasanya informasi bantuan lainnya itu bisa bantuan-bantuan dan lainnya, kalau betul. Sudah masuk di Gapoktan bisa dikonfirmasi ke Gapoktan juga ya berarti ya, ya Rukaya. Oke oke, baik. Ya, terima kasih. Ada lagi?
4: Sementara itu Ais, kita juga masih coba mengkonfirmasi di Disperkimhub berkaitan dengan aduan yang di Pelabuhan Kalianget kemarin itu. Kemudian juga untuk tadi yang Mbak Kirana ya, kita juga coba konfirmasi ke beberapa dokter begitu yang tergabung dalam ID mungkin bisa menjawab. Nanti mungkin bisa dijawab di Halo RRI hari Senin, Ais.
2: Baik, ya. Baik, terima kasih Rukayah dan juga terima kasih untuk rekan Ishak. Pendengar serta pemirsa kami juga ucapkan terima kasih banyak. Anda sudah mengakses siaran kami Halo RRI hari ini. Jangan lupa untuk dibagikan siaran kami sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Anda juga bisa scroll di laman YouTube RRI Sumenep.net. Ada banyak tayangan yang bisa Anda nikmati. Selain itu juga akses juga rri.co.id termasuk apa yang sudah berhasil dikonfirmasi. Kami juga akan tuliskan di rri.co.id. Jadi jangan lupa untuk akses sepanjang waktu untuk mengantisipasi berita-berita yang hoax juga ya, karena kami memastikan informasi yang kami hadirkan valid, anti-hoax. Baik pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Sampai jumpa di edisi Halo RRI mendatang. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI. Pro 1.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Kemuning atau Muraya Paniculata dapat ditemukan pada ketinggian kurang lebih 400 meter DPL. Tanaman yang biasa tumbuh liar di semak belukar di tepi hutan ini ditanam sebagai tanaman hias pekarangan atau tanaman pagar. Morfologi tanaman yang berbau harum yang biasa ditanam di pekarangan rumah merupakan jenis yang berdaun kecil dan lebat. Semak atau pohon kecil, bercabang banyak, dengan tinggi 3 hingga 8 cm. Batangnya keras, beralur, dan tidak berduri. Kemuning mengandung kadinin, metil antranilat, bisabolin, B-karyopilen, geraniol, karena 3, eugenol, citronellol, metil salisilat, paniculatin, tanin, komurain pada daun, dan scopoletin pada bunga. Karena kandungannya tersebut, kemuning berhasiat sebagai pemati rasa atau anestesia, penenang, sedatif, anti radang, anti rematik, anti tiroid, penghilang bengkak, pelancar peredaran darah, dan penghalus kulit. Tanaman yang biasa disebut palopo dalam bahasa Bugis ini memiliki banyak khasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti radang buah zakar atau orkitis, radang saluran nafas atau bronkitis, infeksi saluran kencing, kencing nanah, keputihan, sakit gigi, haid tidak teratur, lemak tubuh berlebihan, pelangsing tubuh, nyeri pada tukak atau ulkus, kulit kasar, memar akibat benturan, rematik, keselio, digigit serangga dan ular berbisa, eksima, bisul, koreng, dan epidemik.

0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali pagi ini kita di Indonesia Sehat di hari Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Ani Purnama. Ya, Indonesia Sehat kali ini akan membahas tentang kegawat daruratan neonatal. Ya, pendengar dan juga pemirsa, kelahiran seorang bayi ini merupakan peristiwa penuh harapan. Tapi di 28 hari pertama kehidupannya adalah masa yang kita sebut masa neonatal, di mana masa ini masa paling rapuh. Detik dan menit pertama menentukan masa depan seorang anak. Dan dialog pagi ini di Indonesia Sehat hadir bukan untuk menakut-nakuti para orang tua, tetapi dialog ini hadir sebagai upaya kita bersama bagaimana memahami, bersiap, dan juga bertindak cepat saat gawat darurat datang. Karena ilmu adalah bentuk ikhtiar terbaik dari kita. Pagi ini saya sudah bersama dengan narasumber di via Zoom ya. Ada Dr. Garata Dwi Yulian Nurul Putri SPA. Beliau adalah dokter RSUD Muhammad Nur Pamekasan. Saya sapa dulu Dr. Garata, Assalamualaikum. Dokter, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, halo.
2: Mbak Andi ya?
1: Iya, betul. Ini saya harus panggil dokter siapa nih? Panggilannya siapa? Dr. Garata, Dr. Dwi, Dr. Yuli?
2: Dokter Garata aja.
1: Dokter Garata, baik. Sehat, tetap semangat ya dok. Kita di Indonesia Sehat ya. Hari ini untuk Indonesia Sehat, dan kita membahas tentang kegawat daruratan neonatal. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih dok, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kegawat daruratan neonatal itu sendiri?
2: Kegawat daruratan neonatal adalah suatu hal atau kejadian yang bisa menyebabkan morbiditas atau mortalitas yang harus segera ditangani pada bayi-bayi yang berusia kurang dari 1 bulan. Jadi bayi yang kurang dari bayi baru lahir 0 hari sampai 1 bulan atau 28 hari itu disebut neonatal. Karena di atas itu penyebutannya sudah berbeda lagi. Karena banyak hal-hal yang bisa menyebabkan menjadi anak itu menjadi sakit, dan itu harus segera ditolong. Kalau tidak ditolong akan menyebabkan hal-hal yang cukup berbahaya, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih besar gitu. Kalau segera ditangani kemungkinan kesembuhannya akan lebih bagus lagi gitu.
1: Jadi semakin cepat ditangani semakin baik pastinya ya dok ya.
2: Iya betul.
1: Oke. Nah, batas usia bayi baru lahir yang disebut dengan neonatal itu 0 sampai 28 hari begitu ya dok?
2: Yes, betul. Okay. 0 sampai 28 hari disebut neonatal. Di atas itu disebut awam tuh 1 bulan sampai 1 tahun bisa disebut dengan bayi gitu. Di atas itu bisa disebut. Nah, karena penanganannya kan berbeda. Karena di bagian kami gitu ya, neonatal itu di bawah 28 hari itu berbeda dengan di atas 28 hari. Ruangannya pun berbeda gitu. Kalau penanganan pada anak atau pada neonatus itu ruangan atau bangsal itu berada di ruang NICU atau neonatal intensive care unit. Sedangkan kalau di atas 28 hari tergantung kondisinya. Kalau kondisinya berat maka harus ruangan intensive care, yaitu di PICU, Pediatric Intensive Care Unit. Jika keadaannya tidak terlalu membutuhkan perawatan yang intensif, layanan intensive care, maka bisa di ruang bangsal anak biasa.
1: Jadi memang tergantung kondisinya begitu ya dok?
2: Iya betul.
1: Oke, baik. Nah, kalau kondisi yang masuk dalam kategori gawat darurat apa saja nih dok?
2: Misalkan sesak napas, aspirasi, atau kesedak ya kalau orang awam bilang. Kemudian itu bisa menyebabkan pneumonia aspirasi, sesak napas, sehingga membutuhkan oksigenasi dan peralatan yang intensive care unit gitu. Kemudian kejang, itu juga bisa. Kejang pada neonatus itu juga membutuhkan perawatan intensive care unit, sehingga bisa dirawat di ruang NICU. Dan hal-hal yang lainnya, trauma dan sebagainya.
1: Seperti itu. Nah, kalau untuk angka kejadian kasus gawat darurat untuk neonatal sendiri sekarang seperti apa dok?
2: Kalau keadaan yang dirawat di NICU itu paling besar itu penyebabnya karena asfiksia.
1: Apa itu, Dok?
2: Jadi asfiksia itu adalah suatu kegawatan berupa sesak napas pada bayi-bayi yang baru lahir. Penyebabnya sangat beragam sekali. Bisa tergantung dari faktor ibu waktu proses kelahiran dan faktor dari kondisi janinnya gitu. Itu tertinggi gitu. Asfiksia itu angka tertinggi. Kemudian diikuti dengan kasus-kasus BBLR,
1: Apa itu,
2: berat
1: Dok?
2: badan bayi di bawah 2.500 gitu ya. Ya, itu bisa berupa sesak napas, kemudian infeksi gitu, atau kejang gitu. Dan yang lainnya, diikuti dengan yang lainnya tuh ada beberapa hal. Misalkan keadaan kuning pada bayi atau ikterik, kemudian trauma, kemudian kejang karena perdarahan dari intrakranial, itu juga banyak ya kami jumpai di sini. Oh, banyak juga karena tetanus. Di sini tetanus masih cukup tinggi gitu dibandingkan dengan daerah lain. Karena salah satu faktornya karena ya imunisasi yang kurang pada ibunya gitu, proteksi pada ibunya dan juga persalinan maaf melalui dukun gitu. Di mana alat-alatnya itu tidak steril gitu sehingga bisa menyebabkan kondisi pada bayi menjadi tetanus, kejang-kejang pada bayi.
1: Seperti itu. Baik,
2: Iya.
1: kalau untuk faktor resiko yang bisa diprediksi sejak kehamilan apa saja nih, Dok? Supaya orang tua tuh bisa lebih waspada sebelum bayi lahir begitu.
2: Oh, jadi kalau dari pas kehamilan ya, bukan pada saat persalinan ya, itu bisa faktor dari ibu dan bisa faktor dari janin. Faktor dari ibu, misalkan penyakit yang diderita ibu, diabetes mellitus itu resiko menjadi asfiksia, kemudian resiko hipoglikemi, kadar gulanya rendah gitu, atau pada bayi dengan infeksi tertentu. Misalkan bayi dengan ibu dengan TBC, maaf ibu dengan HIV, ibu dengan sifilis gitu. Kemudian hipertensi pada kehamilan, nah, itu juga bisa menyebabkan asfiksia karena oksigenasi lewat plasentanya jadi berkurang sehingga bayi bisa mengalami kegawatan berupa sesak napas gitu. Itu dari faktor ibu salah satunya. Kemudian atau ibu yang tidak rajin kontrol ya ke bu bidan sehingga kita tidak tahu sakit-sakit apa yang diderita gitu. Kemudian juga bisa karena faktor kurang minum konsumsi vitamin pada saat persalin pada saat kehamilan di awal-awal kurang asam folat itu juga bisa menyebabkan kondisi di mana tidak terbentuk tempurung kepala gitu. Kalau kita bilang anencefal gitu. Itu faktor dari ibu. Kemudian kalau faktor dari bayi, misalkan bayi dengan prematur itu sangat beresiko sekali mengalami gangguan sesak napas, kurang oksigen, infeksi gitu. Karena memang namanya prematur belum saatnya dilahirkan, sudah dilahirkan. Kemudian bayi dengan berat badan lahir rendah itu juga resikonya hampir mirip dengan bayi prematur, bayi dengan kelainan kongenital gitu. Misalkan pada saat kehamilan sudah terdeteksi ada kelainan pada jantungnya, kemudian kelainan pada kepalanya, misalkan hidrosefalus itu juga bisa. Sebenarnya semua ini sudah sebenarnya harusnya sudah terdeteksi ketika saat kehamilan, makanya lahir rajinlah untuk periksa kehamilan Anda ke bu bidan atau ke dokter kandungan yang terdekat gitu.
1: Seperti itu. Baik, untuk
2: Iya.
1: pendengar yang akan bergabung silahkan di tiga jalur telepon ya pagi ini 665-396 662-317 atau di seluler kami 0811-33-45101 bersama dokter Garata ya, dokter spesialis anak di dari apa? Pamekasan ya, RSUD Pamekasan ya. Pagi ini di Indonesia Sehat. Baik, Dok, tadi juga sempat dijelaskan soal bayi yang lahir prematur, Dok ya. Itu biasanya ya. Faktor resiko apa saja, Dok, yang kemudian terjadi ketika seorang bayi itu dilahirkan secara prematur gitu, Dok?
2: Oke, kalau bayi prematur itu yang paling bisa menyebabkan kesakitan itu pertama karena sesak napas, di mana parunya belum berkembang secara sempurna, gitu ya, sehingga dia dipaksakan untuk keluar, dia harus dipaksakan untuk bisa mengkoordinir oksigenasi di dalam dirinya. Nah, itu belum matang istilahnya, parunya. Itu bisa menyebabkan sesak napas. Itu kalau kita bisa bilang kondisi HMD karena faktor dari perkembangan parunya belum matang. Kemudian karena dia tahan tubuhnya dia jadi tidak terlalu bagus dibandingkan bayi yang besar gitu ya, bayi yang matang, bayi yang cukup bulat, sehingga dia akan gampang terkena infeksi atau sepsis gitu, anaknya demam, kemudian gampang kalau dia memang lahirnya bagus, tidak terjadi sesak napas, ketika pulang sekitarnya dia lagi sakit, gampang terkena infeksi, misalkan batuk pilek, jadi infeksi paru-paru gitu, atau kalau dia menyusunya tidak bagus, dia bisa gampang menyebabkan kuning. Kalau kuning tidak ditangani dengan bagus, tidak di susui dengan bagus secara rutin, itu bisa menyebabkan gangguan yang sangat berbahaya. Bisa gangguan pendengaran karena dia zat kuning itu tidak bagus terhadap saraf pendengaran, atau juga bisa menyebabkan kondisi kejang gitu. Kemudian kalau dia asupannya kurang bagus juga, nyusunya males, kemudian ibunya juga tidak sering menyusui secara teratur 2 jam sekali, itu juga bisa menyebabkan hipoglikemi atau kadar gula yang rendah pada bayi. Gitu. Itu salah satu hal-hal yang bisa terjadi pada bayi-bayi prematur. Seperti itu.
1: Oke. Nah, tadi juga sempat di apa namanya dokter singgung tentang bayi biru tuh, Dok, ya. Tadi waktu baru lahir, kalau ada kasus misalkan nih, Dok, bayi biru tidak menangis, terus sesak napas saat lahir, itu langkah-langkah pertama yang harus dilakukan apa, Dok? Kan pasti panik begitu ya.
2: Kalau pada saat lahir harusnya sudah ada petugas kesehatan di situ, ya, gitu. Maka kita harus lakukan namanya tindakan resusitasi neonatus. Langkah-langkah yang harus dilakukan secara sistematis untuk menangani kegawatan pada bayi, yaitu bayi yang biru gitu. Nah, di situ ada beberapa langkah awal dan sebagainya gitu. Itu petugas kesehatan yang melahirkan harusnya sudah bisa memiliki skill untuk melakukan resusitasi neonatus, gitu. Kemudian kalau bayi itu ternyata misalkan sudah pulang nih ya, udah pulang ke rumah gitu, ternyata kondisi lahir bagus sampai ke rumah kok biru gitu ya. Paling sering adalah kesedak, yang kedua kedinginan gitu. Maka kalau di rumah tidak ada apa-apa, harus segera panggil petugas kesehatan atau dibawa ke rumah sakit, karena kalau kesedak maka penanganannya harus cepat, karena berarti kan ada cairan yang masuk ke paru-paru gitu, harus segera dikeluarkan dengan cara disedot atau disaksen. Kalau di rumah mungkin tidak ada alat-alatnya ya, jadi harus segera dibawa ke rumah sakit gitu. Kemudian kalau tangan-tangan dan kakinya dingin, mungkin dia karena kedinginan di bawah AC gitu ya, atau dekat dengan kipas angin yang dinyalakan dingin gitu ya. Maka bayi itu harus pakai kaos tangan dihangatkan, memakai misalkan minyak telon, kemudian dipakaikan bedong dengan baik gitu. Kalau masih biru, segera bawa ke rumah sakit. Sebenarnya pencegahannya itu untuk mencegah bayi biru, satu, menyusui harus dengan posisi yang tepat gitu. Karena ada beberapa posisi menyusui tidak boleh dengan posisi tidur gitu. Karena posisi saluran pencernaannya dia itu menjadi datar, sehingga kalau ketika menyusui banyak udara yang ikut masuk, maka dia akan mendorong si susu itu keluar, sehingga dia keluar jadi kalau orang awam bilang gumoh. Nah, kalau gumoh semua itu oke, nggak ada masalah, tapi kalau mampir ke paru-paru jadinya kesedak. Jadi posisi menyusui itu penting. Jadi posisi menyusui sebaiknya dengan duduk. Setelah disusuin harus disendawakan, karena untuk mengeluarkan udara yang ikut masuk pada saat menyusui. Karena kalau udara itu yang banyak yang masuk tidak disendawakan, dia akan mendorong ASI atau susu keluar gitu, sehingga bisa terjadi kesedak gitu.
1: Gitu.
2: Yang kedua yaitu tadi, tidak jangan sampai kedinginan gitu. Jadi bayi harus memakai kaos tangan, kaos kaki sampai usia 3 bulan sebaiknya ya. Kemudian dipakaikan bedong atau dijauhkan dari sumber dingin. AC tidak boleh terlalu dingin, boleh memakai AC tetapi 23-24 ke atas, tidak boleh 16-18 itu, itu terlalu dingin gitu. Kemudian dijauhkan dari sumber itu kipas angin ya. Kipas anginnya tidak boleh menghadap langsung gitu. Dan juga jangan lupa kipas anginnya juga harus dibersihkan ya, karena kalau tidak dibersihkan ada debu di situ akan merangsang anak menjadi batuk.
1: Nah, misalkan nih dok, terjadi di rumah ya, bagaimana penanganannya bayi ketika kejang di rumah? Kita orang tua harus ngapain gitu dok?
2: Kalau ada bayi kejang di rumah, satu, legakan bajunya, jangan sampai ada yang menjerat gitu ya. Baju dilonggarkan, mungkin kalau dia pakai bedong gitu dilonggarkan. Kemudian yang terlalu bajunya dibuka sedikit biar nafasnya biar longgar. Kemudian diposisikan di tempat aman gitu. Kemudian sebenarnya sih kalau dulu kan digunakan sendok ya untuk mengganjal biar lidahnya tidak terlihat. Sebenarnya kalau sekarang pemakaian sendok itu tidak perlu gitu. Nah, kalau dia tidak segera bisa tertangani, harus dibawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Kalau orang tua bilang harus disembur-sembur, dikasih minum, itu malah nggak boleh. Nggak boleh dikasih minum, nanti jadi kesedak gitu. Kemudian yang disembur-sembur dan sebagainya itu tidak ada, itu hanya mitos aja gitu.
1: Oke, jadi tidak perlu panik kalau sudah tahu langkah-langkahnya begitu ya dok ya. Kalau misalkan bayi kita tersedak di rumah, nah penting banget nih dok untuk orang tua tahu apa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum dibawa ke rumah sakit atau puskesmas begitu.
2: Kayak bayinya di posisi miringkan.
1: Miring.
2: Kalau miring, otomatis kan diharapkan cairan yang masih ada di dalam mulut bisa keluar gitu ya. Kalau kita posisi terlentang, justru dia akan semakin masuk ke dalam gitu. Jadi bayi di posisi miringkan, kemudian bajunya dilegakan, kemudian kalau perlu ditepuk sedikit di punggungnya gitu. Itu salah satunya harus dilakukan, karena kan sebenarnya harus
1: ditepuk begini dok,
2: cairan.
1: Di posisi
2: bagian belakang dong.
1: Oh, bagian belakang. Enggak, maksudnya posisi begini menghadap ke kita.
2: Atau begini. Ditidurkan posisi gini. Kalau ini kan bayi terlentang. Ditidurkan posisi miring 90 derajat.
1: Oh, oke.
2: 90 derajat ya.
1: Miring ya.
2: Iya. Dimiringkan 90 derajat.
1: Iya.
2: Ini kan terlentang, berarti ini dimiringkan seperti ini gitu.
1: Kemudian punggungnya yang ditepuk-tepuk gitu, dok.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kalau untuk menyendawakan baru ditinggikan posisinya.
1: Begini. Oke.
2: Iya, ditepuk.
1: Baik. Dari pengalaman dokter Garata nih, kasus gawat darurat neonatal yang paling berkesan dan memberi pelajaran apa nih, dok?
2: Paling berkesan di sini masih banyak berdarahan intrakranial karena dipijat. Jadi jadi masih banyak sekali ya. Kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya punya 5 pasien berdarahan di otak, intrakranial itu di otak, berdarah di otak gara-gara dipijat gitu ya. Dan yang hidup cuma satu gitu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan ini, transfusi. Dan jika perdarahannya level tertentu, kita harus lakukan evakuasi dengan cara dioperasi gitu. Satu, kejar-kejarannya dengan transfusi aja kita. Kalau transfusi kan harus dengan apa ya, ada ada caranya tertentu, jam harus masukkan dengan dosis tertentu gitu. Jadi tidak bisa langsung putus gitu, tidak. Jadi harus bertahap. Nah, itu kalau perdarahannya cukup besar dan masif, maka kita kadang sulit untuk mengejarnya. Yang kedua, untuk mencari pusat rumah sakit yang punya pelayanan dokter bedah saraf di sini, kan di Madura kan hanya dua ya, di sini dan di Sampang kalau nggak salah ya, gitu ya. Jadi itu pun tergantung kita bisa merujuk ke sana tidak, ruangannya ada atau tidak gitu kan ya. Gitu. Kemudian kalau sudah sembuh itu banyak yang menjadi epilepsi. Karena walaupun sudah dievakuasi perdarahannya, tetapi efek dari tekanan pada otak karena perdarahan itu akan mengganggu perkembangannya dia. Jadi banyak yang jadi epilepsi, jadi kejang-kejang tanpa demam yang harus membutuhkan terapi obat sampai 2 tahun bebas kejang. Dan ada juga yang jadi sipi. Situ kondisi di mana bayi itu, anak itu tidak bisa apa-apa lagi karena koordinasi otot-ototnya jadi jelek. Jadi anaknya itu kaku gitu. Dia tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, dan itu sangat bergantung sama orang lain sampai seumur hidupnya dia gitu. Itu hanya gara-gara dipijat gitu ya. Gitu. Jadi hati-hati dalam memijat bayi. Sebenarnya pijat bayi itu ada tekniknya tertentu, dan hanya orang-orang yang sebaiknya yang Anda kalau mau melakukan pijatan pada orang-orang yang sudah tersertifikasi menjalani pelatihan untuk pijat bayi. Hati-hati kalau dia tidak punya, kita tidak tahu dia menekannya seperti apa, terutama daerah kepala dan perut, jangan pernah mau dipijat gitu. Tuh, karena kita sudah hamil 9 bulan, biaya tenaga gitu ya, lahir bagus terus dipijat jadi perdarahan di otak, itu kan sangat sayang sekali gitu. Itu okay. Itu kalau menurut saya itu sebenarnya itu bisa dicegah gitu.
1: Oke, okay. Baik
2: ya, hati-hati dalam mencet bayi.
1: Iya dok, adakah teknologi terbaru yang sekarang bisa membantu menurunkan angka kematian neonatal di rumah sakit rujukan dok?
2: Di rumah sakit rujukan, kalau di rumah sakit rujukan berarti kan berkaitan dengan skill dari tenaga medis dan alat-alat ya, gitu. Sebenarnya alat-alat kesehatan sekarang sudah berkembang banyak ya, gitu. Kalau di rumah sakit kami memang alat-alat cukup lumayan memadai ya, dari mulai bantuan oksigen dari berupa CPAP sampai ventilator kita mempunyai gitu. Kemudian untuk apa misalkan untuk bayi-bayi yang kuning juga kita punya alat juga gitu. Kemudian alat-alat untuk bedside monitor kita cukup lengkap juga, dan ketersediaan dokter lain lagi gitu, dokter tenaga medis lain, misalkan dokter bedah anak kita juga punya gitu ya, gitu maksudnya. Itu kan itu sih ya palingnya yang ada gitu.
1: Oke, baik. Nah kalau kita bicara ibu melahirkan, ini banyak juga nih dok yang dilakukan di puskesmas atau klinik. Nah untuk fasilitas minimal yang wajib ada untuk menangani gawat darurat neonatal ini apa dok?
2: Sekarang kan pemerintah sudah betul-betul mau effort atau usaha untuk menurunkan angka kematian bayi. Nah, sekarang semua persalinan diarahkan ke puskesmas ataupun klinik, tetapi klinik itu punya syarat-syarat tertentu gitu ya. Salah satunya adalah SDM-nya harus menguasai skill atau teknik resusitasi neonatus gitu. Beberapa kabupaten memang semua di kabupaten, mereka harus punya sertifikat untuk ini gitu. Ada sertifikat khusus namanya kegawatan maternal neonatal. Mereka tuh harus lulus pelatihan ini. Itu untuk dari SDM-nya. Kemudian yang kedua, alat-alat yang harus punya adalah alat-alat resusitasi kit, terutama oksigen, kemudian balon dan sungkup. Kemudian alat suction itu minimal harus ada gitu. Lebih bagus lagi kalau ada alat yang bisa memberikan tekanan, yang namanya tipis resusitator gitu. Itu beberapa kabupaten di puskesmas sudah ada. Saya kemarin pernah ke Sumenep, di beberapa puskesmas di Sumenep di luar pulau gitu ya, kan kami beberapa kali bekerja sama di sana gitu. Itu mereka hampir semua puskesmas punya gitu.
1: Begitu ya.
2: Kalau di puskesmas yang di dalam seharusnya sudah punya semua gitu. Untuk alat-alat minimal resusitasi kit yang ada gitu.
1: Oke, baik dok, apa nih pesan paling penting untuk calon orang tua dan keluarga? Hal wajib apa yang mereka harus pahami dan siapkan supaya nanti memang siap menghadapi kemungkinan gawat darurat gitu dok?
2: Oke, yang pertama buat ibu-ibu yang hamil gitu ya, lakukanlah pengecekan rutin ke pusat pelayanan kesehatan terdekat, bisa ke bubidan atau dokter spesialis obgyn, obstetri ginekologi gitu. Itu harus harus rutin. Yang kedua, vitamin-vitamin yang diberikan, terutama asam folat, harus diminum, karena ini asam folat itu berperan penting terhadap pembentukan organ-organ, terutama otak bagian kepala gitu ya. Karena kalau Anda kekurangan asam folat, bisa anaknya mengakibatkan anensefal, tidak terbentuknya tempurung kepala, yang itu pun ya 70% dia pas meninggal gitu ya, karena tidak bisa bertahan hidup lama gitu. Itu untuk para ibu-ibu yang hamil gitu ya. Yang kedua, lakukan persalinan di tempat yang memadai. Yang satu, dia memang sudah resmi izinnya ada. Kedua, biar dilakukan persalinan dengan alat-alat yang steril gitu ya. Jangan yang dibukan di tempat pelayanan kesehatan gitu. Kemudian yang berikutnya, ketika bayi itu sudah lahir, maka satu, susilah dengan betul gitu ya, secara rutin 2 jam sekali dengan posisi menyusui yang benar, yang sesuai diajarkan oleh para petugas kesehatan. Yang kedua, jagalah anak Anda jangan sampai kedinginan. Selalu berikan penghangat, misalkan bedong, selimut. Kemudian memandikan bayi juga harus tidak boleh terlalu pagi, karena banyak yang masih terlalu pagi gitu ya. Jadi di atas jam 7 atau 10.04. Kemudian yang terakhir, jangan pijat bayi Anda. Kalau Anda pun pijat, di tempat yang sudah punya izin atau dengan SDM yang punya sertifikat dalam memijat gitu.
1: Baik, baik, terima kasih Dr. Gerata Dwi Yulia Nurul Putri SPA, dokter di RSUD Muhammad
2: Nurul. Satu lagi Makassar. Boleh tidak?
1: Boleh, silakan dok, silakan.
2: Iya, ini masalah imunisasi atau vaksin gitu ya, ya. Ya. Imunisasilah anak Anda gitu, karena insya Allah semua vaksin yang sudah terdaftar di Indonesia mempunyai sertifikat halal dari MUI gitu ya. Jadi itu gratis, ada di posyandu, ada di puskesmas, ada di bubidan. Dan salah satu ikhtiar atau pencegahan terhadap infeksi yang menyebabkan kegawat daruratan itu, salah satunya bisa dicegah dengan imunisasi.
1: Baik, penting sekali ya dokter, terima kasih. Saya dapat banyak sekali ilmu baru pagi ini. Indonesia sehat dimulai dari bayi yang sehat. Bayi yang sehat dimulai dari orang tua yang paham dan juga tenaga kesehatan yang siap. Terima kasih dokter Garata, sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu, tetap semangat dokter. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Mbak Ani.
1: Baik, pendengar, saya akhiri Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedang.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027, menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: Saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford, yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau saya salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Kalau sudah mulai berani berkarya, jangan nanggung. Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi gitu sih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini kita masih menantikan saat kami bergabung dengan rekan-rekan teknik yang sedang bertugas untuk menyiarkan secara langsung khotbah dan sholat Jumat di hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026 yang insya Allah akan disiarkan secara langsung dari Masjid Baitul Arham Pabian Sumenep. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: satu.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Sumenep siang ini

0: Pendengar, selanjutnya kami segera menuju Masjid Baitul Arham Pabian Sumenep untuk menyiarkan secara langsung khutbah dan sholat Jumat,
1: yaitu melaksanakan sholat Jumat bersama-sama di Masjid Baitul Arham ini dalam keadaan sehat walafiat. Salatullahi wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita sang proklamator Islam, yakni Nabiullah Nabi Muhammad ibni Abdullah, yang telah mengangkis kita semua dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah dengan adanya agama yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping itu pula, marilah pada saat ini untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imam ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman adalah pengakuan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan anggota badan. Sedangkan takwa adalah imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah serta menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat di masjid ini. Tiada kata lain adalah bagaimana kita selalu ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada saat ini kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kewajiban seorang hamba kepada sang Khalik. Maka dari itu, kewajiban-kewajiban yang ada di rukun Islam. Pada saat ini kami akan mengutip sebuah cerita, yaitu yang ada di rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Dalam kitab An-Nawadhir karya Syekh Shihabuddin Ahmad Ibn Salamah Al-Kulyubi dikisahkan, suatu hari ada seorang ulama suhud yang namanya adalah Abdullah bin Mubarak. Dia berkeinginan untuk melakukan ibadah haji ke Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Abdullah bin Mubarak berangkat menuju Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji ke Baitullah. Ketika sampai di Kufah, Abdullah bin Mubarak, maka ia berhenti beristirahat. Pada saat dia beristirahat, ternyata melihat seorang perempuan dan anak-anaknya memakan bangkai, yaitu bangkai itik. Abdullah bin Mubarak sempat menegurnya beberapa kali bahwa memakan bangkai itik itu haram menurut agama. Maka perempuan tersebut menjawab, karena terpaksa, sudah 3 hari kami sekeluarga tidak makan, sehingga kami memakan apa adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hati Abdullah bin Mubarak menangis. Ia lantas bersedih, lalu memohon kepada Allah, ya Allah, pada saat ini kami akan menyedekahkan keledai dan barang bawaan, termasuk makanan dan pakaian, untuk seorang perempuan yang sudah memakan bangkai serta anak-anaknya. Maka Abdullah bin Mubarak memberikan semua persediaannya, keledainya, barang bawaannya, termasuk pakaian serta makanan persediaan untuk melaksanakan ibadah haji itu diberikan kepada seorang perempuan yang telah memakan bangkai tersebut. Persoalannya adalah Abdullah bin Mubarak tidak memiliki bekal untuk melanjutkan perjalanan ke tanah suci. Akhirnya tertunda-tunda beberapa lama di kota Kufah sampai musim haji lewat dan ia pun gagal melaksanakan haji pada tahun itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Abdullah bin Mubarak pulang ke kampung halamannya, alangkah terkejutnya, heran ia melihat penyambutan luar biasa dari masyarakat sebagai orang yang baru datang dari ibadah haji. Abdullah bin Mubarak pun protes, mengatakan kepada kaum muslimin yang sudah menunggu kedatangan kami. Lantas apa perkataan Abdullah bin Mubarak? Saya pada saat ini tidak melaksanakan ibadah haji. Kami gagal pada saat ini, tidak sampai ke Mekah. Maka apa yang menjadi terheran-heran pada saat itu ya jemaah? Sementara teman-teman yang berhaji menyampaikan pernyataan yang membuat Abdullah bin Mubarak semakin bingung. Mereka mengaku sesungguhnya Abdullah bin Mubarak itu sudah berada di Mekah membantu teman-teman kita yang dalam keadaan membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, dan lain sebagainya. Setelah peristiwa itu yang

Abdullah bin Mubarak lebih mendahului ibadah sosial daripada ibadah individu. Hal ini bukan berarti ia meremehkan ibadah individu, akan tetapi membantu orang lain yang kesusahan juga merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini selaras pula dengan kaidah fikih al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah sosial lebih utama ditimbang ibadah individu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua ketika hidup di masyarakat, bahwa ketika di sekitar kita ada tetangga yang masih kekurangan, membutuhkan ulurangan tangan, maka bantulah semampunya. Hal ini dikutip dari sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesanggupan ini bagi manusia, maka sewajiblah bagi kita apabila kita mampu di dalam ekonomi kita, kesehatan kita, maka pergilah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Inna salam kalami wa abyanan nidham kalamullahil malikin lalladhin jalani wal ikram wallahu wa bikaulihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi hus illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bilhaqi wa tawassaw bisab. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Arham, Pabian, Sumenep. Kembali di Pro 1 RRI Sumenep, kami akan hadirkan lagu religi ke ruang dengar Anda. Selamat siang dan terima kasih terus bersama Pro 1 RRI Sumenep.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Sumenep siang ini.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Budaya Madura segera hadir ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Madura ke ruang dengar Anda. Selamat siang semuanya.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki paribesan torsaloka matura sareng arte pon.
1: Kak, iya beda paribesan, kak boleh kak. Bena tahu ya kak ya.
2: Iya, marah.
1: Benteng sabelenan epat ada rongkerong sitong kak.
2: Jari ya paribesan na oreng saborundut ya sanak poto, sanak bereja, mon coba setong selain ya norok tulus selek.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto paribesan torsaloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi paribesan torsaloka madura.

Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kalyangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumenep.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sehatu.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Yuk, senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 104 pertandingan akan tersaji dari babak penyisihan hingga final untuk memperebutkan supremasi tertinggi sepak bola bagi negara peserta. Pecinta bola Sumenep Dedi mengatakan, untuk Piala Dunia tahun ini, dirinya menunggu kejutan yang disiapkan tim debutan di event tahun ini. Makin banyaknya peserta membuat persaingan akan lebih meningkat, terutama kekuatan baru seperti negara debutan. Dedi menambahkan, jika untuk menikmati Piala Dunia, nonton bareng menjadi salah satu yang menambah atmosfer saat menyajikan jalannya pertandingan agar suasana lebih hidup.
1: Pasti banyak kejutan karena biasanya kekuatan dari tim-tim baru ini akan cukup menyulitkan bagi tim-tim langganan di Piala Dunia. Ini pasti nambah greget pertandingan. Serunya nonton bola itu ya pas rame-rame sih, karena pasti nambah hidup suasana. Cuma ya pinter-pinter aja memilih laga, karena pertandingannya ada yang di jam-jam pas aktif kerja gitu ya. Setidaknya kalau nobar lah lebih seru.
0: Sejumlah lokasi di kota Sumenep juga sering menggelar nonton bareng seperti laga timnas Indonesia di seluruh event yang diikuti. Dedi menilai, ini juga meningkatkan gairah bagi sektor perekonomian UMKM dalam menyambut momentum Piala Dunia mendatang. Dirinya berharap, makin banyak lokasi untuk nonton bareng Piala Dunia di kota Sumenep, baik bagi komunitas, UMKM, dan fasilitas umum lainnya, yang semakin dipermudah oleh TVRI selaku pemegang hak siar.
2: Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI membebaskan biaya lisensi nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 bagi UMKM. Meski demikian, penyelenggara tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi sebelum menggelar kegiatan nobar. Dilansir dari laman rri.co.id, Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI, Retno Wulan Kartiko Purboyati mengatakan, UMKM dapat memperoleh lisensi gratis setelah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran lisensi nobar dilakukan melalui laman resmi TVRI secara satu pintu. Masyarakat dapat mengakses pendaftaran melalui situs bolagembira.tvrinews.com. TVRI membagi dua jenis lisensi nobar, yaitu non-komersial dan komersial. Non-komersial artinya diselenggarakan tanpa sponsor maupun penjualan tiket kepada penonton. Selain UMKM, instansi pemerintah turut dibebaskan dari kewajiban pembayaran lisensi nobar. Menurut Retno, kebijakan itu memperluas akses masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia. Sementara itu, penyelenggara nobar komersial tetap dikenakan biaya lisensi resmi dari TVRI. Kategori komersial meliputi hotel, kafe, tempat hiburan, dan kegiatan bersponsor lainnya. Tim bola voli putra SMK Negeri 1 Sumenep berhasil meraih juara umum dalam turnamen Gema Via Unira yang berlangsung di Kabupaten Pamekasan, Madura. Informasi selengkapnya, Familia melaporkan.
3: Tim bola voli putra SMK Negeri 1 Sumenep berhasil merengkuh gelar juara dalam turnamen Gema Via Unira yang berlangsung di Kabupaten Pamekasan. Prestasi tersebut dipastikan setelah mereka menumbangkan tim tangguh Mandua Pamekasan pada babak final dengan skor akhir 3-1. Turnamen regional ini diikuti oleh 24 tim voli tingkat pelajar dari seluruh wilayah Madura. Selain meraih juara umum, tim tersebut juga menyabet Best Libero dan Best Setter. Pembina bola voli SMK Negeri 1 Sumenep, Kagianto, menjelaskan bahwa jalannya pertandingan final berlangsung sangat ketat dan timnya sempat tertinggal di awal laga sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan.
4: Artinya di tim kedua itu di tim cadangan, kami kan memainkan tim cadangan dengan berangkatnya ada pemain yang berangkat ke Pro Pulih Pantai. Ya artinya dengan perolehan kejuaraan kemarin, anak-anak tentunya memiliki motivasi sendiri sehingga untuk pertandingan berikutnya akan mungkin memiliki modal yang kuat, modal mental yang kuat, berjuang lebih baik di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Kagianto menambahkan bahwa hasil positif ini menjadi pencapaian luar biasa sekaligus kejutan karena kompetisi pemain yang diturunkan pada turnamen ini merupakan tim pelapis mengingat tim utama sekolah sedang memperkuat kontingen Sumenep untuk Piala Wali Kota Surabaya. Pihaknya berharap kemenangan ini dapat menjadi modal penting untuk regenerasi atlet voli di SMK Negeri 1 Sumenep serta menjaga konsistensi prestasi di turnamen-turnamen berikutnya.
2: Kontingen pencaksilat Kecamatan Dungke berhasil mengukir prestasi dengan meraih juara 3 bersama dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat sekolah dasar atau SD Kabupaten Sumenep 2026. Kompetisi tersebut berlangsung di Gor Bela Diri Ayani Sumenep. Prestasi membanggakan bagi dunia pendidikan Kecamatan Dungke ini di

Torekan oleh Afan Zikri Hamizan, siswa SDN Romben Rana. Tampil impresif di kategori putra, Afan memukau juri dan penonton lewat teknik rak yang tenang dan luas dalam saringan yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Koordinator Pengawas SD Kecamatan Dungke, Imam Dainuri, yang menyaksikan langsung pertandingan di arena, menyatakan optimis terhadap masa depan atlet muda tersebut. Kelenturan dan ketepatan teknik dinilai menjadi modal utama sang pesilat. Apresiasi senada juga datang dari kelompok ketua kelompok kerja kepala sekolah K3S Kecamatan Dungke, Ruslianto. Ia menilai pencapaian di tingkat kabupaten ini menjadi bukti berjalannya pembinaan olahraga usia dini di wilayahnya. Pengurus Persaudaraan Setia Hati Tarate atau PSHT Cabang Sumenep menggelar silaturahmi ke Markas Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yon TP 931 Kesatria Joko Tole, Kabupaten Sumenep. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan juga memperkuat sinergi antar organisasi pencaksilat dengan aparat keamanan. Acara dalam suasana hikmat tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus cabang, perwakilan TNI Polri, sesepuh PSHT, serta keluarga besar Yon TP 931 Kesatria Joko Tole. Sinergi ini diharapkan dapat mengukuhkan peran bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sumenep. Wakil Komandan Yon TP 931 Kesatria Joko Tole, Kapten Infanteri Riki Wahyu Prakoso, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam membina ikatan kekeluargaan di lingkungan warga PSHT, khususnya yang bertugas di instansi militer dan juga kepolisian. Pada kesempatan yang sama, Ketua 1 PSHT Cabang Sumenep, Yoyo Joko Setiono, memaparkan sejumlah agenda kerja organisasi yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan pendadaran, tes jago, hingga prosesi pengesahan warga baru. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: 1.
1: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita, bersama saya Ani Purnama. Mudah-mudahan gak bosan ya, udah 3 hari ini berturut-turut bareng saya. Selamat siang semuanya. Wah, cuacanya panas sekali nih. Kalau boleh dibilang amat sangat panas sekali. Jadi untuk Anda yang barangkali tidak punya kepentingan yang urgent untuk keluar rumah atau keluar ruangan, sebaiknya di dalam ruangan saja karena memang panasnya luar biasa ya. Baik, silakan mendengar yang akan bergabung. Dua jalur telepon 665-396-662-3017. Anda bisa juga berkirim WA di 0811-334-5101. Ingat WA ya, bukan telepon WA, tapi WA, chat WA. Oke, silakan yang mau gabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Iya.
2: Mbak Irma.
3: Benar.
2: Alhamdulillah, Mbak Irma sehat?
3: Alhamdulillah, sehat Mbak Ani.
2: Sehat ya, alhamdulillah.
3: Dua hari nggak gabungan sama Mbak Ani, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Alhamdulillah bisa gabungan. Ya. Mbak Irma sekarang lagi di mana?
3: Lagi di rumah.
2: Di rumah. Di mana? Di Manding ya? Mbak Irma di mana?
3: Di Legung.
2: Di Legung. Oke, musim apa Mbak Legung, Mbak?
3: Ya, nggak ada lagi lah. Apalagi kalau bukan ikan. Kalau di saya itu di daerah saya, karena aku pesisirnya, Mbak.
2: Ikannya pantai, ikan apa?
3: Ya, ada ikan tongkol, ada ikan pindang tuh, Mbak. Kadang-kadang ya semacam ikan lah, Pak.
2: Begitu ya. Oke.
3: Gimana punya kabar dulu?
2: Saya baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus kita ya.
3: Ya, amin.
2: Amin. Mbak Irma mau lagu apa?
3: Ya, apa?
2: Ada kepalsuanmu, Afan. Maunya apa sih, Tommy Ali? Lebih baik sakit gigi Maggie Z, termiskin di dunia Hamdan ATT, takdir Evita Mala, apa kabar sayang, Pantura Boys. Masih banyak nih. Senandung Rembulan, Imam S. Arifin, Evita Mala. Evita Mala takdir.
3: Takdir ya.
2: Takdir ya. Oke.
3: Salamnya dulu ya.
2: Iya.
3: Salam yang perdana buat Mbak Ani. Selamat bertugas. Semoga besok siaran lagi.
2: Enggak. Hari ini aja. Udah sama ya, kemarin.
3: Heeh. Ya. Juga di Sarongki ada Rian, juga ada Baru Karisma ya. Di Kili Raja ada Mbak Suci. Ada Jackie Arindia, ada Abah Suni, ada Evi. Pokoknya salamnya ke semuanya dulu, Mbak. Biar besok bisa disalamin lagi ya,
2: Mbak. Iya, makasih Mbak Irma.
3: Terima kasih atas
2: ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irma yang perdana dari Legung. Silakan yang mau gabung lagi pendengar 662-317. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
2: Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Farid.
2: Mas Farid Pamekasan, nggih. Ya. Sehat Mas Farid?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Cuacanya gimana Pamekasan?
4: Panas banget.
2: Sama. Belum hujan ya, udah berapa hari ya, udah berapa lama ini?
4: Seminggu lebih, Kak.
2: Semingguan ya, panas sekali. Baik, yang penting hati kita tetap dingin, Mas Farid.
4: Ya, amin. Tapi musim kemarau udah aneh.
2: Iya betul. Katanya sih sampai Juli, apa Agustus gitu kayak gini.
4: Tapi fenomena bedding cukup sebentar, Mani.
2: Sebentar sih, bedding yang dingin di malam hari itu kan, sore sampai malam. Iya,
4: Lagunya apa nih?
2: Iya, lagunya ada takdir Revita Mala, kepalsuanmu Afan. Maunya apa sih Tommy Ali? Lebih baik sakit gigi Maggie Z, termiskin di dunia, Hamdan ATT. Apa kabar sayang Pantura Boys?
4: Yang takdir aja, Pak.
2: Takdir ya, Evita Mala boleh. Ya,
4: salamnya yang kita buat sampai tugas dan selalu. Kemudian ada Pak Irma, ada Pak Iim, Pak Ayu Kembaka, JK Asmara, ada Adiria, ada Faru Karisma, ada kesempatan Pak Ketentuan. Buat Adiria juga dia tugas bukannya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke 665-396. Silahkan yang mau gabung. Ya, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang
2: Pro Dangdut.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Mbak Evi.
0: Ya, dangdut adalah kita.
2: Gimana?
0: Kabarnya tadi malam sempat hujan.
2: Oh, jam berapa?
0: Nggak tahu jam berapa ya. Nggak. Pokoknya bangun tidur hujan gitu.
2: Oke. Okay. Ya. Itu hujannya lama nggak?
0: Kenapa?
2: Hujannya lama?
0: Nggak. Cuma sebentar aja.
2: Oke.
0: Ya. Terus sekarang panas gitu.
2: Panas ya, panas banget Mbak Evi, bener. Makanya kalau nggak perlu-perlu banget jangan keluar deh, di dalam aja.
0: Iya, beneran. Tadi di sini banyak orang lagi apa ya?
2: Apa?
0: Makan sate.
2: Oh, mantap.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Ada apa?
2: Apa mau takdir Revita Mala?
0: Takdir ya?
2: Iya.
0: Ya takdir aja dah.
2: Boleh.
0: Ya salamnya buat Pak Ani. Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin. Amin. Insyaallah.
0: Amin. Murah rezeki yang halal juga.
2: Amin. Doa yang sama.
0: Iya, amin juga Pak Ani. Terus juga ada Bupat Hor. Ada Mama Intan, ada Mbak Yuni, terus juga ada Irma, terus juga ada Suci, ada Cempaka Ayu, terus juga buat kesemuanya aja, tanpa terkecuali. Ya, makasih atas waktunya ya.
2: Sama-sama Mbak Evi.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi di Lenteng juga. Mas Farid Pamekasan dan Mbak Irma di Lekung, terima kasih ya sudah bergabung. Saya putar lagu Evita Mala, takdir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut.
1: Masih di Pro Dangdut, silakan yang akan bergabung. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Faruk Karisma.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Di sini di luar panas, Mbak.
1: Mm-mm.
2: Kalau di Palemper gelap.
1: Iya, anginnya sepoi-sepoi ya.
2: Iya. Ini lagi TKT saya, Mbak.
1: Oh, apa tuh?
2: Kangen tangan, Mbak.
1: Oh, iya.
2: Iya, di Palemper.
1: Oke. Gimana? Sarongki aman ya?
2: Halo,
1: ada kabar
2: iya.
1: Apa?
2: Iya aman, cuman gerimis tadi malam.
1: Mm-mm.
2: Alias sek resek gitu loh, Pak.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, tapi sedikit cuman. Artena pada ondem lebat gitu loh.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Iya. Lagunya tinggal apa, Mbak Nih?
1: Lagunya lebih baik sakit gigi, ada termiskin di dunia, apa kabar sayang, golek liane, nikmat cinta, senandung rembulan, dan cuma kamu.
2: Apa kabar sayang?
1: Apa kabar sayang, boleh.
2: Iya, sayang, apa kabar?
1: Iya. Dijawablah sama sayangnya.
2: Iya, betul. Okay. Salamnya ya. Untuk Bani selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya bersama
1: amin.
2: Keluarga di rumah.
1: Amin.
2: Juga tadi barusan juga Bani Tarus. Juga ada yang pertama ada Irma, ada Farid, juga ada Evi, ada Arindi, Adelia, Jeki Asmara. Sahdan juga ya, ada Suci, Cempaka Ayu, Bu Fathor, Riki Anggara,
1: semuanya.
2: Iya, semuanya saja ya, Roni juga ya, Abah Suni, semuanya salamnya salam kompakan. Terima kasih waktunya, Mbak Ani.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faruk Karisma, terima kasih dari Sarongki. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah
1: Dangdut
3: kita.
1: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah dua Pro Dangdut tidak bergabung ya.
3: Iya.
1: Susah ya masuknya.
3: Iya susah, Pak. Cuma monitor.
1: Monitor saja, alhamdulillah. Sehat,
3: iya.
1: Mas JA.
3: Alhamdulillah. Sehat. Kabar baliknya gimana ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Insyaallah. Cuacanya sama, panas juga.
3: Waduh. Alhamdulillah. Kalau tadi pagi sempat bentar, Pak. Tapi sekarang panas juga ini.
1: Alhamdulillah, nggak apa-apa. Yang penting hati kita harus dingin dong.
3: Oh iya harus. Kalau masalah hati harus dingin, Mbak. Iya. Mudah-mudahan kabarnya Mbak Ani bersama keluarga sehat semuanya ya.
1: Insya Allah sehat. Alhamdulillah.
3: Ini bukan nggak mau gabungan, Mbak, sama
1: gimana?
3: Mbak Ani, tapi nggak bisa.
1: Nggak bisa ya.
3: Dalam dua hari ini nggak bisa.
1: Nggak bisa.
3: Tapi alhamdulillah hari ini bisa, gitu ya.
1: Iya. Arindi bisa, alhamdulillah.
3: Iya. Bisa itu. Kalah saya, Pak.
1: Kalah ya. Enggak, bukan kalah. Maksudnya rezekinya belum.
3: Bukan
1: iya.
3: Rezekinya. Sekarang yang rezekinya ini.
1: Alhamdulillah. Oke. Okay.
3: Lagunya ada, Pak?
1: Ada. Cuma kamu mau Imam S. Arifin dan Nana. Apa kabar sayang?
3: Enggak, dari Imam aja, Pak.
1: Oke. Okay. Cuma kamu ya.
3: Iya.
1: Boleh.
3: Salamnya yang pertama untuk sang penusiar yang cantik dan bertugas.
1: Makasih.
3: Nanti kalau pulang hati-hati. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
1: Iya, makasih.
3: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi.
1: Amin.
3: Di lain kesempatan.
1: Insya Allah.
3: Iya. Mm-mm. Barusan ada Faruk Karisma.
1: Ada.
3: Ada Mbak Irma. Ada Mas Dewa. Abah Suni, Mas Putra Setia ya. Di Pemekasan, Farid Adelia. Di Sampang Sahdan, Bayuni. Ada siapa lagi, Mas Diwa Surayeng, Mbak Kedua, Bu Fathor, Mbak Cempaka, ada ke semuanya ya.
1: Ada semuanya.
3: Salam kompakan selalu.
1: Iya.
3: Lagunya spesial buat yang gabungan barusan aja.
1: Eh, yang gabungan barusan Faruk Karisma?
3: Enggak, yang sebelumnya.
1: Loh, saya perjelas kan, soalnya yang barusan gabungan itu.
3: Karena sekarang itu cowok.
1: Iya.
3: Kan? Enggak, yang gabungan sebelumnya Faruk
1: Karisma. Kemarin-kemarin. Oh, sebelumnya Faruk Karisma? Sebelumnya Faruk Karisma itu Evi Lentang.
3: Sebelumnya lagi.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RR Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang mengklaim adanya rekrutmen dari Sekolah Tani Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari sumber terpercaya, setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran rekrutmen Sekolah Tani Indonesia, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram yang aktif. Melansir dari sekolahtani.org, memang benar tersedia, akan tetapi mekanisme pendaftaran melalui laman resmi milik Sekolah Tani Indonesia melalui alamat email resmi yang tercantum yaitu tanisekolah@gmail.com serta kontak WhatsApp di 081234234195.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
3: Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Oke, kalau tadi ada sebelum ini ya, sebelum cek fakta ya, dua penelpon. Nah, saya tambah kotanya nih. Dua penelpon lagi baru nanti saya putar lagu. Jadi totalnya ada 4 di sesi kedua. Oke, silakan yang mau gabung. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Prodangdut, dangdut adalah kita. Iya.
4: Dangdut adalah kita. Gitu.
1: Betul. Sehat, Abah Suni?
4: Iya.
1: Alhamdulillah.
4: Kabar balik
1: baik. Alhamdulillah.
4: Iya, semoga sama-sama baik.
1: Iya, insyaallah. Iya, insyaallah.
4: Sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rabbi. Gitu.
1: Amin, amin ya robbal alamin.
4: Iya, ikutan yang jacking itu.
1: Cuma kamu ya?
4: Iya, okay. Cuma kamu RRI.
1: Iya, terima kasih.
4: Iya, bukan cuma kamu sebutian itu, cuma kamu RRI.
1: Oh, boleh.
4: Iya, RRI tahun lerok norok gitu.
1: Oke. Iya, ya. Boleh, silakan.
4: Yang perdana buat sampean selamat berduka. Barusan ada Jeki bersama Winda, ada Paruk, ada Irma, ada Siki, ada Evi, ada Dewa Surai yang ditunggu kapannya gitu.
1: Okay.
4: Mama Batikor, Mama Yuni, dan ada Sahdan, ada Barit, dan ke semuanya aja tanpa terkecuali. Ada yang lupa Bapak Ketua bersama Mas Panji. Ya, Mas Aur Sekelangkong atas waktunya.
1: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Suni, silakan satu lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Iya.
5: Pamekasan punya
1: dengan Pak Wawan yang punya toko sembako.
5: Oke.
1: Gimana Pak Wawan, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah.
5: Mbak Ani sehat, Mbak?
1: Sehat dong. Alhamdulillah. Gimana Pak? Apa ada kenaikan lagi sembako ini? Enggak, Mbak. Telur berapa? Tetap 26.
5: Telur 25.
1: 25 turun lagi. Oh, mungkin bervariasi ya. Di sini 26, 26.500, 27.
5: Iya.
1: Gula berapa gula?
5: Kenapa Mbak?
1: Gula pasir.
5: Oh, 18 gula.
1: 18, oke. Kalau beras?
5: Ya tergantung berasnya.
1: Beras yang bagus. premium, yang bagus.
5: Oh, yang bagus. Satu
1: apa, kilo.
5: Kiloan apa itu,
1: yang kiloan berapa?
5: Ya ada yang 16.
1: 16 ya?
5: Iya.
1: Iya, iya.
5: Berapa, Mbak?
1: Nah, itu saya nggak tahu. Makanya saya tanya ke Pak Wawan ini.

0: 16 ada 14. Tergantung
1: iya.
0: Kelasnya ya, Pak.
1: Iya, tergantung banyak-banyak.
0: Ada
1: yang jelek juga.
0: Minyak goreng?
1: Minyak goreng ya.
0: Yang merek-merek, yang merek-merek, jangan sebutin merek, yang merek aja.
1: Iya, ada yang merek yang anu ini 24.
0: 24 per liter ya.
1: 2500. Paling murah 20.
0: 20. Yang curah, Pak?
1: Yang curah 31, 30 ada. Kalau saya jual 30.
0: Ini kenapa lebih mahal yang curah?
1: Masalahnya gini, Mbak. Itu loh, anu aqua besar itu loh, Mbak. Botol aqua besar itu. Yang besar itu kan curah itu kan.
0: Itu botol
1: 30. Kalau yang tanggung itu ya 12.
0: Oh, iya iya.
1: Macam-macam. Ada botol. Banyak botol dari pabrik itu ada juga. Itu 16 itu.
0: Macam itu.
1: Merek tergantung merek.
0: Oke, ya mudah-mudahan lah meskipun harga naik turun tapi banyakkan naiknya, mudah-mudahan kita dikasih kemudahan untuk bisa membelinya ya, Pak ya.
1: Oh iya benar, benar. Yang penting orangnya sehat.
0: Orangnya sehat, ya, rezekinya barokah.
1: Bisa beli kan gitu.
0: Iya, barokah itu namanya.
1: Bisa beli ya.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Betul, setuju yang, sekali.
1: Ya syukurin aja, penting sehat orangnya gitu dah.
0: Nah, itu dia. Kalau sakit masuk rumah sakit biayanya rumah tambah sakit. Mahal.
1: Walaupun banyak uang, tapi orangnya sakit-sakitan. Buat apa uang kan?
0: Tak
1: gitu.
0: Berguna itu.
1: Tak berguna.
0: Oke, Pak Wawan mau salam-salam kemana ini?
1: Lagunya
0: itu. Mau cuma kamu, Imam S. Arifin. Apa kabar sayang?
1: Bukan lagunya merah sama cuma kamu itu, Mbak.
0: Lagunya, ini versinya Imam.
1: Oh gitu.
0: Iya, sama bukan Nana Mardiana. Ya? Bukan, versinya Imam. Iya.
1: Ya sudah, mau jalan-jalan ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Ani, sehat terus, Mbak.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Semoga Mbak Aninya sehat dan dimurahkan rezekinya, Mbak.
0: Amin, ya. Sama-sama, doa yang sama. Okay.
1: Buat yang kepulauan semuanya, di Sumeneb terutama, Tempaka, Riki Anggara, Mbak Yuni, Farid, Adelia. Terutama Mbak Ani, semoga sehat.
0: Amin.
1: Bu Ang juga sehat, gitu ya.
0: Oke.
1: Semuanya aja ya, Mbak ya.
0: Semuanya.
1: Matur nuwun, Mbak.
0: Sami-sami monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan di Pamekasan, terima kasih Mas JA.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: Silakan untuk yang akan bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada waktu ya pendengar. Oke. Ya. 66 berapa nih? 2317. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mayo ya. Alhamdulillah. Pak Mekasan apa kabar nih, Pak?
1: Ya, panas juga.
0: Iya, sama Sumenep juga. Masya Allah, panasnya luar biasa, Pak Mayo ya.
1: Luar biasa panasnya.
0: Gimana, Pak? Gimana?
1: Indonesia itu negaranya ya. Indonesia negaranya. Pak Bowo.
0: Presidennya dong.
1: Presidennya itu. Kalau boleh saya tanya. Mbak Ani itu siapa yang punya?
0: Yang jelas bukan yang bertanya ya Pak, karena bukan lagunya.
1: Ya karena jauh.
0: Yang punya yang di rumah saya sekarang lagi di kantor di Pak. Iya. Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya, sehat Mbak Ani?
0: Sehat, luar biasa. Yang penting katanya Pak Wawan tadi orangnya sehat.
1: Iya. Kalau Es Wawan terlalu dingin.
0: Oh, Es Wawan. Ada namanya merek itu ya, Masya Allah ya. Maaf ya Pak Wawan, bercanda itu. Oke, mau salam-salam kemana Pak?
1: Ya, lagu-lagunya apa?
0: Ada Termiskin di Dunia, Hamdan ATT, Golek Liane, Via Valen, Nikmat Cinta, Uut Permatasari, Senandung Rembulan.
1: Termiskin di Dunia ada.
0: Termiskin di Dunia boleh.
1: Itu buat Mbak Ani. Semoga tambah sehat.
0: Amin, insyaallah.
1: Cantik. Buat siapa itu yang diterang siapa itu? Pak Ayu. Dan juga Sahdan di Pampang. Dan juga Mbak Yuni di Paktor juga. Selama siang, tengah sore.
0: Oke.
1: Dan buat Mbak Ani, kalau turun hati-hati.
0: Turun dari mana? Saya lantai bawah,
1: turun
0: Pak.
1: Turun dari udara.
0: Dari udara.
1: Hati-hati, gelincir, Mbak Ani.
0: Oke.
1: Ya, Mbak Ani.
0: Ya, makasih Pak Mayoya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pamekasan Pak Mayoya ya, terima kasih sudah bergabung. Saya terima WhatsApp siang ini dari Mas Afif di Pesona Satelit. Untuk Mbak Nindi, request lagunya Avan yang judulnya Kepalsuanmu. Oke, note ya, saya teruskan ke Mbak Nindi. Untuk salam buat Mbak Alfi Dalila, Mbak Diana Sepadawati, Mas Faisal Warid, Mas Nuril Abrari. Dapat salam nih dari Afif ya, Mas Afif di Pesona Satelit, Blok L nomor 17. Lengkap banget. Terima kasih Mas Afif. Dan pendengar yang mau gabung lagi silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waduh, semangat. Dangdut adalah kita.
2: Dengan... kalau saya ini semangat kalau ditemani oleh Mbak Ani.
0: Oh, siapa ini?
2: Si Tuan Muda, si Dua Kalara, Roni Sanjaya.
0: Tuan Muda, Roni Sanjaya. Dari Pamekasan ya?
2: Ya tentu dong, di Pamekasan.
0: Alhamdulillah. Pamekasan apa kabar?
2: Pamekasan keadaan ceria sekarang, tapi... matahari sudah panas membara gitu, membahana.
0: Panas membahana, memang di mana-mana ya.
2: Kalau di studio dingin karena ada AC-nya gitu.
0: Di sini sampai kumikil.
2: Kedinginan karena ada AC gitu lah Pak.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Lagunya ada apa, Mbak?
0: Lagunya Termiskin di Dunia mau, Mas Roni?
2: Ya, Termiskin di Dunia aja.
0: Boleh.
2: Karena saya ini mendukung lagu tadi karena tidak punya cewek.
0: Oh, gitu. Jodoh datang pada saatnya kok.
2: Oh iya, kalau ada cariin dong di studio.
0: Wah, sayangnya di sini sudah bertuan semua.
2: Oh, sudah ada yang punya semua.
0: Sudah
2: ya?
0: Ada.
2: Tidak ada ya.
0: Oke.
2: Nah, salam ya. Salam untuk Mbak Aninya, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Bang Syahda, Bang Anwar. Barusan itu siapa, Pak?
0: Barusan itu Pak Mayoya dari Pamekasan.
2: Oh, Bapak Mayoya, salam kenal diri Roni Sanjaya. Dan tidak lupa pula untuk Bang Syahdan. Ke semuanya tanpa terkecuali. Lagunya saya tunggu ya.
0: Iya.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan satu lagi yang akan bergabung. Halo, Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum,
0: Mbak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cem. Sehat, Mbak Cem?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Sehat.
0: Dan panasnya masih panas juga di Kaliangat?
1: Masih.
0: Panasnya tapi luar biasa.
1: Tapi biar garam itu biar jadi gitu.
0: Oh biar iya, justru para petani garam bahagia ya kalau panas begini. Hasil produksinya malah bagus ya. Itu sama dengan tembakau ya kan?
1: Apa?
0: Sama dengan tembakau. Katanya kalau tembakau itu semakin cuacanya panas semakin bagus kan? Hasilnya, masya Allah. Mudah-mudahanlah hasilnya apa namanya banyak terus bagus. Nanti bisa harganya mahal. Jadi membantu saudara-saudara kita para petani tembakau dan juga petani garam, masya Allah. Oke. Gimana Mbak Cem? Mau salam-salam kemana Mbak Cem?
1: Lagunya aja apa Mbak?
0: Lagunya Ada Termiskin di Dunia mau kah?
1: Ya sudah mau aja deh.
0: Tapi ada ini loh, apa namanya? Senandung Rembulan.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Boleh.
1: Ya, salamnya buat Harum Talisma. Ada Roni barusan ya.
0: Ada.
1: Ada DA Arindi, Bunda ini juga. Halo Mas Wawan juga. Halo Irma juga, Mas Hendi juga. Dan ke semuanya juga ya.
0: Oke.
1: Lagunya buat Om Boan yang lagi nerima dua gaji gitu loh.
0: Masya Allah Om Boan, luar biasa.
1: Sama 13-nya itu. Jadi sehat.
0: Aduh, Om Buang, ango deui ya. Oke.
1: Lagunya tak temu ya, Bani ya.
0: Iya.
1: Mau ke Pak Yandu jadi kader gitu loh.
0: Oh, iya, sukses selalu
1: makasih.
0: Mbak Cem.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kaliangat Mbak Cempaka alias Mbak Cem ya. Saya mau nyalamin semua pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Bu Fathor di Perumnas Giling. Kemudian juga siapa. Sebentar ya, saya coba mengingat-ingat dulu. Siapa dong? Mama Intan, Mama Nuri, siapa lagi? Yang ada di Sumenep semuanya tanpa terkecuali. Pangeran Bukabu ya, apa kabar? Sehat selalu. Pokoknya semua pangeran-pangeran itulah ya. Di Pamekasan, Bu Yuni Handayani apa kabar? Ini yang sering gabungan ya. Mbak Arindi juga. Kemudian Sampang ada Sahdan. Ini tumben Sahdan tidak bergabung. Dan di Kepulauan juga Putra Setia apa kabar nih Putra? Sama Anwar. Udah lama nih gak bergabung mereka. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Di Tonduk Raasana. Kemudian juga ada Mbak Rustin di Masa Lembu, Pulau Terjauh loh, itu luar biasa. Sehat selalu Mbak Rustin bersama keluarga. Mbak Susana Kanjeng Doso juga apa kabar, ini udah lama juga gak bergabung ya. Oke semuanya, ini lagunya cukup gak ya, insya Allah. Boleh deh satu lagi terakhir. Yang mau gabung di Pro Dangdut silakan. Oke, yang kering pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Yang kembali di akhirnya di ujung di kena saya.
0: Oh, siapa ini?
2: Ini fan baru.
0: Baru gabungan. Dengan siapa? Ya. Di mana?
2: Dengan siapa ini? Dengan Mbak Ani.
0: A Pak, pakai A ya, Ani.
2: Oh iya, soalnya ini semua tinggal raja ini.
0: Oh gitu. Ini dengan siapa, Argadana?
2: Ini Pak Cip.
0: Oh bukan, Pak Cip di mana Pak Cip?
2: Pak Cip ini asalnya dari Muncar, datang ke Madura.
0: Muncar itu Banyuwangi?
2: Banyuwangi.
0: Oh, terus Maduranya di mana Pak Cip?
2: Maduranya di Kaduara Barat.
0: Kaduara Barat, Alhamdulillah. Baik, ini penelpon terakhir karena kami bentar lagi mau azan asar. Silakan Pak Cip, salam untuk siapa Pak Cip?
2: Iya, biasanya salamnya untuk Anwar, putra putra setia Bang Lisa, dan juga ada Sukron, Ricky Asmara, Ricky Antara.
0: Boleh.
2: Yang sering saya dengarkan di RRI dan Singa Raja.
0: Oke, baik.
2: Waktu ada di Muncar. Jadi turun ke Madura saya ingat. Salam sempat seteretanan. Juga yang lain, salam seteretanan di empat penjuru dan para timur serta lihat.
0: Pak Cip, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Amin. Amin. Doa yang sama Pak Cip. Terima kasih.
2: Ya, lagunya tak tunggu ya.
0: Ya.
2: Pak Cip Muncar.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cip Muncar yang sekarang ada di Kaduara Timur ya Pak ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih penelpon terakhir hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Tanpa terkecuali Pak Mayoya tadi ya, Mbak Cem, kemudian Pak Cip. Semuanya ya tanpa terkecuali, pokoknya semuanya tanpa terkecuali dibagi rata. Terima kasih sudah bergabung, insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap sehat, terus semangat pendengar yang barangkali sekarang lagi sakit. Semoga Allah sembuhkan segera, bisa beraktivitas kembali dan berkumpul lagi dengan keluarga tercinta. Semangat, semangat, semangat pokoknya ya. Yang lagi sedih, wah, karena sedih itu memang perasaan yang wajar dialami oleh setiap manusia ya. Ada dinamikanya, kadang bahagia, kadang sedih, kadang marah, kadang sabar ya kan. Seiring dengan iman kita yang naik turun. Yang lagi sedih, aduh jangan sedih deh. Karena lagu-lagu di Pro 1 insya Allah bisa menghibur Anda semuanya. Jangan lupa juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, karena sekarang RRI ada di ujung jari. Dimanapun berada sudah bisa klik-klik mau dengarkan RRI mana. Oke, terima kasih. Terus stay tune di Pro 1 RRI Sumenep sampai tengah malam nanti. Kami tentu akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu yang sudah dipilihkan oleh Mbak Nindi sebagai MD ya. Dan juga teman-teman penyiar lain yang akan menemani Anda. Terima kasih. Sampai jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 14.47 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan salawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersolawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zitta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyita, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu, maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tufahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan, karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Piala Dunia selalu jadi tontonan terbesar. Pendengar, final Piala Dunia merupakan salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia. Menurut data FIFA, final bisa disaksikan oleh miliaran penonton dari berbagai negara. Antusiasme global ini menjadikan Piala Dunia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ia menjadi peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Setiap edisi selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru. Inilah yang membuat Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi dalam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ekonomi Digital Round 1 RRI Sumenep.
1: Selamat sore, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali sore hari ini saya hari seperti biasa kembali menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti dan mengawali kebersamaan kita. Kembali hadir kali ini di program ekonomi digital, tepatnya di lembar yang kelima di hari Jumat di bulan Juni 2026. Dan saya harus mengucapkan selamat sore, damai selalu untuk Anda semua. Nah, pendengar, seperti biasa, kali ini kami akan membaikkan suatu atau mengubah kebiasaan Anda yang semula hanya menjadi suatu tontonan, akan tetapi kali ini di samping bisa jadi tontonan, menghibur dan sekaligus bisa menghasilkan cuan atau bisa mendatangkan uang. Seperti mengubah kebiasaan scroll, ini menjadi cuan, ini dapat diwujudkan hanya melalui tiga strategi utama di media sosial: membangun personal branding untuk konten kreator dan membuka jasa titip atau just tip atau dropship bermodal tren. Nah, pendengar, seperti affiliate marketing ya, ini Anda bisa mendapatkan komisi dari setiap penjualan produk hanya dengan membagikan tautan khusus ke pengikut Anda di platform seperti TikTok, ya, Instagram, dan WhatsApp. Yang pertama, cara kerjanya tentunya Anda hanya dapat daftar ke program afiliasi contoh seperti TikTok, Shopee, afiliasi data, program brand langsung. Jadi cari produk yang sedang tren saat scrolling ya. Buat konten ulasan singkat lalu tempel tautan tersebut di bio atau keranjang konten Anda. Yang berpotensi tentunya komisi berkisar antara 2% hingga 20% dari harga produk. Di samping itu juga yang kedua tentunya personal branding atau konten kreator ya. Ini memanfaatkan, kalau kata Bu Ayu ya, ini harus memanfaatkan algoritma media sosial yang mendistribusikan konten secara adil berdasarkan minat audien, bukan sekedar jumlah pengikut. Terkadangnya tentunya seperti biasa, topik khususnya, tentukan topik khususnya yang Anda kuasai atau sukai, misalnya fashion kuliner lokal Sumenep atau teknologi atau gaya hidup. Dan tentu Anda bisa mendapatkan, ini semua bisa diperoleh dari endorsement atau program monetisasi resmi platform seperti

seperti AdSense ya, AdSense ya, betul ya Bang Wasil ya. Oke, berikutnya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ekonomi Digital. Satu lagi kami akan kembali bersama Anda.

Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep. Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Ekonomi Digital Pro 1 RRI Sumenep.
1: Bagaimana, terima kasih untuk Anda dan kali ini Anda masih bersama kami di Ekonomi Digital. Dan sore hari ini kami tentang bahas tentang sesuatu yang bermanfaat, yang bisa mengubah sesuatu menjadi cuan. Jadi seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwasannya mengubah kebiasaan scroll ini menjadi cuan, ini dapat diwujudkan hanya melalui tiga strategi utama. Seperti apa yang telah kami sampaikan tadi, yang pertama tentunya affiliate marketing, dan yang kedua personal branding dan content creator ya. Yang ketiga jasa titip atau just tip dan terpis ping ya. Yang mana riset ini tren ya, riset tren yang saat Anda scroll dan jadilah jembatan antara produk yang dicari konsumen dan penjualnya. Jadi caranya promosikan produk atau barang unik yang sedang viral kepada relasi atau grup komunitas Anda. Anda tidak perlu menyetok barang jika menggunakan sistem dropship ini. Nah, pendengar, untuk tip bagaimana nih mengubah waktu luang Anda menjadi produktif dan mulai membangun branding dari kebiasaan sehari-hari. Semoga saja bermanfaat dan semoga saja Anda bisa mencoba dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa mengubah dari kebiasaan yang hanya melihat, tapi kali ini bisa melihat dan bisa mewujudkan sesuatu menjadi cuan atau sesuatu yang memang kita harapkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali dan tetap bersama Pro 1 RRI Sumenep, karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan ke ruang Anda. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ekonomi Digital Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, Kanal

Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Podľa mňa talka handa tu bolo si sa to tebe si ma si mi tedy sala sa tu ma sala sa tam utama di Indonesia tebe si adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularan. Pro 1.

0: Sumenep sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat berdua, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sebelum pesan lagi, kami ajak Anda untuk mengikuti Info Prima Jejaring Jawa Timur bersama RRI Jember tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: sore ini.
1: Ya, oleh karena
0: jadi kalian adalah generasi yang paling beruntung dalam kejadian ini. Jadi gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik.
2: Halo guys, selamat pagi Bu Yulvi.
1: Untuk pencerahannya ya buat para orang tua dan pesan dari kedua narasumber sore ini juga perlu diingat-ingat. Boleh melakukan kerja atas nama konten-konten yang tertentu buat para orang tua, buat yang sudah besar ataupun sudah dipercaya memegang teknologi juga harus bijak dalam bersosial media. Terima kasih waktunya Bapak Ibu yang sudah hadir di Studio Pro 1 RS Surabaya. Setelah ini kita akan bergabung bersama program Info Prima Premier ya, yang akan kita hadirkan sore hari ini.

0: apa kita mulai? Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: OBKI sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi Pak lewat RRI Digital dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital.
1: Oh bukan Pak, ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Bukan, suara saya apa?

0: sudah tak terganggu.
1: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
0: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap.
1: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan.

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejend Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Dari berita, Satgas MBG Jember ungkap hasil uji laboratorium kasus dugaan keracunan siswa TK dan PAUD. Kemenperin dorong digitalisasi industri furnitur untuk perkuat daya saing ekspor. Lebih dari 4 ton sampah berhasil dibersihkan dari kawasan Bromo usai Nyatya Kasada. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Sandy Wira. Gas Makan Bergizi Gratis Jember mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa TK dan PAUD. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Jember menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa TK dan PAUD mengalami gangguan kesehatan usai mengkonsumsi menu MBG pada Mei lalu. Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap 4 sampel makanan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kaliwates 3. Sampel tersebut meliputi nasi putih, ayam suwir bumbu kuning, ayam suwir bumbu merah, serta tahu crispy. Hasil uji laboratorium menunjukkan 2 sampel ayam suwir positif mengandung bakteri Staphylococcus aureus, sementara sampel nasi putih dan tahu crispy dinyatakan negatif. Menurut Fauzi, bakteri tersebut diduga muncul akibat proses pengolahan, kebersihan personal maupun penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar.
3: Hasil uji laboratorium terhadap sampel yang kejadian di Kaliwates memang betul mengandung bakteri Staphylococcus aureus. Dia hidup di daging, terkontaminasi akibat cara pengolahan dan penyimpanan makanan yang keliru.
2: Pendengar, menindaklanjuti hasil tersebut, Satgas MBG Jember sudah mengusulkan penutupan permanen SPPG Kaliwates 3 kepada Badan Gizi Nasional atau BGN melalui surat yang ditandatangani Bupati Jember. Selain itu, pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Jember juga akan diperketat untuk memastikan seluruh standar operasional prosedur dijalankan dengan baik. Sebelumnya, sebanyak 22 siswa TK dan PAUD di Kabupaten Jember mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing setelah mengkonsumsi makanan program MBG yang didistribusikan oleh SPPG Mitra Kaliwates 3 pada 20 Mei lalu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: BPJS Kesehatan Jawa Timur terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan JKN bersama sejumlah lembaga pengawas untuk memastikan akses kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat. Laporan Andi Hasana.
4: Badan Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur terus berupaya menjaga mutu layanan dan meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah satunya melakukan evaluasi bersama

0: lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya. Tentu ini jadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa di baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
1: Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menuturkan, berdasarkan pantauan kunjungan di lapangan, seperti wilayah Madura, layanan BPJS Kesehatan kurang optimal.
2: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum optimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang dia ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain itu ada yang belum terlayani sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani satu kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani 3 kali misalnya.
1: Melalui sinergi dan kolaborasi antar kementerian lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga masyarakat, BPJS Kesehatan akan terus memperbaiki catatan-catatan yang menjadi evaluasi untuk memastikan layanan kesehatan bagi peserta semakin mudah. Ani Hasana melaporkan.
3: Kreativitas dalam mengelola limbah plastik mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi. Di Jember, galon bekas disulap menjadi aneka kerajinan yang telah dipasarkan hingga berbagai daerah di Indonesia. Laporan Gia Debora.
4: Tumpukan galon plastik bekas yang kerap dianggap sampah ternyata mampu disulap menjadi produk bernilai ekonomi tinggi di tangan Alkodiri, seorang pengrajin plastik botol dan galon bekas air mineral dari Stasia Handcraft Jember. Berawal dari inspirasi pernak-pernik perayaan kemerdekaan yang marak saat Agustusan, ia kini mengembangkan berbagai kerajinan berbahan dasar galon bekas yang diminati konsumen dari berbagai daerah di Indonesia.
5: Jadi saya awalnya itu terinspirasi dari beberapa masyarakat yang momennya Agustusan. Dari situ kita coba mengikuti tren yang sedang dibuat, tapi lama-kelamaan kita merasa kok asik gitu loh, buat kerajinan dari barang bekas, dan kemudian kita inovatifkan menjadi lebih banyak varian yang bisa dipilih atau disukai oleh masyarakat, oleh anak-anak, bisa untuk dipakai sendiri ataupun tugas sekolah di sekolahan.
4: Di balik tampilan warna-warni kerajinan galon bekas tersebut, Irma yang bertugas sebagai pelukis dan perancang motif memiliki peran penting dalam menciptakan karakter pada setiap produk. Menurutnya, waktu pengerjaan bergantung pada tingkat kesulitan desain yang dibuat.
6: Lalu mengecat itu butuh waktu mungkin 20 menit, enggak sampai setengah jam. Kalau tempat sampah, kalau yang sulit paling lama 1 jam.
4: Kedepan, Alkodiri berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak memanfaatkan limbah plastik menjadi produk kreatif dan bermanfaat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: Di jalur info prima RRI Jember, dijaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
7: Terima kasih Sandy. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Laporan Agustin Irdiani.
8: Rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya pada hari ini. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Pahlawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Victor, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
9: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi supply chain

0: menggunakan mobilisasi sampah plastik, dan di hari lingkungan, ya, memperingati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini yang dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
1: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
2: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah UAE. Kemudian nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementing agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
1: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar, Pusat Perbelanjaan, Akademisi, serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, ratusan personil Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Bum dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Laporan Witra Adila.
4: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang Tuban melaksanakan kegiatan bersih pantai di Pantai Bum. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat. Aksi sosial ini melibatkan sekitar 550 personil anggota dari total 614 peserta yang ikut hadir, juga turut menggandeng berbagai pihak. Komandan TP 932 Sunan Bonang Letkol Infanteri Muhammad Hafidz Wahidias mengatakan jika dipilihnya Pantai Bum sebagai lokasi aksi ini karena berada di tepat seberang kawasan Alun-Alun Tuban sehingga menjadikannya sebagai pusat perhatian dan ikon daerah.
5: Karena saya lihat di sini potensi di mana Pantai Bum itu merupakan ikon dari Tuban. Di mana letaknya juga di Alun-Alun, berseberangan dengan Alun-Alun, Pemkab, otomatis di sini merupakan pusat perhatian dari masyarakat. Nah, di sini jadi banyak didominasi oleh sampah plastik. Tadi saya lihat banyak sekali sampah plastik yang berasal dari laut dan juga dari sekeliling masyarakat ini. Di belakang kita ini rata-rata sampah masyarakat banyak sekali. Sehingga mungkin harapan kedepannya selain kita melaksanakan pembersihan, nanti kita juga akan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
4: Sementara itu, salah satu personel anggota Serda Aulia Rizki mengaku jika selama ini anggota TP 932 Sunan Bonang ini sudah seringkali melakukan aksi kegiatan bakti sosial. Dalam aksi kali ini, ia menjelaskan semangat para anggota yang saling bergotong royong dalam membersihkan sampah yang ada di Pantai Bum.
6: Seluruh personel kami bekerja sama, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan yang ada di sini.
4: Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Mendengar, industri furnitur Indonesia memiliki peluang besar memperluas pasar ekspor di tengah pertumbuhan permintaan furnitur global untuk meningkatkan daya saing pemerintah mendorong percepatan digitalisasi di sektor tersebut. Laporan Ermina Jen.
7: Industri furniture Indonesia berpeluang memperluas pasar ekspor seiring pertumbuhan pasar furniture global yang diproyeksikan naik 736,21 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 menjadi 1160,84 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2034 mendatang. Furniture kayu diperkirakan masih mendominasi pasar dunia dengan pangsa sekitar 62% pada 2026, membuka peluang bagi Indonesia yang memiliki bahan baku melimpah dan industri pengolahan yang kuat. Untuk menangkap peluang tersebut, Kementerian Perindustrian mendorong percepatan digitalisasi industri furniture nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk. Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi saat di Surabaya mengatakan, digitalisasi menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing industri di pasar global. Ia menjelaskan utilisasi industri furniture saat ini berada di kisaran 60%. Nilai ekspor mebel Indonesia sendiri mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 dan sekitar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025.
8: 2024 1,9, 2025 1,8 miliar US dollar. Kalau secara industri keseluruhan, kita kontribusi manufaktur itu hampir 80%. Jadi dari total kegiatan ekonomi yang bisa diekspor, manufaktur ya alhamdulillah menempati angka yang dominan, 80%. Kontribusi manufaktur itu adalah kontribusi ekspor nasional.
7: Ia menambahkan sektor manufaktur masih menyumbang hampir 80% total ekspor nasional sehingga peningkatan daya saing industri furniture akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia. Ia menambahkan penguatan dolar Amerika Serikat juga memberi peluang bagi industri furniture nasional termasuk di Jawa Timur karena sekitar 80% penjualannya menyasar pasar ekspor, sementara 60% bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Ermina melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, RSUD Dr. Muhammad Suwandi Surabaya menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pendidikan dokter spesialis agar siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan Oni Arianto.
9: Rumah Sakit Umum Dr. Suwandi Surabaya memastikan dokter spesialis yang lulus dari program pendidikan telah memiliki kompetensi yang memadai untuk melayani masyarakat. Direktur Utama RSUD Dr. Suwandi, Dr. Billy Daniel Mesak, mengatakan setiap dokter spesialis harus menguasai seluruh keterampilan yang menjadi standar kompetensinya sebelum dinyatakan lulus. Menurut Billy Daniel Mesak, Jumat siang, rumah sakit turut berperan dalam memastikan kemampuan para dokter spesialis yang terus berkembang melalui berbagai fasilitas pendidikan dan praktik klinis. Ia menjelaskan apabila terdapat kompetensi yang belum dapat dipenuhi di rumah sakit, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan rumah sakit lain melalui skema rumah sakit satelit.
10: Andi saja, gini, kan kelengkapan skill dari tiap-tiap dokter itu kan sebelum dia lepas harus sudah terjamin. Okay. Maka yang ada di Suwandi, itu kita akan us mereka harus kuasai. Yang kurang di mana kita akan buka satelit untuk kerjasama dengan rumah sakit. Yang sudah ada saat ini kita dari bedah itu Mojokerto. Jadi kita melihat kebutuhannya yang mana yang masih kurang. Kan spesialis itu intinya mengatasi masalah di bidangnya dia ya. Nggak boleh di atasnya spesialis sudah nggak ada lagi.
9: Billy menegaskan dokter spesialis memiliki tanggung jawab untuk menangani seluruh persoalan kesehatan sesuai bidang keilmuannya, sementara subspesialis memiliki cakupan keahlian yang lebih mendalam pada bidang tertentu. Karena itu pendidikan dokter spesialis dirancang agar peserta didik mampu menangani berbagai kasus yang menjadi kewenangannya ketika kembali ke masyarakat. Oni Arianto laporkan.
3: Akademisi Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan inovasi pembelajaran untuk membantu siswa tunarungu memahami materi matematika dengan lebih mudah. Laporan Ayu Citra.
11: Sejumlah akademisi dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan bagi para pelajar sekolah luar biasa. Hal ini tampak dalam kegiatan pengujian sebuah alat yang diberi nama Kamus Bahasa Isyarat Matematika alias Kamus BIMA yang diterapkan akademisi UNP Kediri kepada beberapa siswa tunarungu di sekolah luar biasa Dharma Wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri hari ini. Pada kendala itu, seorang guru senior di sekolah luar biasa Dharma Wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri, Purwanisih, mengaku ia sangat senang karena anak didiknya bisa mendapatkan bantuan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
12: Sekali lagi terima kasih diberi kesempatan lembaga kami untuk dilibatkan pada programnya BIMA. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan sangat bermanfaat tentunya untuk anak didik kami, terutama untuk anak-anak tunarungu.
11: Apalagi dari pengamatan Kepala Sekolah SLB dan Wanita Grogol Kediri, Binti Rohana, pengujian Kamus BIMA ini juga mendapatkan antusias luar biasa dari para pelajar.
13: Dengan adanya ilmu baru, anak-anak itu bisa mempraktikkan ibaratnya pengujian ini seperti apa alat hitung, kalkulator bagi anak tunarungu.
11: Di lokasi serupa, Ketua Tim Penelitian UNP Kediri Dr. Ika Santia bersama dengan segenap anggota timnya tampak mengenalkan kehadiran kamus bahasa isyarat matematika Kamus Bima tersebut kepada setiap siswa dan para guru. Ika menyebutkan pemilihan sekolah luar biasa Dharma Wanita di Grogol ini juga didasari oleh pencapaian prestasi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Untuk itulah, maka pada saat ini pelajar tunarungu di SLB tersebut berhasil menjadi bagian dari pengujian Kamus Bima. Dari total ada 5 SLB sekediri.
14: Dapat digunakan karena memang operasi penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya itu adalah operasi dasar untuk
11: memerak
14: teks numerasi ya. Jadi bisa digunakan dari level SD maupun sampai SMA.
11: Diketahui kelima sekolah luar biasa yang menjadi titik pengujian Kamus Bima ini antara lain SLB Negeri Kandat, SLB Budi Mulia Kandat, SLB Kanigoro, dan SLB Nurul Ihsan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Wisnu. Wisnu, silakan.
15: Terima kasih Celia, tim gabungan melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Gunung Bromo. Usai perayaan Yatnya Kasada sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata. Berikut laporan Khairul Umam.
16: Setelah puncak perayaan Yatnya Kasada 1948 Saka atau 26 Masehi, kawasan Gunung Bromo dibersihkan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS, masyarakat dan pelaku jasa wisata. Dari kegiatan tersebut, lebih dari 4 ton sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan Lautan Pasir hingga sekitar Pulau Ruhon Ponten di kawasan Gunung Bromo. Aksi bersih-bersih ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo yang sehari sebelumnya dipadati ribuan umat Hindu Tengger dan wisatawan yang mengikuti rangkaian ritual Yatnya Kasada. Kegiatan dimulai dari pintu masuk wisata Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Petugas kemudian menyisir area lautan pasir, jalur menuju kawah hingga kawasan sekitar Pura Luhur Ponten. Di sejumlah titik, petugas masih menemukan sampah plastik bekas makanan dan minuman yang ditinggalkan pengunjung. Selain itu, terdapat pula sisa-sisa perapian yang digunakan selama perayaan Yatnya Kasada. Kapolsek Sukapura, AKP Ardi Bita Kumala mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo.
17: Kemudian kegiatan ini juga didukung bekerjasama dengan stakeholder yang lainnya, ada BNPTS, ada dari pelaku jasa wisata, kemudian dari PHSI, komunitas-komunitas baik juga Asongan, dan segala yang berkontribusi atau mencari rezeki di kawasan wisata Gunung Bromo.
16: Total sampah yang dikumpulkan mencapai lebih dari 4 ton. Semua sampah dikumpulkan dan diangkut dan ditangani lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Rudianta Cahya Nugraha mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur dalam menjaga kebersihan kawasan konservasi tersebut. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Mastuki melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
18: Baik. Terima kasih Wisnu. Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah memberikan dampak berbeda bagi petani sayur dan pedagang di pasar. Berikut laporan Cahaya Hera.
19: Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir tidak menghambat produksi petani sayur di Magetan. Jono, petani sayur asal Plaosan, mengatakan cuaca panas justru mendukung proses penanaman sayur dibandingkan saat musim hujan karena kebutuhan air terpenuhi dengan baik.
20: Kalau penanaman mungkin lebih bagus kalau cuacanya panas, soalnya airnya kan bisa gantian gitu. Kalau musim hujan itu malah jelek.
19: Jono menjelaskan, sebagian besar petani di Pelausan merupakan petani sayur tetap, bukan petani musiman. Sehingga, pasokan sayur masih terjaga dan hasil panen dapat langsung didistribusikan tanpa perlu disimpan terlalu lama. Kondisi tersebutlah yang membuat harga sayur cenderung stabil meski suhu panas sedang terjadi. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di pasar besar Kota Madiun. Cuaca panas membuat sejumlah sayuran menjadi cepat layu saat dijual. Seperti yang diungkapkan Yanto, salah satu pedagang sayur di pasar besar Kota Madiun. Hal ini menyebabkan berkurangnya stok yang tersedia sehingga menyebabkan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga.
0: Iya, hampir semua ini, Pak. Apalagi cabai, parah. Sawi juga parah.
21: Kalau cabai berapa?
0: Cabai 80.
21: 80 ribu kilonya per hari?
0: Iya, per hari ini. Apalagi sawi. Sawi biasanya 5 ribu, seikat. Sekarang 10 ribu.
19: Yanto mengatakan, pedagang harus lebih memperhatikan kondisi sayuran agar dagangan tetap layak dijual kepada pembeli. Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir turut mempengaruhi kondisi distribusi, kualitas, dan harga sayuran di sejumlah wilayah. Cahaya Hira, RRI Madiun, melaporkan.
18: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris. Waris, silahkan.
22: Terima kasih, Prita. Kepolisian berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di lingkungan SMKN 3 Pulau Mantengin, Kabupaten Sampang. Laporan Alvin Nuari.
23: Aksi pencurian dengan sasaran fasilitas sekolah terjadi di SMK 3 Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan seorang pria memasuki area sekolah seorang diri. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjalan menuju salah satu ruang kelas. Pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela ruangan yang menyimpan berbagai peralatan penunjang kegiatan belajar-mengajar. Akibat kejadian ini, sejumlah barang berharga milik sekolah termasuk unit laptop dan perlengkapan lainnya dilaporkan hilang dibawa kabur oleh para pelaku. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujualoyo mengkonfirmasi bahwa setelah menerima laporan, petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dan setelah melakukan rangkaian penyelidikan, terduga pelaku berhasil ditangkap.
24: Jadi betul sekali, unit Reskrim Polsek Sampang berhasil mengungkap pencurian barang-barang berharga di mana TKP-nya di SMK 3 Negeri Sampang yang berada di Pulau Mandangin, di mana tersangkanya berinisial MS, umur sekitar 26 tahun, alamat juga di Mandangin.
23: Terkait maraknya aksi kriminalitas di lingkungan pendidikan, pihak Polres Sampang melalui AKP Eko Pujualoyo mengimbau kepada seluruh instansi sekolah agar meningkatkan kewaspadaan.
22: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
25: Terima kasih, Waris. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
26: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
25: Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya kembali menerima kedatangan ribuan jamaah haji dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Laporan Faiz.
27: Petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Surabaya hari ini Jumat 5 Juni 2026 menerima kedatangan sebanyak 5 kloter yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo mulai pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Jamaah yang datang berasal dari kloter 16, 17, 18, 19, dan 20. Serta jumlah keseluruhan jamaah yang diperkirakan tiba di Debarkasi Surabaya hari ini mencapai kurang lebih sebanyak 1.880 jamaah. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Asadul Anam mengatakan hingga hari kelima ini, pihak PPIH memastikan jadwal kedatangan jamaah selalu on time dan minim keterlambatan. Ia menambahkan bahwa pada proses pemulangan jamaah yang saat ini sedang berlangsung, berjalan sesuai prosedur dengan dukungan seluruh unsur pelayanan yang bertugas di Asrama Haji Surabaya.
28: Jadi sampai saat ini, kalau memang ada apa namanya penyesuaian dengan jadwal itu sudah diberitahu sebelumnya. Jadi bukan kemudian tidak ada, musuh awal tidak ada. Masih dalam toleransi, artinya ya 10 menit, 15 menit seperti itu. Nggak ada yang sampai kemudian 1 jam, nggak ada. Dan cenderung on-time, insya Allah seperti itu.
27: Secara keseluruhan, Embarkasi Surabaya memberangkatkan 44.000 jamaah dan petugas pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 kali ini, yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, sebanyak 38.316 orang masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal kepulangan sesuai kloter masing-masing. Terkait kesehatan, PPIH Debarkasi Surabaya memastikan koordinasi dengan otoritas kesehatan dan petugas haji di Arab Saudi yang terus dilakukan untuk memantau kondisi jamaah yang masih menjalani perawatan medis. Faiz Putra melaporkan.
25: Kabar wafatnya seorang jamaah haji di Tanah Suci menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya di tanah air. Laporan Aris Deka.
1: Duka mendalam menyelimuti keluarga almarhum Haji Curianto, jemaah haji asal Kota Madiun yang tergabung dalam kloter sub 22 yang dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit King Faisal Arab Saudi pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu. Meski diselimuti rasa kehilangan, pihak keluarga ikhlas dan berharap almarhum mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Putra kedua almarhum Berlian Rian Saputra mengatakan pihak keluarga pertama kali menerima kabar duka tersebut dari kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH Jabal Rahmah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sang ayah menghembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 14 waktu Arab Saudi. Sebelum dilarikan di rumah sakit, almarhum dilaporkan sempat muntah di kamar hotel setelah menyelesaikan rangkaian ibadah tawaf ifadah. Pria yang akrab disapa Aan itu menceritakan ayahnya wafat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina bersama sang istri, Agus Diah Rohaina. Menurut dia, sang ayah diduga mengalami kelelahan karena menggantikan atau mewakili beberapa prosesi ibadah sang istri yang kondisinya sering sakit dan tidak kuat berjalan lama.
2: Dia cerita itu. Terakhir gitu, bapak kok sudah mengeluh capek, bilang capek, capek, capek ke adik. Soal ibu yang sering sakit dan hajinya yang mewakili bapak yang melakukannya. Jadi bapak melakukan dua kali. Jadi mungkin dia terlalu capek atau gimana.
4: Pak Ngapunten, kalau sebelumnya dan ada sakit nopo ngoten bapak?
2: Bapak sebenarnya sehat, cuma yang dimasalahkan cuma gula diabetes. Bapak itu diabetesnya tinggi, gulanya tinggi. Pernah tidak istitoah pertama, tapi yang kedua istitoah karena dengan apa itu? Kontrol dan pengobatan dari dokter.
1: Sementara itu, kondisi sang ibu, Agus Diah Rohaina, saat ini dikonfirmasi dalam keadaan baik di Arab Saudi setelah seluruh rangkaian ibadah hajinya selesai ditunaikan. Almarhum Haji Curianto dikenal sebagai sosok yang tangguh dan gemar berolahraga, terutama tenis, sehingga secara fisik ia selalu tampak bugar di usianya yang sudah tidak muda lagi. Kesan mendalam tentang kepribadian almarhum juga disampaikan oleh salah satu kerabat karibnya, Edi Nawawi. Edi yang merupakan rekan satu angkatan masuk TNI AU pada tahun 1975 mengenal Haji Curianto sebagai sosok yang sangat sabar, tenang, dan menyenangkan dalam pergaulan. Almarhum juga dikenal aktif di lingkungan sosialnya dan tercatat pernah menjabat sebagai kepala desa sebanyak dua periode.
5: Beliaunya ini orangnya ya Allah sabar banget. Beliau juga mantan dari pasukan betulnya. Benar-benar orang itu tenang, sabar, enak berkawan.
1: Sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, Edi sempat berkunjung untuk bertukar pikiran dan mengingatkan almarhum agar selalu menjaga kesehatan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
26: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
25: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandi Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
26: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Piala Dunia terus berkembang jumlah pesertanya. Pendengar, seiring berjalannya waktu, jumlah peserta Piala Dunia juga terus bertambah. Dari hanya 13 tim pada tahun 1930, kini menjadi 32 tim sejak 1998 hingga 2022. Bahkan, mulai edisi 2026, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 tim. Perubahan ini diajukan oleh FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara di seluruh dunia. Dengan lebih banyak peserta, kompetisi menjadi semakin beragam dan menarik. Hal ini juga menunjukkan bahwa sepak bola semakin berkembang secara global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi radio atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini adalah tema yang sering ditunggu-tunggu oleh orang tua dan juga sering banyak dikeluhkan orang tua. Mengapa anak saya tidak senang belajar dan selalu bermain sepanjang hari? Lalu apa yang seharusnya dilakukan untuk mengubah agar software menjadi lebih baik dan membuat anak agar mudah belajar? Beberapa tips bagaimana agar anak menjadi rajin dan mudah belajar, baik itu di rumah atau di sekolah. Saat pulang sekolah, tanyakan kepada anak Anda, apa hal yang paling menyenangkan hari ini? Otomatis, otak anak akan mencari hal-hal yang menyenangkan di sekolah dan secara tidak langsung akan memberitahu sang anak bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan.
1: Pro 1.

Kebesaran kerajaan ini dapat dilihat dari Istana Siak Sri Indrapura yang masih berdiri hingga saat ini. Istana ini memiliki nama lain Asyaraya Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Saat ini, Istana Siak Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada 3 Maret 2004. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada 1723 Masehi oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Raja Johor, Sultan Mahmud Shah, dengan istrinya Enci Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan, yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini hanya diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Di awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dan ibu kotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Istana Siak ini terdiri dari dua lantai dan berdena segi empat silang. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Setiap sudut bangunan terdapat pilar bulat dengan ujung puncaknya ada hiasan burung Garuda. Pintu dan jendela istana dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Ada 15 ruangan dari dua lantai istana Siak. Lantai 1 terdiri dari 6 ruangan, sementara lantai 2 terdiri dari 9 ruangan. Adapun 6 ruangan di lantai 1 berfungsi sebagai tempat sidang dan ruangan untuk menerima tamu. Sedangkan 9 ruangan pada lantai 2 berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu-tamu kerajaan. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau. Istana ini menjadi museum tempat menyimpan benda-benda peninggalan Kerajaan Siak. Itulah jejak kemegahan Islam di Tanah Riau.

Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda selalu bersama Plus Satu Radio Republik Indonesia Sumeneb. Pendengar, kita jeda dulu sejenak seperti biasa sebelum kami kumandangkan azan warib untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Mari terlebih dahulu kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Hajj ayat 23 yang dibacakan oleh Bita Herlena. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Di dalam ayat lain juga, dalam surat Hud ayat 118, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah Ia akan menjadikanmu umat yang satu. Jadi sahabat, perbedaan yang ada di dunia ini tentunya merupakan kehendak Tuhan, kehendak Allah tentunya. Pasti ada tujuan di balik perbedaan ini. Di antaranya tujuannya adalah dengan perbedaan ini agar kita saling kenal. Kita bisa saling mengenal satu sama lain. Perbedaan di sini tidak hanya sebatas perbedaan fisik, tapi juga perbedaan pemikiran antara satu manusia dengan manusia yang lain. Terkadang kita juga punya pemikiran yang berbeda dengan orang lain, termasuk juga dalam masalah agama. Maka perbedaan itu biasanya juga disebabkan oleh banyak faktor. Bisa jadi dari latar belakang pendidikan, tempat tinggal, perbedaan sumber bacaan atau literasi, dan banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi. Perbedaan pemahaman dalam agama ini merupakan suatu hal yang sangat biasa di dalam agama Islam. Dan kita tidak perlu terlalu ambil pusing atau diperdebatkan, apalagi perdebatan yang sampai menimbulkan kebencian satu sama lain. Rasulullah SAW pun semasa hidupnya, ini tidak mengingkari adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat di dalam memahami apa yang dikatakan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah juga kerap kali membenarkan dua pendapat para sahabat yang berbeda, selama perbedaan itu tidak bertentangan dalam ajaran agama Islam. Dalam sebuah kisah diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah pernah suatu hari mengutus beberapa pasukan dari kalangan sahabat untuk berkunjung ke perkampungan Bani Quraidah. Nah, sebelum berangkat, Rasulullah ini pernah berpesan kepada para sahabat yang akan berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Pesan beliau, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Yang artinya, janganlah kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Nah, di pertengahan jalan, setelah masuk waktu sholat asar, ada sebagian sahabat yang mengusulkan untuk sholat asar terlebih dahulu. Padahal masih belum sampai di Bani Quraidah. Karena khawatir kalau seandainya perjalanan diteruskan, maka nanti waktu sholat asar akan habis. Jadi sahabat yang pertama ini memahami, punya pemahaman yang berbeda, bahwa yang dikatakan Rasulullah, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah, maksud dari perkataan beliau adalah agar kita cepat-cepat untuk segera sampai di Bani Quraidah.

0: penikmat informasi di era digital sekarang ini, tentu penting untuk memahami bahwa ada istilahnya media massa, ada istilahnya media sosial. Dan ini tidak sama. Kalau media massa dinaungi oleh undang-undang pers, kalau media sosial muaranya biasanya ke ITE. Sementara kan banyak nih sekarang ya berseliweran konten kreator apa segala macam influencer yang mereka create news juga, tentu Piala Dunia ini juga akan menjadi salah satu objek yang sudah dipersiapkan oleh mereka. Disinilah letak bahwa perbedaan kerja antara konten kreator sama jurnalis. Tentu kalau saran kami, para penikmat itu kalau butuh informasi yang cepat ke media sosial yang dikelola oleh media massa.
1: Betul.
0: Tentu juga seperti kayak RRI Sumnet tidak semata-mata langsung tiba-tiba mengunggah. Tentu akan meng-cross-check terlebih dahulu informasi itu.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Bedingat Toraki berkabar dalam Basa Madura Katepaten Arisa Mangken Jumat tanggal 5 Juni tahun 2006 lekor. Sarang dan kaula Ririn Rizkyanti sebedingat Toraki kabar selangkong parlo saat Mangken Engkika Dinto. Kabar sesapesan. Salah setong jemaah haji asal Kabupaten Sumenep, Hajah Nawasaputra, Magersare Dusun Kungkung, Desa Kerta Kacamatan Desok, Atingkel Omor, Neng Mekah, Arab Saudi. Ketua Kloter Petong Polo Belu, Said Samsuri, Ajar Beegi, sebelum Atingkel Omor, jemaah kasebut sempat ebekta de Roma Sake King Faisal Mekah, pangkibat komplikasi panyake. Sabluna sanosa dalam kondisi songkan, almarhumah tetap ngireng wukuf neng Arafah lebet program safari wukuf khusus jemaah sedalam kabadean songkan. Almarhumah atingkel omor etangkel telok Juni 2006 lekor, pokol 00.06 bekto Arab Saudi.
1: Yakni dihadirkan ke Wuka Arafah pasca zawalus syamsi by ambulan, melalui ambulan, dan dirujuk kembali ke rumah sakit.
0: Saat mangken jenazah almarhumah, ampon elatin kalaben sae sarang petugas kloter asarang otoritas haji Arab Saudi. Sabetara pihak keluargana ning Kabupaten Sumenep ampon eparengi kabar menambi Hajah Nawasupatra ampon atingkel omor.

0: Kaper Satrosepon. Masyarakat Kabupaten Sampang ampon aromasa seneng tor leke, sabab Polres Sampang ampon abadi tim unit reaksi cepat URC keangkui ngatase kriminalitas, sopaja sateja masyarakat dalam keadaan aman tor damai. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo Adebu, tim URC kasebut badi ngatase sateja cema-cema kaje heten.
1: Jadi untuk tim URC Satreskrim, jadi kita tidak menentukan pos-pos mana yang dia tinggali. Jadi wilayahnya adalah se-Kabupaten Sampang. Jadi sewaktu-waktu ngepos di utara, di selatan, di wilayah barat atau wilayah timur. Sesuai dengan perkiraan kerawanan wilayah masing-masing.
0: Kalaban bedana tim kasebut iarep samoga tak sakadar cuma malastare kasus saos, namun juga bisa apareng efek jera tor juga nyeke preventif sopaja sateja mager sare Sampang bisa aktivitas kalaban rasa aman.

0: kabar sepongkasan. Salah septong Magersare Dusun Gundul, Desa Soket Lau, Kacamatan Trageh, Bengkalan, inisial SY, 50 tahun, epangkii atingkel omor pangkibet, ecapok sajam. Saat mangken kadetian kasebut ampun etangani sareng pihak Satreskrim Polres Bengkalan. Kasih Humas Polres Bengkalan Ibda Agung Intama ngaturaki, menurut keterangan saksi neng TKP, tersangka along kude jompok korban korang langkong pokol 19.30 waktu Indonesia Barat. Sekak dima tersangka sareng korban sempat asalaman. Dari selang bekto tak abit, tersangka maka luar arek kantos alokai de korban. Seampun dari Kak Dinto, tersangka mailang dari TKP.
1: Korban yaitu inisial SY, berusia 50 tahun. Kronologi dari kejadian tersebut berdasarkan pengakuan dari saksi bahwasanya terduga pelaku datang ke rumah korban, sempat berjabat tangan dengan korban. Untuk saat ini korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga.
0: Pihak Epon nambe eki sebelum atingkel omor, korban sempat ebekta.

Guduk naker puy, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Guduk nasape, engki kak dinto, empek, otabe pe empek. Guduk naceren, engki kak dinto, beluk. Guduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Guduk na pate, engki kak dinto, rek kere, otabe tutut. Guduk na motak, engki kak dinto, monyong. Guduk na koceng, esaputeki engki kak dinto, cemeng. Guduk na ajem, engki kak dinto, tokotok, otabe, petek. Guduk na tere, engki kak dinto, peji. Guduk na etek, engki kak dinto, remere. Guduk na keltek, engki kak dinto, carocat. Tor guduk na tekos, esaputeki engki kak dinto, cendil. Guduk na rengi, engki kak dinto, la anteng. Guduk na cengkrek, engki kak dinto, kebudul. Guduk na peje, engki kak dinto, pecokok. Guduk na berekai, engki kak dinto, penyape. Guduk na mondung, engki kak dinto, moseng. Guduk na kata, tebe. Guduk na cakalan, engki kak dinto panit. Guduk na benteng, engki kak dinto niner. Guduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Guduk na belena, engki kak dinto lakala. Guduk na pare, esaputeki engki kak dinto katoka. Guduk na bingkol, engki kak dinto kaben, otabe monki keni rencek. Guduk na odeng, engki kak dinto kereku.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, tahukah Anda, Piala Dunia pertama tahun 1930 berlangsung tanpa babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay

Pawai ini menjadi edisi perdana yang masih bersifat undangan. Saat itu sepak bola internasional belum sepopuler sekarang, sehingga banyak negara belum siap mengikuti kompetisi besar lintas benua. Perjalanan menuju Uruguay juga tidak mudah. Tim-tim dari Eropa harus menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Hal ini membuat hanya beberapa negara Eropa yang akhirnya berpartisipasi. Total hanya 13 tim yang ikut serta. Meski jumlahnya sedikit, turnamen ini menjadi fondasi lahirnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi ajang global dengan sistem kualifikasi ketat yang melibatkan ratusan

0: Okay, fine. Just another drink, then.
1: Well, I took a lot of convincing.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 버리냐.
1: 딸까 한다. 뭐 그리고는 시사도 대비시 마시민자지 살아사도 마살아 kesehatan utama di Indonesia. TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularan.
2: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Selamat malam, terima kasih untuk Anda. Dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumerab. Saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto.

0: APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
1: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
2: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
4: Saya ada pantun satu lagi.
5: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
4: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
5: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
6: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu. Pertama.

0: Kalau datanya Kemen Gasmen agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
1: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
4: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
6: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam hati.
5: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
7: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
8: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
7: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Syahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
9: Terima kasih, dan pada saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
2: Halo Niar. Ya, silakan, laporan Anda tadi terputus, silakan.
9: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini, atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan, harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesempatan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis, yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Huebner, ada juga Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini, mengisi posisi dari J.I.J. yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yeder dan juga Jokulupesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sumenep sore ini.
1: Selamat baru saja kita sama-sama mengikuti jalannya warta berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Pro 1 RRI Sumenep. Selanjutnya marilah kembali kita ikuti mimbar keagamaan malam hari ini, mimbar agama Islam bersama Ustaz Ahmad Hudaifa dengan judul keutamaan ibadah hati. Dan selanjutnya saya Haris yang bertugas mohon undur diri dan pastikan Anda jangan kemana-mana karena saat lagi rekan kami akan menemani Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang ibadah hati, maka itu artinya bermakna amal-amal batin yang berpengaruh pada amal fisik atau amal lahiriah. Kita tahu bahwa hati itu adalah, para ulama juga masih berbeda pendapat ketika memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis menyinggung masalah hati ini. Apakah yang dimaksud dengan hati itu adalah segumpal daging yang ada di dada kita atau akal yang ada di otak? Jadi itu memang menjadi objek perbincangan ulama ya. Banyak pendapat tentang masalah ini. Yang diantaranya ulama menyebutkan bahwa yang namanya hati itu adalah merujuk kepada segumpal daging yang ada di dalam dada. Tapi dalam penelitian terbaru kemudian di secara medis itu ya kemudian menyebutkan bahwa hati itu yang dimaksud dengan hati itu adalah akal yang ada di otak. Tetapi ada juga yang kemudian mengkompromikan pendapat dua hal ini bahwa yang dimaksud itu adalah hati oleh para mufassirin itu disebut dalam ayat Al-Quran adalah otak yang ada di kepala. Sedangkan yang ada di dalam dada ini ya, yang dimaksud dengan hati itu adalah ada ketersambungan yang maknanya adalah bukan di dada atau di kepala, tetapi sebuah unsur ketuhanan yang sangat lembut, di mana dia memiliki ketersambungan atau hubungan kuat dengan unsur jasmani. Jadi karena unsur yang bersifat ketuhanan itulah, kemudian hubungan otak dengan sesuatu yang ada di dalam dada juga hati itu, kedua-duanya sama-sama berfungsi itu mengkompromikan dua pendapat itu. Ada beberapa alasan setidaknya, misalnya yang berpendapat bahwa hati itu yang dimaksud itu adalah satu daging atau satu hal yang ada di dalam dada kita. Misalnya ketika berbicara tentang peristiwa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj itu ya, atau pada saat Rasulullah masih di usia-usia awal atau balita, ketika kemudian dalam satu riwayat disebutkan riwayat dari Anas bin Malik ketika Jibril itu pernah kemudian ketika melihat anak-anak ke tempat Nabi Muhammad waktu masih kecil itu, lalu kemudian didapati bahwa Nabi Muhammad itu biasa saja, artinya selesai. Dan kemudian Anas bin Malik pernah mengatakan pernah diperlihatkan bekas jahitan di dadanya. Artinya hati itu ada di dada gitu. Juga ketika para mufassir memberikan tafsiran kepada ayat Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 1, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, Jadi hati Rasulullah itu menjelaskan bahwa yang dimaksud hati itu adalah hati yang memang bersifat fisik dan memiliki dagingnya yang ada di dalam tubuh manusia. Juga di dunia kedokteran tidak menyingkap masalah segumpal daging sebagaimana yang disinggung dalam hadis. Jadi kalau dunia medis itu kedokteran tidak menyebut bahwa yang dimaksud itu adalah segumpal daging yang ada dalam dada manusia itu. Ya. Tetapi kalau kemudian kita melihat misalnya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46, fa'innaha la ta'mal absar walakin ta'mal kulub allati fi sudur. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi kalau sesuai dengan hadis-hadis Nabi itu lebih banyak kepada memang segumpal daging yang ada di dada kita. Sama dengan hadis Nabi yang sudah masyhur di yang menyebutkan ala inna fil jasadi mudghah idza shalat shala al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Jadi sesungguhnya di tubuh kami itu ada segumpal daging. Jika baik-baik seluruh anggota tubuh kamu, jika dia rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh kamu. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Nah, Rasulullah juga pernah menyebutkan la ta'zadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai' ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yaqtuluhu wa la yaqtiru. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi. Salah samarat. Jadi Rasulullah menyebutkan jangan kalian dengki, jangan saling bersikap seperti orang najasi, jangan saling membelakang, jangan saling menjual di atas penjualan saudaranya. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim satu dengan Muslim lainnya itu saudara, tidak boleh menjalimi, tidak boleh menelantarkannya, tidak merendahkannya. Karena ketakwaan itu di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengisyaratkan kepada dada beliau tiga kali. Nah inilah dalil yang kemudian menunjukkan bahwa makna hati adalah hati yang bersifat fisik dan indrawi yang ada dalam dada. Tapi memang kedokteran modern sekarang itu juga menyebutkan bahwa tidak pernah ditemukan secara pasti di mana tempat atau posisi sesuatu yang bisa mempengaruhi perbuatan dan tindak manusia. Di mana sebenarnya tempat munculnya perasaan itu. Bahwa ternyata tempat yang memberikan pengaruh pada perbuatan fisik kita itu adalah di otak. Jadi dengan demikian, hati itu memiliki hubungan dengan anggota tubuh. Tetapi sampai sekarang hubungan tersebut itu tidak pernah terungkap gitu.
3: Oh.
2: Yang pasti tradisional bahwa ada dalil tentang hal yang dimaksud itu bahwa hati yang dimaksud adalah otak, karena orang juga berpikir untuk melakukan sesuatu itu juga dari otak ya. Sehingga ada yang kemudian tadi mengkompromisikan persoalan antara apakah kemudian ada di dada atau otak, tapi bahwa ternyata keduanya ada ketersambungan gitu ya. Ada ketersambungan bahwa yang dimaksud di situ juga antara kedua-duanya. Nah sekarang dalam konteks ini bahwa kita tahu bahwa hati itu punya keutamaan yang justru itu akan punya pengaruh terhadap anggota tubuh kita. Sehingga amal-amal lahir yang kita lakukan juga tergantung kepada hati. Sehingga kemudian ada ulama yang menyebut bahwa ibadah hati ini justru lebih susah, lebih sulit daripada ibadah yang tampak secara lahir. Bahkan itu punya hal yang bisa membahayakan terhadap ibadah lahir kita kalau ibadah hatinya tidak bagus. Ya. Seperti misalnya ketika kita tidak ikhlas, dia dalam satu amalan lahir kita, maka itu akan membuat tidak diterimanya amal atau kemudian akan justru menjadi rusak. Ketahuilah tadi seperti hadis Nabi bahwa kan satu daging itu akan punya pengaruh besar terhadap perbuatan yang kita lakukan. Manakala kemudian bersih, maka akan juga punya pengaruh terhadap amal-amal lahiriah kita. Sehingga kita ingat misalnya dalam hadis bahwa innallaha la yanduru ila absarikum wala ila suarikum walaki yanduru ila kulubikum wa asara bi asabi ila sadri. Jadi Allah tidak melihat fisik-fisik kamu, rupa-rupa kamu, tetapi Allah melihat hati kamu. Jadi ini juga merupakan peringatan kepada kita bahwa punya hal penting dalam kehidupan. Bahkan hati itu punya kecenderungan bisa menyelamatkan atau mencelakakan. Misalnya hadis Nabi yang menyebutkan bahwa ada seorang perempuan yang masuk neraka karena memiliki kucing, dia kurung dan tidak diberi makan. Dia juga tidak membiarkannya makan dari serangga bumi. Dalam hadis itu, dakhalatin imra'atun nar fi ratin rabatatha falam tut'imha walam tada'a ta'kulu min hisasil ard. Sebaliknya, ada perempuan yang memiliki kecenderungan kasih sayang karena hatinya bersih, tulus gitu. Justru dia selamat dari neraka. Itu diceritakan perempuan yang anna imra'atin bagian ta'at kalban fi yaumin harrin yutifu bibirin kat afla lisani minal atas kana za'at lahu bimukiha wabufira laha. Ini perempuan yang tidak baik, tapi ketika dia menolong seekor anjing yang kemudian kehausan, maka dengan ketulusannya itu dia menolong lalu kemudian memberikan air dengan sumpahnya, maka kemudian perempuan itu justru diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa hati itu ternyata punya sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana amal hati itu atau ibadah hati itu sama juga dengan yang lain? Ada ulama yang kemudian membagi itu, ada ibadah hati yang wajib, ibadah hati yang sunnah, ibadah hati yang haram, ibadah hati yang makruh dan juga yang mubah. Nah, bagaimana ibadah hati yang wajib itu misalnya adalah ibadah hati yang wajib itu ikhlas, lalu kemudian tawakal, kemudian khauf, takut kepada Allah, kemudian berharap banyak kepada Allah, itu ar-raja, lalu kemudian taubat. Nah, kemudian amal hati yang sunnah itu adalah misalnya ridho, khusu, rindu kepada Allah, ya. Kemudian berdekatan dengan Allah dan menghadap kepadanya. Adapun kemudian amal yang diharamkan itu adalah amalan hati yang kemudian diharamkan itu adalah pertama kekafiran. Jadi menentang Allah, syirik, ragu-ragu dengan agama Allah. Kemudian yang kedua adalah dosa besar, ya. Contoh dosa besar dalam hal hati ini adalah riya, ujub, sombong, pongah. Dia berputus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari tipu daya Allah, senang menyakiti kaum muslimin. Jadi ketika dia menyakiti kaum muslimin, dia senang. Atau berbahagia dengan musibah orang lain, lalu kemudian dengki. Nah, ini contoh-contoh amal hati yang diharamkan. Kemudian juga termasuk dosa-dosa kecil ketika syahwat dan berkeinginan mengerjakan dosa kecil, itu juga termasuk amalan hati atau ibadah hati yang diharamkan. Amal hati yang makruh adalah sibuk dengan selain Allah, ya. Hatinya senantiasa terpaut dengan urusan-urusan dunia saja. Lintasan dalam hati itu tidak bisa disingkirkan. Jadi ketika meninggalkan berbagai lintasan hati itu, maka lebih baik kemudian kita jangan sampai terjebak dalam hal yang kemudian melupakan semuanya, bahkan tidak ingat sama Allah. Dan kemudian amal hati yang mubah itu adalah semisal hati yang kosong dari roh agama atau ruh agama dan lebih didominasi oleh pikiran-pikiran duniawi. Jadi sekali lagi bahwa ibadah hati itu, kalau misalnya ditanya ibadah hati dan ibadah fisik itu mana yang lebih utama, ya, jadi kalau tadi sudah disebutkan bahwa urgensi dan kedudukan penting dari ibadah hati itu sangat mempengaruhi ibadah yang kita lakukan secara fisik. Misalnya ketika rusak ibadah hati kita, maka juga rusak ibadah fisik kita. Contohnya adalah misalnya ketika kita melakukan ibadah amal lahir tapi hati kita tidak ikhlas, maka juga rusak itu ibadah lahir kita. Ketika kita kemudian diwarnai dengan kesombongan, itu juga akan kemudian akan jadi rusak. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi Miskaludaratin minal kibri. Jadi tidak masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan. Ini memang masalah hati. Dengki juga. Ya, jadi misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya kumalasada fa inalasada ya kulanasana sama tak kulun narul hafat." Takutlah kalian dari penyakit dengki, karena penyakit dengki itu bisa memakan amal kebaikan, sebagaimana api yang menghabiskan kayu bakar. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian ini kan masalah hati itu, cuma masalah kedengkian saja, tapi ternyata bisa menghapus banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, ibadah hati bisa menjadi kunci selamat dari neraka dan beruntung dari surga. Misalnya ketika kita bersyahadat, kita punya ketauhidan yang tinggi, lalu kita jaga, itu bisa kemudian menyelamatkan kita dari hal yang tidak baik. Ya, kan kita tahu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang seorang pemuda yang ahli surga, ternyata singkat cerita tidak ada amalan lahiriah yang utama yang sifatnya hebat gitu ya, ternyata ya biasa-biasa saja. Tapi ternyata setelah diperhatikan bahwa amal itu dilakukan adalah karena dia tidak pernah sedikit pun ada rasa ingin berkhianat atau mencurangi sesama muslim, dan dia tidak punya rasa dengki. Itulah yang kemudian menurut riwayat hadis ini, itulah yang membuat anda itu disebut sebagai ahli surga oleh Rasulullah selama 3 kali berturut-turut. Dan itu ternyata adalah ibadah hati ya. Ibadah hati ya, bukan ibadah fisik. Dan itu yang kemudian disebutkan, ini yang kemudian menjadikan anda itu sebagai ahli surga. Karena ini susah untuk dijalankan. Artinya ibadah hati itu lebih indah daripada ibadah fisik, karena punya pengaruh luar biasa. Kalau kita sudah punya tekad, kalau kita sudah punya semangat, itu dalam hati ya, yang masih perdebatan apakah yang dimaksud hati itu dalam dada atau otak. Tapi kedua-duanya kalau dikompromikan, artinya intinya adalah dia punya hati yang baik, dia punya semangat, dia punya, maka itu akan punya pengaruh besar terhadap amal-amalnya, amal lahir yang kita lakukan. Yeah. Secara motivasi juga begitu, kalau kita ada masalah, tapi yang diperbaiki pertama itu bukan lahir ya. Sebenarnya adalah bagaimana memperbaiki hati kita sehingga itu punya pengaruh besar terhadap apa yang kita lakukan dalam hal lain ya. Sehingga itu yang penting untuk kita sama-sama lakukan ya, hati.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Tepat pukul 20 malam kita akan hadirkan Lintas Informasi Pendengar Pengurus Persaudaraan Setia Hati Tirati PSHT Cabang Sumeneb menggelar silaturahmi ke Markas Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan YONTP 931 Garing Kesatria Joko Tole Kabupaten Sumeneb Rabu 3 Juni 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan persaudaraan dan memperkuat sinergi antar organisasi pencaksilat dengan aparat keamanan. Acara dalam suasana kahitmat tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus cabang, perwakilan TNI, Polri, sesepuh PSHT, serta keluarga besar YONTP 931 Garing Kesatria Joko Tole. Sinergi ini diharapkan dapat mengokohkan peran bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah Sumeneb. Wakil Komandan YONTP 931 Garing Kesatria Joko Tole Kapten Infanteri Riki Wahyu Prakoso menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam membina ikatan kekeluargaan di lingkungan warga PSHT, khususnya yang bertugas di instansi militer dan kepolisian.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halil yang akan menemani malam Anda hingga nanti di titik 24 malam nanti ya, yang pastinya edisi hari Jumat di lembari yang kelima di bulan Juni 2026. Dan seperti biasa berjalannya waktu ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan yang pastinya pertandingan sepak bola yang pastinya kita akan menyatu ke Pro 1 Jakarta antara pertandingan timnas melawan timnas Oman yang bertepatan di Aula Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan selanjutnya saya akan hadirkan dulu ke ruang dengar Anda semuanya mini drama radio ke ruang dengar Anda semuanya dengan judul Bohong, persembahan dari RRI Bengkulu.
2: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka

0: anaknya yang suka ngotak, membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngotak. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Boy, kamu lang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking bolo. Ai, maaf tapi yo, kamu orang kan ndak punya dak.
2: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tu biar dapat banyak duit cak sayo ko. Bisa jajan apa bae?
3: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
1: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud ko ngota-ngota jo kerjonyo.
1: Lah, sayo ko tidak ngota jo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kau nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
2: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
1: Nah, tu cakep tu, padek. Kasih tau kawan kamu tu yo, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegasnya, Kak Saipul?
3: Rengam, Sayorot. Kak Sipa Saipul yang dari dulu tak berubah-ubah juga.
2: Ya kan dari dulu cak itu, Saipul. Kawan kita tu memang suka ngota. Bukan hariku aja kan?
3: Yo tahu sayo. Tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar itulah bisa gini kok.
2: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tu man. Saya kurang giat kerja. Dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah, omongan Saipul Rod. Jangan dimasukkan dalam hati ni kan. Melah kita payah jodak ke pantai. Kece anak kini Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita, Rat.
2: Oh iya.
3: Gas gitu.
2: Oke, gaskan, Rat, bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Oh, iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga.

0: Cak Manu, Saiful gini, Rod?
1: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
0: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
1: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saiful kemarin tuh, Nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknya lagi sakit keras.
0: Lah, saya pikir maknya sehat aja selama ko.
1: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
0: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
1: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, man.
0: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja gini kondisinya.
1: Ayo, man. Semoga lah, man, yo. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, saja kita akan menyatu ke Pro Satu Jakarta guna mengikuti pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta.
1: Di sisi kiri pertahanan mereka, bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha untuk membawa bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
2: Pelpesi.
1: Sekarang berhasil oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola lebih dekat dengan penjaga Indonesia. Kali ini pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan. Kali ini dari sektor kanan, Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah. Kali ini ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman, langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekelip bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sudah serangan lagi satu di bangun Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor punggung
3: Justin Hapner,
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa Timnas Garuda.
3: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini.
2: Bola sudah kembali bergulir.
4: By player number 23, Justin Hunter.
2: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hunter. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak mau lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hamner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratna Nordenmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
5: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi yang memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung dari depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi, mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Kasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang pelatih berbahaya. Ada tendangan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joel Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dixon yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dari kotak penalti. Mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
6: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
5: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman. Belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
6: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orakmang mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak berjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Orakmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Lebar Kevin Dix yang dituju, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Orakmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hamner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, bantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hamner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hamner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hamner.
1: kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman. Coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia, Emil Audero, sang penjaga gawang.
5: Sebuah serangan tadi dari Oman, namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix, mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan, dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga, dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan set reverse kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
7: Indonesia. Sebuah pergerakan yang bagus tadi, dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceposkan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farouk Rahawi, sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini. Secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian ole ole ole ole
7: ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole
3: sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
4: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Richard Romeni.
3: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan. Lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman. Namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11. Melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17. Masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman. Sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya. Menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia. Coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho. Oleh Romeni. Melebar dia. Sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi. Ratnar Oratmangun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22. Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sekitar ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho. Sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini. Berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh. Kebenturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan. Di sektor sebelah kanan masih dalam pertahanan ini sendiri. Melebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner melebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman. Merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix. Kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini. Dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21.
1: Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 baing-baing oleh Rizky Rido di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia, Emil Audero, yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Baget lebar kali ini, coba mencari rekannya, Elkan Baget balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi miskomunikasi, Indra, antara Beckham dan Kevin Dix.
8: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kini mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kesalahan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
8: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
8: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
1: 19 Sultan Arusadi ini, Indra, hadapi Emil Audero.
8: Sultan ya, Arusadi kita lihat.
9: Ya!
8: Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget.
2: nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Cetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Olmangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, baiknya lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, mencoba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan dari Findir, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Rido sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri, bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia.
8: Justin Hafner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hafner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Omang untuk lebih terbuka, mundur ke belakang, pemain, ya Hafner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner, kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi pada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman, nomor punggung 4 tadi nampaknya, yang memberikan atau nomor punggung 6 tadi. Gagal kotak penalti dari Indonesia, pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dia, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hafner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola, Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hafner sodorkan ke depan, Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni, mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, masih oleh. Dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya, mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pulipesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hafner, bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pulipesi, mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out, tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri, lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menitam peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hafner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
9: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi ya, atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Cara tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Utman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, telah jadi mulai gitu, Bung Utman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita terima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro Liza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya ini pemain muda kita ini usia 19 ya. Jadi Becker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana aja di pemain diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, nanti nanti kita
1: saja gitu, Pak.
0: Ya, terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga pun.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio ada Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Ya, saya juga ya giran ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0
0: untuk. Wah, mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya, saya kira cuma itu buluk.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Utara. Salam olahraga.
0: Salam ya. Olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas.
0: Ya.
3: Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa.
0: Ya.
3: Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan, jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik, terima mereka kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya, Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu sis yang paling berkelas, sis terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu sisnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian ke Vindik di Bayer Leverkusen, akan jauh di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, stamina-nya sangat bagus dan begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: Dan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda, dan Anda baru saja mengikuti siaran langsung begitu FIFA Match Indonesia versus Oman, pendengar, bersama Indra Vijayantara dan juga Tomo Hakim, dan yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Anda saat ini ditemani oleh Dini Wardani pendengar, dan kita juga akan buka beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi dan juga reporter malam hari ini. Sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat, Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Herdman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
1: Iya
0: betul.
1: Jadi
0: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11 yaitu Muhsin Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
2: Yusuf Al-Raji.
0: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
2: Keluar nomor punggung
0: Ahmed 22.
2: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
0: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
2: 26.
0: Untuk di babak kedua kali ini Ibrahim Yusuf Al-Raji.
2: Substitution for Oman. Player.
0: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
2: Habib Sultan Al-Rushani.
0: Nomor punggung 22 kali ini.
2: Player number
0: Nathan Chaon.
2: 27. Ahad Al-Hasri Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Habib Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27. Ahad Al-Hafsi.
0: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
2: Player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 60, Donitri Pamungkas.
0: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Chaon. Berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Chaon. Keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
1: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Herdman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chaon dan juga Ratnat Orarmangun. Namun masih membentur pertahanan dari Oman. Yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Dodi Trimamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, bos! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
1: dari
3: Yusuf.
1: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
0: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
0: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. Dua-duanya ini pemain
4: merasa gusuk.
1: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan, mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Trimamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia. Lepaskan lagi! Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
0: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
1: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner Pemain Indonesia mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Rido, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan pada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan, mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan, bikin sini ada ketampilan, lepaskan lagi, umpan lagi, kita sektor sebelah kanan, mencuri kencang lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi, Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Verdong. Bagaimana Elkan Bagot mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Ivar Jenner, Bagot. Lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi ada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, lepas serangan.
3: Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu. Disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
5: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Warten Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Lebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan pemain-pemain Oman, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Oratmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8, Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowawon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang ditujukan oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Pemain nomor punggung 14 kali ini, Elupesi,
0: Lalu Messi ke belakang kali ya, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot langsung yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini, pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi, pemain nomor punggung 23 lebar ke tengah kali ini, pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia. Masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan, Doni Tri Pamungkas. Ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mistar gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang digantikan. Ya benar, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri, sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten sebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Jeko Lupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Rido masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, Namun beruntung saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
6: Al-Rawahi,
1: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joy Pulipesi, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yaakob Sayuri. Terlepas Yaakob Sayuri, kita sama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yaakob tadi, mundur ke belakang mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Kevin Fendon terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi, tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
0: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
1: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
0: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
0: Waduh,
1: udah Abdul Salam lah ya.
0: Salim sama salam gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak daun ya.
1: Daun
0: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
1: Nah, kalau tempel enggak gitu.
7: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
1: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah kekalahan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman. Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
7: Musab
1: Hamid Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk tidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full. SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
0: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman lebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
8: Suara gua berbalik.
0: Pergantian pemain sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, ya, ini Mohamed Mubarok sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
7: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Muhammad Mubarak Al-Ghabri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia. Ke kanan kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
7: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
0: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ratnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
1: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani. yang masuk di babak yang kedua ini, termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker, menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tri Pamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
7: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Silstra. Player number 5 Rizky Rido, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Becker, sentuhan pertama dari Matthew Becker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tengah depan, dia ada Mauro Zilstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, hadirkan kepada Matthew, sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Sadil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan terobosan. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali sana. Namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini, mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya,
8: dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
0: Curi star ya?
8: Iya.
0: Waduh, belum dia diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
8: Pakai duluan
0: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Dan jelaskan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang, ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni, Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini, umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
9: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al-Kabi.
0: Ya, bergantian pemain untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dapat pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Yakub Sayuri yang dituju oleh Mauro Zylstra, dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia,
3: Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah, garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Adil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
10: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
3: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
8: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joey Pelupesi coba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Dubai, saudara.
3: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini, digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
8: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
10: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
8: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata siaran langsung, laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
0: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
11: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, saat ini mana pun Anda berada, yang pastinya baru saja kita ikuti pertandingan antara Timnas versus Timnas Oman yang bertepatan langsung di Aula Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Oke, kali ini kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya hingga nanti di titik 24 malam nanti, yang pastinya 1 jam ke depan kita akan menemani malam Anda, yang pastinya di program Gending Madura akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Gending yang pertama yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yang pastinya gending talang buat Anda semuanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tretan tora pola papiarsa tengki ampon ke piarsa kending talang de panggilan pon sate jene malam bangken dalam acara ding kending madure sekelarasan malam bangken tanton ampon ke piarsa siang libetin ngeseratos situng komatlo FM RRI Sumenep tertak ketinggalan juga ang libetin ng aplikasi RRI digital. Gending talang sampun kapiarsa sampun manglepor atena pabiarsa setuju emalem mangken tengki malar muka manjeneng manglepor ada atena pabiarsa setuju setuju pabiarsa si bedening kak dima bisaos emalem mangken tantuna batan kolah ngantos salam panjenengan otabe berkabar panjenengan. Tretan tora pola pabiarsa penelpon se pertama langsung esapa sarang beton gola ngireng assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
1: Wow. Lakaran mantep ongku.
0: Lakaran mantep ongku. Penelpon se pertama tantona tepa dak tretan beton gola sekalongkan epon dari desa Sarongki.
1: Kecamatan
0: Sarongki nggih. Sekalongkon epon dari desa Juluk Kecamatan Sarongki. Tantona badhe tretan Faruk Karisma.
1: Betul.
0: Katipun apa kadon kabar malam mangken Faruk?
1: Alhamdulillah sehat
0: ki.
1: Ki. Tak oneng jak berjalan langsung. Tak capok putaran pertama.
0: Buah putaran pertama kedudukan 2-0. Dan putaran kedua menambah 1 poin 1 berarti 3-0.
1: Putaran kedua sudah hampir
0: habis.
1: Selesai.
0: Baru.
1: Tak tahu
0: ya. Tak
1: oneng jak berjalan langsung.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Kita kel sangat mudah-mudahan
0: enggak.
1: Mantur muka. Ngidinya aja mulai pertama kan.
0: Engki pon.
1: Yeah. Gendingnya mangken bade pon apa?
0: Gendingannya bade gending krumpul.
1: Krumpul.
0: Ki, tahu nih nggak nih pakai cungan nih kerumpul tikel pon barang lagi kemarin ki. Kira norok bunte.
1: Ki, salamah.
0: Salamah pon.
1: Ki, salamah dek ka Bang Halili. Selamat malam pagi tugas ki. Juga nan yang tersaga bumena sebade telepon abis tak masuk. Berdekelek ke Haji Kama, Pembuang, Ponabit juga tak masuk neng acara kencing juga berde Pak Hendra kita, Pak Ketua juga nan berde Asep, Bupat Hor, Bang Panji Ketawang
0: Daras
1: okay, juga nan berde Ketoing berde Pak Sabreng, Pak Saber
0: Nyaman, Sabreng Kuring
1: Kuring, Muhammad Nabi masak na nyaman.
0: Kisah aja.
1: Kemudian Pak Mahesa Genar, Pak Nur Kemala.
0: Ki
1: berdepan baru dari Mekasen, Pak Sera.
0: Pak Sera.
1: Pak Setip.
0: Nah, mana Pak Setip?
1: Pak mireng lagi Pak Setip, napa?
0: Bila pun Setip yang kita nonton, nah, ki. Potlot ngene enggak?
1: Potlot.
0: Ki.
1: Ki malam mama so acara na lek Repka. Pak Setip napa Pak Setip?
0: Kiri kale dan to sama nama. Kiri
1: kale yang to saya gabung na Pak Setip.
0: Naras.
1: Ki cukunan bade Jeki ki satu jena pon.
0: Ki.
1: Ki satu jena yang to saya gabung na salam kompakat. Motor sekelangkong nggih bekton nggih.
0: Nggih, sampeyan lek pon.
1: Nyereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingke ngatretan Faruk. Bade wasira. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Ting
1: kening ting. Wabarakatuh.
0: Ting kening mudur ya.
1: Waduh, lakar mantap
0: kong. Laju sih ngocak, waduh. Tukar cut kau sih gula. Waduh. Lakar mantap kong.
1: Dari perak kan ya.
0: Oh, dari perak.
1: Ingki.
0: Waduh, sampai aku. Gal tak pan pan pan. Ini enggak ngetretan Faruk tantana beda tretan Jeki Asmara lagi.
1: Tidak, alias kan baru masuk.
0: Kianyar masuk dari Kalengkon Epon, Kending Epon.
1: Tidak.
0: Saya panjenengan.
1: Ki alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Dan boleh dikubon so bengi buruk dan tiannya.
0: Tantan beda. Jak dari pokol belu kantos pokol sepolo cet lakaran secara langsung sepak bola.
1: Engki.
0: Napa? Kendinga.
1: Si ampun siap.
0: Bawa bodo kerumpul.
1: Oh. Sebudiannya.
0: Sebudian neki segeng bingkeng neka bodo kending semiran si.
1: Oh. Ini kawan deki ya.
0: Nanti kalau ngalak nak kawanan malam mangke.
1: Okey. Mana bisi baru? Kita laku malam ya.
0: Okey. Si baru-baru.
1: Kita.
0: Okey, salam empon ngereng dek pasira.
1: Pertama, salam makator kang kuimbian men bertugas. Deki mana bi pele man tengah teh sama ke pareng salam.
0: Amin.
1: Ibu lu bade Faruk, bade Evi, bade Basuni, Mas Putra Setia. Ada Pak Nur, bade tak boleh. Pak Pemiran Pukabu, sekarang Bapak Kedua. Pak Haji Burhan Bapak Tohor Pak Cempaka Ayu. Bada satu aja nak boleh lagi.
0: Oh satu aja.
1: Ini saya pun ingin belanjak betulnya saya pun ingin belanjak.
0: Oke.
1: Tinggal di paling akhir mereka orang yang buka pekas saja. Gimana kami bisa yang saya cukupkan ke bunga.
0: Oh oke bang.
1: Oke. Paham ya.
0: Oke. Nah terah cakap bang. Wah, dak gimana pon? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mai tina ki kula banjek. Ya pinggang ngatretan Jeki. Beda pasera berarti sawaleh sampun boten kawula. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ting genting mantura.
2: Lakang antep ongku Mas Halili.
0: Asih.
2: Asarang Evi sebetulnya Mas Halili.
0: Oke.
2: Tadi pernah pambian ke apa Mas Halili?
0: Saya. Mana bimbian ke tipe apa?
2: Ki alhamdulillah saya
0: juga.
2: Malam apa di resek sekoni?
0: Mana di daerah anak kau lah, mana di resek?
2: Bah?
0: Abek terus.
2: Ah, ini kan jantan sekoni. Pasal kan. Ki kembali di cabai-cabai pun Mas Halili.
0: Oh, gak kena kan ah?
2: Oke, tapi saya seram pula. Alhamdulillah nah, tahu saya seram pula ku.
0: Oh, alhamdulillah. Seger nah.
2: Oke.
0: Oke, ngelepuk kan ini kada.
2: Oke. Oke, ngebeda apa?
0: Kentingnya beda
2: kerumpul. Kentingnya beda apa?
0: Kerumpul.
2: Oke. Kira-norok
0: buntek. Kira-norok buntek, tore.
2: Oke. Salam si pertama. Ya Tora, kini ada kepanjenengan. Selamat bertugas. Pernah sehat.
0: Amin. Panjang
2: umur, lancang pertobatan. Pernah rajin kesehatan.
0: Amin.
2: Juga pada Pak Ketua Hendra Jita. Pada Pak Nur Kumala. Pada Bupat Hor.
0: Laras.
2: Pada Pak Yuni. Pada Pak Siden. Alias Panji Ketawang.
0: Juga
2: pada Pak Pangeran Bukabu. Pada Pasir Kudus Jeleke. Kata aja nak pon ki.
0: Okey.
2: Jadi saya sebut saporan lah. Ki pon. Kalau pon atas betul nak.
0: Saya boleh ke pon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingkanga Evi pada Pasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding genting Madura.
3: Nyaman.
0: Ucuk nyaman, nalaran mantap. Asarang,
3: dudungan mantep.
0: Oh, nggak kenikan, ha? Asyik ni kan?
3: Ya, semalam saya tak buntol ya.
0: Saya tak buntol.
3: Okey.
0: Okey, malam mah bukan benda gaul lah.
3: Oh, sini.
0: Okey, malam mah sarang teretan Refka. Mana bi malam mangken ah sarang teretan Halili.
3: Oh, Kak Halili.
0: Basera, basera.
3: Pak Secip gula.
0: Pak Secip.
3: Pak Secip.
0: Pak Secip. Oh, Pak Cip. Oh, ni kasih kocak setip gelak Pak Faruk. Pun namun Faruk kene enggak. Pak Cip, Pak Cip. Pak Cip kur.
3: Mas Faruk, Pak
0: Heri.
3: Hah? Ya pertama aja.
0: Oke. Akhirnya salam de panjenengan fan anyar Jepon Pak Setip Jepon ngene enggak.
3: Engke jaring kau udah malam.
0: Ki Pak Cip pamekasan Rooks ya.
3: Pak Cip moncar sumber dari pamekasan.
0: Oh aslinya moncar.
3: Kali ni.
0: Napa?
3: Tak umpama ni petembus ke Muncar Banyuwangi tak bi saya ready pun.
0: Insya Allah neng AM insya Allah mana bi kene enggak nah.
3: Oh neng AM. Oh, neng FM tak bisa ini.
0: Okay. Korang uning nak? Insya Allah. Tekal pon deki bila pon bade moncar pancingan buat coba nih sakonik kan neka.
3: Mana bi? Kalau bola na dari moncar nih aku tinggal raja bengjember. Bila nyar NRRI semua tak datang.
0: Oh, kumpang langsung ke RRI digital gini kah pas?
3: Digital lah mesti.
0: Mau pasti bisa, neng gimana bisa bisa. Coba nang AM AM pola bisa ngge.
3: Oh,
0: ngge. Ngge, tinggal tarik saya kena ebang. Ngge lah ras.
3: Tangkui Mas Anwar Putra Satria, Bang Mister. Sepertama apa sih lah?
0: Sepertama bada Faruk.
3: Oh, bada Faruk. Salam keteretanan Mas Faruk.
0: Ngge.
3: Semoga barengnya bada selamat.
0: Amin, amin.
3: Tangkui. Bang Nisar Putra Sama Reponsi. Ketua jenis bos.
0: Thank you.
3: Penjuru. Dalam kompak ceritaan Dewi Pak Adiki.
0: Thank you.
3: Sangkoi Kak Halili. Selamat bertugas.
0: Thank you.
3: Semoga ibadah yang nasihat walafi.
0: Amin. Sami-sami Pak Jep. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin.
3: NKRI harga mati Kak Faruk.
0: Laras.
3: RRI menetap cekak nang ide lemat.
0: Alhamdulillah kasoan.
3: Kata dito iki
0: tenki hengki hengki ngereng.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkung thank you Pak Cip. Saya kelangkung telepon dari Pamekasan. Oh putus. Bingkeng Pak Cip berarti sapa boleh serambutan kula. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting.
4: Ting-ting matura. Cek gua besar anak-anak.
0: Tung, gua napa?
4: Kenapa kau merasa?
0: Saya.
4: Jepun kejeki semku tak. Alah pun so buru-buru acara
0: ini. Tanpa kun bud.
4: Engki pun cek mecek nangku enggak.
0: Engki bud.
4: Ebe aja burung mal ngana tolos kan entar.
0: Betol los pak kun. Betenang, betenang.
4: Engki pun cek sami-sami saya.
0: Engki.
4: Soal keting pengereng bisa wa sekali itu.
0: Nuruk bunti.
4: Nuruk bunti. Salam lagi.
0: Salam ya pon. Pertama,
4: kata ada kemajuan dengan selamat bertugas. Baru saja. Ki buru pada Pak Cip, benih Pak Setip, benih Pak Faruk.
0: Ki mau cakap Pak Setip. Mula kan tak oning. Ki buru malam masuk. Masukan kateretan Refka.
4: Wengki, karena pernah dari Abah Sunni mantan dari Rukal juga ada.
0: Bila pone pacar nak Pak Aci, Pak Cip kuah.
4: Ki juga pada Ceki, Asar Minda, pada Paruk, pada Epi, Mama Batawar, Mama Yuni.
0: Leres.
4: Haji Burhan, tak lupa boleh Roni yang bisa gabung dengan senang lewat Raya.
0: Leres.
4: Kalau sempaka terharang Irma, satu jenis Kak Dinto. Ini Sakoni Ibang.
0: Leres.
4: Dekat Junan atas Bertona. Cik Kelangkong.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya langkung juga tayang kita teretan Abah Zuni. Saya langkung nepon dari kawasan Mandala Rubarut. Tertaga tinggal lanjutkan ke Purbada Pak Cip. Sekalang kone poncukan dari kawasan Pamekasan, Evi Lentang, Jeki Asmara Gending, Faruk cukan dari kawasan Sarongki. Teratan tora pula Pak Biarsa Gending, saya satra sepon, si perimang lepor Atena Pak Biarsa seteji nama lemangken, Nika tantona Gending Krumpul, si pedi kator, tor si pedi mang lepor Atena Pak Biarsa. Ngiring, biar saya kidimin arang sarang Gending Krumpul.

Tretan tere pala babi arasa kenting sisa terasa pon kerumpul tayangki ampon kapi arasa pon mangle porat ena babi arasa sete jina tayangki dan tere sebab tasran tretan Faruk jeki asmara efilentang pak cip ya terus ukuran tretan pak Suni ampon aleng kiki pur tayangki tantore si ampon

0: kesabatran buatan ngolah kending krumpul ampun alengki kelepan sempurna lo salah selama empat pon ibing kenga basuh nih pada masyarakat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding kending ngedure
1: mantep ongku.
0: Mantep ongku sarang Mbak Yuni.
1: Iga sin apa kabar?
0: Saya
1: Mas Lili.
0: Saya cek saya nak bawa kon malam makan.
1: Ya sudah kencing-kencingnya ikutan saja.
0: Boleh Samiran.
1: Salamnya. Saya perdana aku Mas Lili. Mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan juga rezekinya barokah juga umurnya.
0: Amin. Kalau pernah
1: hati-hati Mas Lili.
0: Oke.
1: Kenapa kok kayak lemes gitu? Kayak lemes tinggi.
0: Oke kan mon pesa halus kan. Los mah.
1: Realosnya mana?
0: Bolos alos lemah baypon.
1: Nah, tadi kalian ada siapa ya? Ada.
0: Siapa
1: tadi itu? Evi.
0: Evi
1: juga ada itu kantor juga.
0: Ki.
1: Terus siapa yang di Pamekasan Pak Cip ya?
0: Pak Cip.
1: Pamekasan mana dia?
0: Lupa.
1: Ada juga Pak Indra sama Pak Siken. Ada juga Ibu Fathor di Tugu Gabungannya. Ada Mbak Susana juga.
0: Terus.
1: Ada juga Bang Wawan. Umbo Ang Cempaka juga Suci. Riki Anggara, Jiki Asmara, terus Arim. Abah Juni Rian tadi ya. Ya makasih banyak Mas Alini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebingkang Mbak Yuni pada pasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding kenting mature.
2: Ding kenting mature. Sama cerdok na polombolan. Ya more. Adem masuk cari.
0: Aduh, ini serap anor. Kita kel nega puan alik ki. Angkir puan, mas kese. Darama.
2: Tempat biasa gula, dulu malam maki tak bisa.
0: Dah kima benar.
2: Jaringan kalau melolo.
0: Oh jaringan. Angkir.
2: Ya ngale tempat mah. Pas masuk yang.
0: Oh berarti harus neng kediye panjenengan.
2: Kau jadi disuraiing. Kan terkagak berbung kan engko.
0: Engki.
2: Engki
0: alhamdulillah benar.
2: Engki cedu malam kita masuk.
0: Engki tikel pola laku malam bisa lengki boleh benar.
2: Engki.
0: Si penting.
2: Kenapa saya terus telefon?
0: Oh kenting si keng bingkeng pada kenting Samiran.
2: Penting
0: ayah Samiran. Evi Lestari.
2: Gabung boleh masuk boleh Evi.
0: Thank you brother.
2: Salama.
0: Thank you.
2: Terus dekat tera Mbak Yuni. Sukan Evi Lestari yang begini.
0: Evi Lestari.
2: Gabung boleh masuk boleh Evi.
0: Thank you.
2: Sambil santang ngening selain.
0: Jangan bandel.
2: Yang lah kata kau yang lawan kan.
0: Ki.
2: Jukan dekat Faruk. Faruk Jeki. Jeki. Paling locer gitu kan.
0: Oh locer lagi. Engki.
2: Locer. Jukan dekat Pangeran Bugabu. Jukan dekat Pak Hendra Cita. Engkau ini kan melor dekat Gula Munagam. Pak Hendra lah kepala.
0: Engki. Alhamdulillah. Mana biaya engkau kawan jenengan engkau nikah.
2: Jukan dekat Riki Anggara, Jeki, Lestari Sepun Jeki, Jukan dekat Jeffrey,

0: Abah Halim.
1: Laras.
0: Sukan dia ke satu jenis jauh.
1: Oh, okey.
0: Kalau dia ke saya sempat nyenggol budan gula, itu malam maki, gula macam aki, matur selengkong banyak atas yang gula nak.
1: Alhamdulillah.
0: Ini orang bakun yang ada hari.
1: Okey. Okey.
0: Maka kita tak masuk, bakun yang mirang
1: aki.
0: Ini kerangkong bakun yang hijau halili.
1: Sabli kepon.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong thank you Panur Kepala. Saya kelangkong telepon dari Pamekasan. Kakek bayi penelpon sekeng bingkeng atau besi terakhir malam angken dalam acara ding-ding Madura. Matur saya kelangkong dari setiap jadi Pak Biarsa saya para lengki tersekip luna lengki juga angkutan kalau cukup macam bagit matur saya kelangkong sebutnya. Insya Allah aku bisa panggil pola tangki dalam acara saya sami tantona. Gending saya pongkasan malam angken tantona saya beri mengalih perhatian Pak Biarsa. Nekak boleh gending samiran ngereng nekak Biarsa kirimin arang sarang.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran.

0: dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan, mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: Kami melihat simbol asapmu.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Jumat di lembar yang kelima di bulan Juni 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Halil yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Sumana Pagi Ini hadir ke ruang dengar Anda, mendengar bersama saya Ririn Rizkyanti, menemani dengan berbagai rangkaian acara yang sudah saya siapkan untuk Anda tentunya. Ya, di Sabtu 6 Juni 2026 kita awali dulu jumpa kita dengan pengajian Al-Quran. Pagi ini bersama Qori Muzammil Hasbala, mendengar akan membacakan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 32. Semoga hari Anda menyenangkan dan selamat mengikuti siaran kami.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Ashodiqul Masduq. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sandal para raja dan kaisar, namun sekedar sandal jepit biasa yang terbuat dari kulit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua tali ikatan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, suatu hari Anas bin Malik keluar rumah menemui kami. Ia memakai sandal kulit yang tidak berbulu dan terdapat dua tali ikatan. Thabit al-Bunani menuturkan kepadaku dari Anas bin Malik, beliau berkata, dua sandal tersebut adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.
1: Pro 1.

0: 101.1.
1: Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101.3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Ririn Deskiati terus menemani Anda lewat kesempatan Sumenep pagi ini. Selanjutnya kita akan ikuti Mutiara Pagi. Dan kesempatan hari ini, pendengar, kita akan bersama dengan Ustadz Ahmad Hudaifah mengangkat topik tentang zikir di saat berbagai masalah.
0: Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tentang fi adhkaril karbi wal gham wal husni wal ham. Tentang zikir-zikir saat berada dalam sulit, susah, sedih, cemas. Artinya zikiran-zikiran apa yang kita baca saat berada dalam posisi kesedihan dan kesusahan. Karena kita semua sudah maklum bahwa hidup ini tidak selamanya mulus. Akan ada saja ujian-ujian yang membuat kita menjadi sedih, menjadi susah, menjadi sulit, menjadi cemas. Nah, tentu hal ini adalah merupakan peristiwa kehidupan yang mau tidak mau harus dijalani oleh manusia. Di kitabnya Ibnu Qayyim Madarijus Salikin itu, ketika membahas tentang masalah kesedihan itu, beliau sampaikan, al husnu la maslahata fihi lil qalbi wa ahabbu syai'in ila syaitan wa huwa laisa bimatlubi wala maqsudi wala fihi fa'idah wa qad ista'adha minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi kata beliau, kesedihan itu hampir tidak banyak manfaatnya, tidak ada maslahatnya untuk hati itu. Jadi kalau larut dalam kesedihan itu tidak ada gunanya dalam hati. Dan posisi sedih itu sangat disukai oleh setan, karena setan langsung bisa untuk melakukan penguasaan pada diri seseorang di saat dalam kondisi sedih atau susah. Maka oleh karena itu, jangan sampai kemudian kita berada dalam larut dalam kesedihan itu. Segera pada saat kita kemudian akan berubah kondisi saat sedih itu, segera minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Rasulullah diantaranya berdoa agar kemudian dihindarkan, dijauhkan dari yang namanya kesusahan, kecemasan dan kesedihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan contoh dengan doa-doa seperti itu. Tetapi jangan pernah kemudian berhenti dalam kesabaran. Jadi sedih-sedih itu kan sebenarnya dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sedih, penyakit, kesedihan-kesedihan yang dimunculkan itu sebenarnya untuk menggugurkan. Dan jangan berhenti, jangan bosan untuk sabar. Karena memang pahala sabar itu adalah pahala yang unlimited. Bahkan nanti orang-orang yang ternyata masuk surga itu dikasih salam oleh para malaikat penjaga itu dengan ucapan salam alaikum bima sabartu. Jadi dikasih salam itu, ini adalah nikmat karena kamu selama di dunia sabar. Jadi itulah bagian-bagian dari hal yang harus kita ketahui. Yusuf itu yang berbicara tentang cerita terbaik dalam Al-Quran itu, Ahsanul Qasas dalam Al-Quran itu, cerita terbaik dalam Al-Quran itu adalah Quran Surat Yusuf. Nah, di situ nanti Bapak dan Ibu bisa melihat salah satu episode-nya dari kisah Nabi Yusuf itu, di Surat Yusuf itu adalah bahwa ternyata kesedihan yang sangat sedih itu bisa membuat kebutaan, bisa membuat katarak. Jadi penyakit mata katarak itu, atau kemudian bisa buta itu adalah karena terlalu sedih yang berkepanjangan, atau kemudian terlalu gembira yang berkepanjangan. Maka kita lihat misalnya di kitabnya Dr. Nadia Tayara itu, Mausu'atul Ijaz Al-Quran, di situ diselipkan kesedihan itu dapat menyebabkan kebutaan. Itu di Quran surat Yusuf 84, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa yaddat aynahu minal husni fa huwa kadhim. Dan Yakub berpaling dari mereka, anak-anaknya, seraya berkata, betapa aku sangat kasihan, berduka terhadap Yusuf. Kedua matanya menjadi putih karena sedih, dan dia adalah seorang yang menahan marah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Yakub itu mengalami kebutaan akibat kesedihan yang panjang sekali setelah kehilangan putranya, yaitu Nabi Yusuf itu. Jadi kalimat wabiyaddat aynahu maknanya mata itu terkena cairan putih atau katarak. Ya. Jadi kedokteran modern sekarang itu menyimpulkan bahwa kesedihan yang berlebihan, jadi terlalu banyak nangis itu sedih berlebihan, atau juga karena gembira yang meluap-luap, itu dapat membuat mengalami kataraknya mata kita ini. Jadi cairan putih itu menghalangi masuknya cahaya matahari ke dalam kornea mata. Dan kondisi ini bisa terjadi secara parsial atau total, itu tergantung kepada kadar kegelapannya. Nah, ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa kesedihan atau kegembiraan yang berlebihan itu dapat meningkatkan sekresi hormon adrenalin yang berakibat pada naiknya kadar gula dalam darah. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan penyakit katarak. Jadi biasanya manusia, kalau orang itu kalau sedih ingin nyepi, ingin menyendiri dulu ya, mau menyendiri dulu biar tenang karena dia butuh keadaan yang nyaman. Itu sudah model orang sedih. Jadi dia tidak mau diganggu. Sudah. Jadi jangan dipaksa apa-apa, tidak usah. Ya. Sudah, aku mau sendiri dulu. Jadi dalam konteks ini adalah Nabi Yakub itu watawalla anhu, berpaling dari anak-anaknya yang mereka kemudian mengadu itu. Kemudian yang kedua dengan mengucapkan setelah tenang mengatakan ya asafa ala Yusuf, kasihan, sungguh berduka pada Yusuf itu. Dan ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yakub. Kemarin sudah kita bahas bahwa kita ini mendapatkan kalimat istirja itu khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi tidak pada umat yang lain. Jadi katanya Sa'id bin Jubair itu hebat, umatnya Nabi Muhammad ini dihargai. Ketika ada sesuatu musibah, sesuatu yang tidak baik, kita diajarkan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Dan itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya kita. Indah sekali itu. Sesungguhnya kita punya Allah, Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Tapi ini Nabi Yakub ketika kemudian ada musibah begitu, cuma mengucapkan ya asafa alayhi, kasihan, aku berduka cita dengan Yusuf. Nah, di situ kemudian wabiyaddat aynahu, jadi kesedihan yang mendalam itu membuat kehilangan cahaya. Dan inilah yang kemudian diderita oleh Nabi Yakub. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai kemudian kesedihan itu terlalu berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berpesan itu, wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirin. Kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena berputus asa itu hanya orang-orang kafir. Nah, ini diingatkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian menjadi orang yang sedih. Sampai nasihat dari Syekh Muhammad Abdul Atib Bukhairi itu menyatakan begini, kenapa harus sedih? Kalau kamu sudah tahu bahwa Tuhanmu adalah Allah, kenapa harus sedih? Kalau kamu sudah yakin bahwa nabimu adalah Nabi Muhammad, kenapa harus sedih? Kalau Quran dan hadis sudah menjadi petunjuk kamu, kenapa kamu harus sedih? Kalau banyak orang yang sudah mendoakan kamu, orang-orang yang mendoakan kita kan banyak, teman-teman kita, bapak ibu kita, kemudian juga sahabat-sahabat kita. Makanya kemudian kalau ada kalimat doa Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, itu mendoakan kita semuanya, saling mendoakan. Kenapa harus sedih? Bukankah banyak yang sudah mendoakan kita? Jangan jadi orang yang terlalu larut dalam kesedihan itu. Bukankah juga sering saya sampaikan bahwa ketika engkau disakiti, ketika engkau kemudian dirasani, Rasulullah itu jauh lebih disakiti. Kekasih Allah, orang yang paling mulia nanti di hari kiamat, dibilang orang gila, tukang sihir, dilempar. Kalau kita belum sempat untuk dibilang orang gila, tukang sihir, ada yang lempar kita, enggak ada masih. Rasulullah itu sempat seperti itu. Jadi itulah yang membuat kemudian kekasih Allah saja yang baik gitu kan. Kalau kita kan baru merasa baik dalam beberapa tahun ini misalnya gitu kan. Sudah kemudian ketika ada yang jadi harus memang diuji. Kalau mulus-mulus saja itu kan nilai pahala sabarnya jadi tidak ada. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kan di situ kita pahami bersama bahwa saat kita kemudian berada dalam usaha atau kondisi menjadikan diri kita ini bagus, harus kemudian antara ibadah yang dilakukan itu sama sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa akhlak itu kemudian diperhatikan ya? Jadi orang itu ibadahnya bagus, salatnya bagus. Oh, puasa bagus, dia suka ke pengajian. Lisannya terjaga, akhlaknya terjaga. Itu bagus. Jadi tidak ada kontradiktif. Nah, kenapa kemudian akhlak ini menjadi penting? Karena memang Nabi kita pun kemudian dipuji oleh Allah karena memiliki akhlak yang terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan orang yang akhlaknya bagus ini, tiga keuntungannya itu jelas disebutkan dalam hadis. Pertama, akhlak yang bagus itu akan membuat derajat orang yang sholatnya biasa, puasanya biasa, tapi akhlaknya bagus, itu akan membuat orang ini nanti di akhirat menjadi disebut sebagai ahli puasa, ahli sholat, walaupun ibadahnya biasa, karena didukung oleh akhlak yang bagus. Dan yang kedua, akhlak yang bagus ini juga akan menjadi timbangan paling berat nanti di akhirat saat mizan. Jadi timbangan paling berat itu adalah kalimat zikir, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dan akhlak yang bagus, berat. Dan yang ketiga disebutkan, nanti orang yang dekat denganku, kata Rasulullah, adalah orang yang kemudian memiliki akhlak yang terpuji. Jadi harus sweet Pak, antara ibadah sholat, ibadahnya dengan akhlaknya. Tapi kalau kontradiktif, kalau kok gitu, tapi kok gitu, itu berarti ada yang tidak soleh, ada yang tidak sahih dalam ibadahnya, hanya dalam penampakan saja, penampilannya bagus, tapi kemudian dia kok tidak jadi muslim yang baik, tidak jadi muslimah yang baik, berarti dia berada di dalam ketidaksahihan ibadah itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kini akan saya bacakan beberapa zikir atau doa pada saat kita dalam keadaan sedih dan susah. Saya ambil kitab nya Al-Wabilus Sayyib itu ada 7 riwayat sebenarnya, tetapi ini juga bisa menjadi zikiran-zikiran umum lah. Disebutkan pertama riwayat dari Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis. Jadi adalah Nabi itu jika menghadapi persoalan yang sulit, pelik, Lalu kemudian beliau mengucapkan, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astagis. Coba bersama-sama. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astagis. Jadi wahai zat yang maha hidup, yang senantiasa mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon keselamatan, aku minta tolong. Jadi langsung aja, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astagis. Jadi sambil begitu, Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi kalau tahu itu enak, Pak. Wahai zat yang maha hidup dan mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Itu yang pertama. Kemudian riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahul amru rafa'a ra'sahu ila sama faqala subhanallahil azim fa idza ijtahada fid du'a qala ya hayyu ya qayyum. Nah, suatu saat kalau bapak dan ibu mengalami sebuah kesulitan, kesedihan berat-berat di pikiran itu berat, kalau Rasulullah itu pernah kemudian mengalami itu, lalu kemudian mengangkat kepalanya ke langit sambil mengucapkan subhanallah, subhanallah. Jadi melihat ke langit, subhanallah. Coba bersama-sama, subhanallah, subhanallah. Nah, kalau kita ingin sungguh-sungguh dalam berdoa itu, ditambahi dengan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum subhanallah sambil melihat ke langit. Maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Jadi ketika, wah ini, kita ini memang lemah, kita ini memang punya salah, kita ini punya kelemahan, kita punya apapun. Maka kemudian sucikan Allah. Subhanallahil azim, ya hayyu ya qayyum, subhanallahil azim. Jadi jangan berteriak-teriak memukul-mukul atau menarik-narik, kemudian mukul-mukul kucing yang tidak salah ditendangin, ya, dilempar apa, tidak usah begitu. Langsung saja lihat ke langit, ya hayyu ya qayyum, subhanallahil azim, subhanallah, subhanallahil azim. Kemudian riwayat dari Asma binti Umais, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uallimuki kalimatin taqulinahunna indal karbi au fil karbi. Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Jadi maukah aku ajarkan kalimat-kalimat ketika kamu berada dalam menghadapi kesusahan atau berada dalam kesusahan? Maka Rasulullah kemudian menyatakan, ucapkanlah Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Coba bersama-sama, Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Jadi nanti kalau ibu, bapak lagi sedih, lagi susah, ada yang dipikir, ya sambil begini, Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a, Allah, Allah, seperti itu. Jadi ini ungkapan-ungkapan kesedihan dan kesusahan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nanti semuanya ini bisa dibaca, ya, boleh semuanya dibaca. Kemudian riwayat Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul makrub, Allahumma rahmataka arju, falatakilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Jadi ini adalah doa-doa atau zikir yang dibaca pada saat dalam kesusahan atau dalam kesedihan adalah, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Jadi ya Allah, saya memohon rahmatmu, jangan pernah engkau tinggalkan sedikit pun, jangan engkau biarkan aku sedetik pun. Perbaikilah urusanku ini semuanya ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Itu artinya, jadi ya Allah, aku memohon rahmatmu, jangan sampai engkau biarkan aku sendirian, engkau tinggalkan aku sendirian mengurus masalah ini sedetik pun. Perbaiki seluruh urusanku ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Itu artinya seperti itu. Jadi seolah-olah kita ingin jangan sampai ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kalau ditinggalkan sebentar saja oleh Allah itu berbahaya. Maka orang contoh orang tidur saja, jangan sampai dalam kondisi tidur itu ditinggalkan oleh Allah. Kalau ditinggalkan oleh Allah, tiba-tiba ada makhluk atau kemudian binatang yang masuk ke hidung, ke kuping, itu kalau ditinggalkan Allah, siapa yang tahu? Maka minta kepada Allah untuk tidak ditinggalkan. Mari kita baca. Allahumma rahmataka arju, falatakilni ila nafsi tarfata'ain, wa aslihli sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Jadi itu artinya memohon rahmat Allah agar kemudian tidak ditinggalkan oleh Allah sedikit pun, sedetik pun. Lalu kemudian meminta urusannya diperbaiki semuanya oleh Allah. Jadi kalau bahasa orang memperbaiki komputer itu semuanya di restart kembali, semuanya diperbagus lagi. Wa asli lisa'ni kullahu, ya Allah urusanku ya Allah, hanya Engkau yang bisa memperbaiki kembali semuanya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Kemudian riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini sudah pernah kita bahas secara khusus dulu, yaitu da'watu akhi dhi nun idda'a wa huwa fil batnil haud, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini sudah pernah kita sampaikan. Jadi intinya Bapak Ibu boleh juga ketika dalam kesusahan atau kesedihan itu cukup membaca berulang-ulang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, boleh seperti itu juga. Dan kemudian riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi menghadapi kesusahan, beliau berdoa, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Dan yang terakhir itu adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ini juga yang sering dibaca dan cukup panjang, tapi ini sudah sering dibaca orang yang lagi sedih atau kesusahan, ya boleh dilanjutkan ini. Ma'asaba 'abdan hammun wala hazn faqala, siapa orang yang kemudian ditimpa hamba, ditimpa kesedihan, kesusahan, maka lalu kemudian dia mengatakan, Allahumma inni abdika ibnu amatika nasiati biyadika madin fi hukm adlun fi qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'sarta bi fi ilmil ghaib indaka an taj'alal qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'i huzni wa dhahabi hammi illa adhaballahu hammahu wa sunahu wa abdala makanahu farah. Jadi kalau sudah baca itu, maka kemudian Rasulullah menyatakan Allah pasti akan menghilangkan kegundahannya dan kesedihannya serta menggantikannya dengan kegembiraan. Nah, ini 7 riwayat yang boleh dibaca oleh orang-orang yang berada dalam kesedihan atau kesusahan. Tetapi secara umum disebutkan di kitabnya Syekh Muhammad Abdul Ati Bukhairi itu, dalam hal kesedihan paling ringannya dan paling kemudian mudah untuk dilakukan pada saat dalam kondisi sedih adalah, paling utama adalah membaca Al-Quran lalu kemudian berzikir. Nah, membaca Al-Quran ketika kita sedih, susah, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Itu yang akan membuat kita menjadi tenang. Ketika selesai membaca Al-Quran, boleh 7 riwayat ini, zikir-zikir yang tadi ini, boleh salah satunya Bapak dan Ibu pilih untuk dibaca sesuai dengan kebutuhan, boleh juga 7-7-nya. Dulu saya pernah mencatat tulisan Bapak saya, karena ini sudah almarhum, Allahumma firlahu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Beliau menulis, karena sering datang ke Pak Kiai, Pak Ustadz, minta kalau saya dalam keadaan susah, sedih, datang Pak Kiai, dikasih ini, banyak itu. Dan hasilnya ternyata setelah saya sekarang baru tahu, dulu saya cuma mencatat itu doa. Dan ternyata ya 7 riwayat ini, dari Pak Kiai ini diberikan ini, dari Pak Kiai ini diberikan yang satunya. Setelah dikumpulkan, disuruh tulis dalam satu buku pada saya, karena itu akan dibaca pada saat sholat malam. Jadi bagian dari zikiran ketika kita sedang susah atau sedih, maka 7 riwayat itu boleh dibaca berulang-ulang setelah kita kemudian membaca Al-Quran. Itu bagian dari hal yang kita pahami, kita ketahui. Sekali lagi, bahwa sedih itu adalah merupakan bagian dari keadaan emosi kita, tetapi jangan sampai kesedihan kita terlalu berlarut-larut atau berkepanjangan. Bahwa sedih itu turun kepada kita dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kalau tidak kena sakit, ada saja ujian-ujian yang membuat kita sedih, susah, itu bagian-bagian yang mengguguran dosa. Dan ketika kita berada dalam kesedihan dan kesusahan itu, membuat kita kemudian sabar, itu artinya Allah memilih kita untuk mendapatkan pahala dari kekuatan kesabaran yang sedang kita jalani. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan sebuah manfaat buat kita, sehingga kemudian kita termasuk hamba-hamba Allah yang tetap dicintai oleh Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka dan duka. Teruslah menggantungkan diri kepada Allah. Jangan biasakan hanya menggantungkan pada manusia dan keadaan, tapi tetaplah gantungkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi Pro 1.

Pendengar, sejarah mencatat, Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang eksis sejak abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Berdiri pada tahun 1267 dan berakhir pada 1521. Samudra Pasai telah merasakan masa kejayaan serta meninggalkan jejak melalui beberapa peninggalan. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, dekat Lok Sumawe, Aceh, tidak jauh dari Selat Malaka. Selat Malaka sendiri merupakan jalur perdagangan ke Persia, Arab, India, dan Cina. Dari kondisi lingkungan yang dekat dengan laut, maka Kerajaan Samudra Pasai memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menjadi pusat perdagangan. Banyak saudagar dari berbagai negara, baik di wilayah Nusantara maupun bangsa-bangsa asing yang singgah untuk berniaga. Beberapa referensi sejarah menyebutkan, pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah Nasimuddin Al-Kamil pada abad ke-13 Masehi. Dikutip dari sejarah 8 kerajaan terbesar di Indonesia yang disusun Siti Nur Aidah, Nasimuddin Al-Kamil merupakan seorang laksamana laut dari Mesir. Pada tahun 1238 Masehi, Nasimuddin diperintahkan oleh Kesultanan Mamluk yang berpusat di Kairo untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat, India, untuk dijadikan sebagai tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Konon Nasimuddin Al-Kamil inilah yang kemudian mengangkat Marasilu sebagai pemimpin pertama Kerajaan Samudra Pasai di Aceh yang kemudian bergelar Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh pada 1267 hingga 1297 Masehi. Meski demikian, Marasilu yang tetap diakui sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama Kerajaan Samudra Pasai. Dikutip dari Kerajaan-Kerajaan Islam di Aceh, karya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, Kesultanan ini pernah menguasai perdagangan di Selat Malaka dan menjadi sentrum penyebaran Islam di Nusantara. Masa kejayaan Kesultanan Samudra Pasai sendiri diperoleh pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir II yang bertahta hingga 1349 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan jejak sejarah melalui penemuan beberapa makam bertuliskan nama Sultan, juga koin dengan bahan emas serta perak sebagai alat transaksi pada zamannya. Selain itu juga terdapat beberapa bukti arkeologis yang bisa menjelaskan keberadaan Samudra Pasai. Salah satunya, makam Raja-Raja Pasai di Desa Gaudong, Aceh Utara. Nama-nama raja yang tercantum di makam yang dekat dengan bekas runtuhan kerajaan Islam ini adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik Az-Zahir, Tengku Sidi Abdullah, Tajul Nilah, Tengku Pu'ud Ploh, dan Ratu Al-Aqla. Masih ada peninggalan Kerajaan Samudra Pasai lainnya seperti lonceng cakradonya, stempel khas kerajaan, serta karya tulis seperti Hikayat Raja Pasai dan buku tasawuf Duru Al-Manzum. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Yang tentunya semuanya demi standarisasi agar ke depan semua BGN di Sampang itu standarnya sangat layak.
2: Untuk sekolah rakyat ini sebenarnya dengan tujuannya yang berarti kelompok sasaran adalah masyarakat yang berada dengan status keluarga tidak mampu.

0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, penguatan sarana dan prasarana dapur program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sampang. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan pemerintah. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sampang terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dapur guna memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Sekretaris MBG Sampang Sudarmanto mengatakan langkah tersebut dilakukan agar seluruh dapur MBG di Sampang memiliki tingkat kelayakan yang baik dan memenuhi standar operasional yang berlaku. Menurut Sudarmanto, pihaknya mendorong seluruh pengelola dapur untuk melengkapi berbagai persyaratan pendukung, mulai dari SLHS hingga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Fasilitas IPAL menjadi perhatian khusus karena harus memenuhi standar dari Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk memastikan hasil akhir pengolahan limbah dalam kondisi jernih dan aman bagi lingkungan.
2: Yang tentunya semuanya demi standarisasi, agar ke depan semua bagian di Sampang itu standarnya sangat layak, mungkin kategori grade-nya bisa A atau minimal B lah, yang C dan D itu mungkin sangat sedikit atau bahkan nanti bisa tidak ada, itu mas.
3: Oke, apa saja sih pak perubahan yang muncul setelah ada?
2: Ya kita dorong untuk semuanya melengkapi, yang pertama SLHS-nya, kemudian IPAL-nya. Nah IPAL ini yang tentunya harus menjadi perhatian, sesuai dengan standar dari Kementerian Lingkungan Hidup, IPAL itu air baku terakhirnya harus benar-benar jernih.
1: Ia menambahkan peningkatan sarana dan prasarana tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan dapur MBG yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dengan pemenuhan standar yang semakin baik, diharapkan seluruh dapur MBG di Kabupaten Sampang dapat masuk kategori layak sehingga mampu mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis secara optimal dan aman bagi masyarakat penerima manfaat. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bangkalan merilis data terbaru per 2 Juni 2026 terkait perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Dari total 212 SPPG yang terdaftar, tercatat 23 lembaga mengalami suspend. Sebagian besar akibat persoalan teknis seperti IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Ketua Satgas MBG Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustika, mengungkapkan, dari total 212 SPPG, rinciannya 142 SPPG sudah ada kepalanya, total SPPG yang operasional 123, yang akan segera operasional 17. Untuk yang suspend 23, 21 masalah IPAL dan 2 lainnya berhenti sementara. Untuk proses persiapan sebanyak 70 dalam proses SLHS 26 yang sudah menyelesaikan SLHS 92 dan program ini telah menjangkau 297.026 orang penerima manfaat di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan.
4: Diberhentikan sementara oleh BGN karena hasil sidak tempo hari ketika dapur ini belum memenuhi syarat sarana prasarananya. 68-nya ini di Kabupaten Bangkalan, persiapan, mulai persiapan untuk membangun sampai finishing dan lain sebagainya.
0: Bambang menambahkan, suspend terhadap 23 lembaga bukanlah bentuk penghentian permanen, melainkan langkah perbaikan. Pihaknya ingin memastikan seluruh SPPG memenuhi standar, terutama terkait IPAL. Dengan jumlah penerima manfaat hampir 300 ribu orang, keberadaan SPPG sangat vital. Pihaknya mendorong agar lembaga yang masih dalam proses segera menyelesaikan tahapan persiapan dan SLHS-nya. Berikut tanggapan, harapan, dan pernyataan masyarakat tentang memaksimalkan sarana-prasarana dapur MBG.
5: We'll be right back. Saya Angga di Sumedang. Menurut saya, kebanyakan dapur MBG ditutup dan diberhentikan sementara karena banyak temuan-temuan seperti keamanan pangan dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai petunjuk. Lingkungan kerja yang kotor. Karena itu, menurut saya, pengelolaan IPAL ini akan berimbas pada kesehatan. Jadi, tanpa manajemen sumber daya manusia, SDM-nya tidak diisi pengetahuan, maka sarana-prasarana yang canggih pun tidak akan maksimal tanpa SOP SDM yang disiplin.
6: Saya Ibu Ariani di Sumenep. Menurut saya MBG program yang bagus karena membawa banyak manfaat. Itu menurut saya. Tidak tahu menurut orang lain. Yang menjadi masalah MBG ini menurut saya akibat pengolah di bawah tidak mengikuti SOP. Jadinya amburadul. Akhirnya banyak dapur MBG dihentikan agar segera diperbaiki, terutama sarana prasarana yang tidak sesuai petunjuk.
7: Saya Budi di Sumenep. Saya sebagai masyarakat dan anak saya yang juga ikut merasakan MBG, alhamdulillah selama ini tidak ada permasalahan. Namun saya terkejut ketika ada beberapa dapur MBG bermasalah dan dihentikan untuk sementara. Akibat ditemukannya adanya kelalaian, kebersihan, dan masalah limbah. Masalah sarana dan prasarana yang juga sering ditemukan tidak sesuai ketentuan, seperti masih ada peralatan sebagian yang tidak menggunakan stainless steel. Harapan saya ini menjadi pelajaran berharga agar nantinya tidak ada lagi ditemukan permasalahan di program MBG ini.

0: Pendengar dan pemirsa, dapur MBG harus sehat, bergizi, dan ramah lingkungan dengan memaksimalkan sarana dan fasilitas. Menjadi topik komentar buletin berita pagi RRI hari ini, komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Program Makan Bergizi Gratis MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Dengan dukungan anggaran negara yang sangat besar, program ini tidak hanya dituntut menghasilkan makanan bergizi dan sehat, tetapi juga harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Karena itu, penghentian operasional sejumlah dapur MBG yang belum memenuhi standar prosedur harus dipandang sebagai langkah korektif yang tepat. Keberadaan dapur MBG tidak cukup hanya dinilai dari kemampuan memproduksi makanan dalam jumlah besar. Sarana dan prasarana pendukung juga harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk ketersediaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, sistem sanitasi yang memadai, pengelolaan sampah yang baik, serta kelengkapan fasilitas penunjang lainnya. Aspek lingkungan tidak boleh diabaikan. Program yang bertujuan menyehatkan masyarakat tidak boleh menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan akibat limbah dapur yang tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, setiap pengelola dapur MBG wajib memastikan bahwa sarana yang dimiliki telah sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan pemerintah. Produksi makanan yang bergizi harus berjalan seiring dengan komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Lebih jauh, penghentian sementara operasional dapur yang belum memenuhi standar seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi seluruh mitra pelaksana. Badan Gizi Nasional BGN bersama seluruh mitra kerjanya tidak boleh menganggap remeh pelaksanaan program ini. Kepercayaan publik yang diberikan melalui alokasi anggaran negara harus dijawab dengan tata kelola yang akuntabel dan berkualitas. Karena itu, pembenahan tidak hanya menyasar aspek administrasi dan pengawasan keuangan, tetapi juga kualitas sarana dan prasarana lapangan. Dapur MBG harus dibangun dan dioperasikan sesuai standar, mulai dari fasilitas produksi, penyimpanan bahan makanan, sanitasi hingga sistem pengelolaan limbah. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan tidak berubah menjadi sumber masalah baru. Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas tata kelola program secara keseluruhan. Dapur yang

0: Resmi YouTube RRI Sumenapnet. Kami beralih ke informasi lain. Polisi berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian di SMKN 3 Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Alvin Wari melaporkan.
1: Aksi pencurian dengan sasaran fasilitas sekolah terjadi di SMK 3 Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan seorang pria memasuki area sekolah seorang diri. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjalan menuju salah satu ruang kelas. Pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela ruangan yang menyimpan berbagai peralatan penunjang kegiatan belajar-mengajar. Akibat kejadian ini, sejumlah barang berharga milik sekolah termasuk unit laptop dan perlengkapan lainnya dilaporkan hilang dibawa kabur oleh para pelaku. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengkonfirmasi bahwa setelah menerima laporan, petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, dan setelah melakukan rangkaian penyelidikan, terduga pelaku berhasil ditangkap.
2: Jadi betul sekali, unit Reskrim Polsek Sampang berhasil mengungkap pencurian barang-barang berharga di mana TKP-nya di SMK 3 Negeri Sampang yang berada di Pulau Mandangin, di mana tersangkanya berinisial MS, umur sekitar 25 tahun, alamat juga di Mandangin.
1: Terkait maraknya aksi kriminalitas di lingkungan pendidikan, pihak Polres Sampang melalui AKP Eko Pujiwaluyo mengimbau kepada seluruh instansi sekolah agar meningkatkan kewaspadaan.
0: Pendengar dan pemirsa, Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Program ini diharapkan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah setempat. Berikut laporan Ruka Yasin.
3: Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga desa, yakni Gelukur, Torpeng, dan Pebelen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan simbolis makanan bergizi kepada sasaran penerima manfaat, dilanjutkan makan bersama di posyandu, serta pemantauan menu oleh unsur kecamatan dan tenaga kesehatan. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak ke posyandu. PJ Camat Batuan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Batuan Supardi mengatakan, keberhasilan program membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Kami berharap pendistribusian MBG 3B dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima.
3: Sementara itu, Kepala Desa Torpeng Kecamatan Batuan Muzani menyatakan pemerintah desa siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG 3B. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan investasi penting untuk masa depan generasi bangsa.
5: Kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mendukung program ini dan menjaga pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi keluarganya, dan aktif mengikuti kegiatan posyandu yang ada. Pemerintahan desa siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaan MBG 3B ini berjalan lancar dan pastinya tepat sasaran.
3: Di sisi lain, PJ Kepala Puskesmas Batuan DRG Emi Kristin Sasmoro menegaskan pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sangat penting untuk mencegah berbagai resiko kesehatan termasuk stunting.
6: Jadi mari kita dukung kegiatan makan bergizi ini yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, di mana makan bergizi gratis bisa sukses dan sesuai dengan sasaran. Dan terus melakukan pemantauan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
3: Melalui program MBG 3B, pemerintah berharap status gizi masyarakat semakin baik, angka stunting dapat ditekan, serta tercipta generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Sumenep.
0: Kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 Bangkalan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah menekan angka kemiskinan melalui pendidikan dengan menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu kategori desil 1 dan 2. Berikut laporan Miftahul Umar.
7: Pemerintah Kabupaten Bangkalan resmi meluncurkan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 sebagai bagian dari Program Nasional Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025. Program ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam data tunggal.

0: Sosial dan Ekonomi Nasional. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Bangkalan, Muhammad Aminullah menuturkan, kehadiran sekolah rakyat merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah yang sejalan dengan visi Presiden dan Bupati Bangkalan dalam menekan angka kemiskinan melalui pendidikan, dengan menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu termasuk yang putus sekolah. Pada tahun ajaran pertama, SRT 51 Bangkalan menampung 82 siswa, terdiri dari 40 siswa jenjang sekolah dasar dan 42 siswa jenjang sekolah menengah pertama.
1: Untuk sekolah rakyat ini sesuai dengan tujuannya yang menjadi kelompok sasaran adalah masyarakat yang berada di dengan status keluarga tidak mampu atau kalau yang sekarang ini berada pada desil 1 atau 2 DTSN.
0: Ia menambahkan proses penerimaan dilakukan melalui verifikasi lapangan berdasarkan daftar nama dari Kementerian Sosial yang sebelumnya telah mengidentifikasi anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan 2. Untuk tahun ajaran baru 2026-2027, SRT 51 Bangkalan mendapat arahan langsung dari pusat untuk menerima 60 siswa baru, 30 untuk tingkat sekolah dasar dan 30 untuk tingkat sekolah menengah pertama. Seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung penuh oleh pemerintah pusat, mulai seragam, buku, biaya makan, hingga SPP yang digratiskan 100%. Dari Bangkalan, Miftalul Umar, RRI Sampang, melaporkan.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
3: Pendengar pemirsa, fase pemulangan jemaah haji Indonesia telah resmi dimulai secara bertahap mulai 1 Juni 2026. Proses kepulangan di tanah air dibagi menjadi dua gelombang. Untuk para jemaah haji Pamekasan dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 20 dan 21 Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
4: Fase pemulangan jemaah haji Indonesia telah resmi dimulai secara bertahap mulai 1 Juni 2026. Proses kepulangan ke tanah air dibagi menjadi dua gelombang. Untuk para jemaah haji Pamekasan dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 20 dan 21 Juni mendatang. Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Kantor Kementerian Haji dan Umroh setempat serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji KBIH telah menyiapkan armada dan memetakan titik penjemputan jemaah. Kepala Kantor Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim mengatakan pihaknya menyiapkan sebanyak 38 bis untuk membawa para jemaah haji dari Asrama Haji Surabaya ke Pamekasan.
5: Persiapan kami sudah melakukan rapat kemarin dengan KBIH untuk memetakan titik-titik pemulangan. Ada 6 titik pemulangan di depan Masjid Agung dan di beberapa pondok di Pamekasan.
4: Menurut Halim, berdasarkan laporan para ketua kloter, seluruh jemaah haji Pamekasan yang berjumlah 1.384 orang telah melaksanakan rangkaian ibadah haji dan saat ini dalam kondisi sehat.
3: Ketua Kloter 78 Jemaah Haji asal Kabupaten Semenap Said Syamsuri menghimbau keluarga jemaah di tanah air agar tidak memberikan beban tambahan kepada anggota keluarganya yang sedang menunaikan ibadah haji, terutama terkait titipan barang maupun permintaan membawa air zam-zam. Menurut Said, masih adanya sejumlah jemaah yang nekat membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi meski telah dilarang oleh otoritas haji. Sebab kepatuhan terhadap aturan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah ke Indonesia. Ia menjelaskan keinginan untuk memenuhi permintaan keluarga seringkali menjadi alasan jemaah membawa barang-barang yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kendala saat proses pemeriksaan barang maupun kepulangan ke tanah air. Karena itu, keluarga diharapkan memahami ketentuan yang berlaku dan tidak memberikan permintaan yang dapat menyulitkan jemaah selama berada di tanah suci.
6: Tolong support jamaah haji kita dari keluarga agar selalu taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, baik oleh syarikat ataupun oleh pemerintah Indonesia. Seperti misalnya untuk taat tidak membawa air zam-zam di dalam koper.
3: Said meminta keluarga untuk terus mendoakan para jemaah agar diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Caretaker Madura United, Rahmat Basuki, bertekad meningkatkan kualitas dan kapasitas kepelatihannya melalui kursus AFC Pro License untuk mengembangkan karir sekaligus membawa kontribusi yang lebih besar bagi Madura United di masa mendatang. Taguh Anovantrian melaporkan.
1: Caretaker Madura United Rahmat Basuki bertekad meningkatkan kapasitas kepelatihannya dengan mengikuti kursus lisensi pro yang akan digelar di Indonesia dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upayanya untuk mempersiapkan diri menuju level yang lebih tinggi dalam karir kepelatihan. Rahmat mengungkapkan, selama ini dirinya lebih banyak berkecimpung di level pembinaan usia muda sebelum mendapat kepercayaan menangani tim senior Madura United. Menurutnya, pengalaman bekerja di akademi memberikan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan kemampuannya sebagai pelatih. Meski memiliki keinginan untuk suatu saat menjadi pelatih kepala secara penuh, Rahmat menilai dirinya masih perlu terus belajar dan memantaskan diri. Karena itu, mengikuti kursus lisensi pro menjadi salah satu target penting yang ingin segera diwujudkan.
2: Baru setelah 4 tahun ini saya bekerja di tim senior, yang jelas untuk bisa naik ke level sebagai pelatih kepala ada sih keinginan itu. Cuma saya harus lebih berani memantaskan diri aja. Dan insya Allah saya sudah mulai mengikuti kursus pro license di Indonesia. Ya mudah-mudahan sebelumnya, mudah-mudahan saya berhasil bisa mendapatkan license itu dan mengembangkan amanah sebagai pelatih yang bisa untuk membawa Madura United berprestasi.
1: Rahmat berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari kursus tersebut dapat menjadi bekal untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi Madura United di masa mendatang. Ia juga bertekad mengemban amanah sebagai pelatih dengan sebaik-baiknya demi membantu tim meraih prestasi yang lebih baik.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Selamat pagi. Perjalanan Sumedap Pagi Ini masih lanjut menemani Anda mendengar. Selamat bergabung untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumedap, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar, saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda. Dan kesempatan juga update informasi, Anda bisa saling mengabarkan begitu ya, sharing tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Dari kemarin sampai pagi ini boleh disampaikan lewat WhatsApp di 0811 3345101. Di samping nanti juga saya banyak lengkapi informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Sebelumnya kita update informasi cuaca dulu nih untuk hari Kamis, maksud saya di hari Sabtu ya, 6 Juni 2026. Dan perakiran cuaca di beberapa wilayah di Madura. Untuk di wilayah Sumenep akan dilaporkan oleh observer BMKG Trunojoyo. Sudah ada Pak Dibyo yang akan melaporkannya untuk Anda.
2: Halo pendengar RRI, berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 48 hingga 86%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 38 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori sedang berkisar antara 1,2 hingga 1,8 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Kepulauan Sapudi bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan, serta perairan Sumenep bagian utara dan selatan. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya dihimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibio Triastio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Terima kasih kembali Pak Dibyo atas informasinya. Dan tentu mendengar untuk tiga kabupaten lainnya di Madura seperti di Pamekasan, perakiraan dari BMKG untuk hari ini akan cerah dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 57 hingga 78%. Di Sampang juga diperkirakan akan cerah mendengar di beberapa wilayahnya. Bangkalan juga demikian, perakiraan dari BMKG akan cerah dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 57 hingga 82%. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Semoga ini menjadi hari yang menyenangkan.

Pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

0: Sehat 101.
1: Selamat pagi juga untuk Anda yang terus setia di 101,3 FM. Saatnya saya juga update informasi untuk harga ya, beberapa bahan-bahan pokok pendengar, pantauan untuk pasar Anom Baru di tingkat konsumen per hari ini. Seperti beras pendengar yang premium per kilogramnya Rp14.600, gula pasir Rp17.500, untuk minyak goreng yang curah per kilogram Rp21.000. Sedangkan yang kemasan premium per 1 liter itu Rp23.000. Pantauan harga daging untuk di pasar Anom Sumenep pendengar, daging sapi Rp130.000, daging ayam ras Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan daging ayam kampung per ekor itu Rp80.000. Sedangkan untuk harga telur, telur ayam ras Rp26.000 per kilogram, ayam kampungnya Rp48.000. Kemudian untuk harga cabai hari ini, cabai merah besar Rp48.000 dan cabai rawitnya Rp55.000. Sedangkan harga bawang merah per kilogramnya Rp45.000, bawang putih Rp26.000. Untuk harga sayur mayur pantauan di pasar Anom Baru Sumenep pendengar, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp12.000, wortel Rp14.000, dan buncis Rp20.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok pendengar di pasar Anom Baru Sumenep tingkat konsumen per hari ini. Informasinya saya update dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur.

0: satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
2: Sebaiknya kita tahu mengapa langit berwarna biru. Atmosfer bumi mengandung molekul gas kecil dan partikel atau butiran debu. Sinar matahari yang memasuki atmosfer tersebut bertemu dengan molekul gas dan partikel debu tadi. Warna sinar yang memiliki gelombang sinar lebih panjang seperti merah dan kuning dapat melewati dan menembus molekul gas dan debu tadi. Tetapi warna biru yang memiliki gelombang sinar lebih pendek dipantulkan kembali ke atas atmosfer. Itulah mengapa langit terlihat berwarna biru. Prinsip yang sama berlaku juga dengan air di laut atau danau yang terlihat berwarna biru.
1: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: 1.
1: Dan tentunya pendengar, kita masih akan lanjutkan perjalanan Somana pagi ini ya. Namun kita jeda sejenak, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
0: Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang